0: bukan sekedar klaim keislamannya, imannya langsung naik ke mata. Ya, ini yang dimaksud Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan lil mu'minin, pada orang-orang yang imannya sudah terhunjam pada kalbunya, pakai nasab tuh dijarkan. Imannya udah nancep ke sini. Yaghuddu min absarihim, maka iman itu akan memandu matanya untuk melihat, memandang dengan imannya. Kalau sudah iman masuk ke mata, maka iman akan bersuara, ini yang layak dipandang, ini enggak perlu dipandang. Jadi ketika mata menatap yang tak layak menurut iman itu dipandang, langsung dipalingkan oleh imannya, palingkan, dipandu langsung sepersekian detik, dipalingkan. Itulah namanya ghaddul basar. Memalingkan pandangan dari yang menurut imannya tak layak dipandang. Karena menjaga kehormatan baik objek yang dipandang termasuk yang memandang iman itu. Dan itu ukurannya sudah, ukurannya cuma satu, kadar keimanan. Tidak ada standar lagi. Ya, kalau ukuran budaya itu adat setempat, itu budaya saja. Tidak, itu budaya itu Anda bisa relatif, menurut Anda baik, menurut orang tidak baik. Tapi kalau sudah iman menurut Tuhan, Allah memberikan hukum supaya menjaga kehormatannya, jangan dipandang ini. Kalau dipandang, dia merasa itu budaya, tapi nanti kamu rusak tuh. Kebawa jadi pikiran, setan memainkan ke situ. Masuk ke nafsu, nafsu aja sudah bahaya. Yang paling bahaya lagi, setan menunggangi nafsu, itu paling bahaya. Nafsu itu kan tipikalnya ingin selalu didapatkan.
1: Anda masuk ke sini tuh udah ngincar sate depan, sate itu.
0: Kepikiran ngaji itu, sate. Nah itu kerjaan nafsu, begitu keluar, begitu dikejar ke sana, habis. Kebawa sampai ke rumah, ke kos-kosan, kepikiran sampai muncul di dalam mimpi. Nah, itu nafsu namanya. Ya. Ada orang lawan jenis, auratnya terbuka. Lewat, terlihat oleh mata, kata imannya palingkan. Kalau dipaksa lihat, bagi orang itu mungkin, bagi dia, pakaian itu terhormat. Tapi kata iman, kamu jangan aktifkan pandangan, sebab setan bisa masuk. Begitu masuk, terbawa sampai ke nafsu. Berbahayanya kalau ke nafsu, ingin lihat lagi. Terbayang, terbayang, terbayang. Kalau setan tunggangi, lama-lama jadi maksiat. Ditungguin kapan lewat lagi. Jam berapa lewatnya. Kalau setan sudah menunggangi itu yang bahaya yang kemudian terjadi. Nah, harus sampai ke sana. Nah iman itu kalau sudah kita yakini, hikmah datang. Nah, datang untuk memahamkan. Jadi kalau ada sesuatu yang belum dipahami logika, gunakan logika, pakai logika, berpikir secara logika. Misalnya kan? Misal gitu. Nah, logika belum nyampe memahami makna hidup, pakai iman. Nanti ketika iman datang memahami itu, yakini dulu hikmah Allah turunkan. Hikmah itulah yang memandu akal, memberikan pemahaman pada ketidakbatasan, keterbatasan akal. Nih harus benar ya cara berpikirnya. Kita punya mata terbatas, semakin jauh semakin tak terlihat. Kita punya pendengaran terbatas, frekuensi semakin lemah atau semakin tinggi sulit terdengar. Kalau mata saja terbatas, telinga terbatas, kenapa akal tak mau terbatas? Sepanjang masih manusia punya akal, karena akalnya melekat pada manusia terbatas juga. Nah keterbatasan akal ini akan dibantu nanti oleh iman. Jadi kalau ada yang belum terpahami secara logika, tangkap oleh iman, maka Allah turunkan hikmah yang membantu akal untuk memahaminya. Kenapa warisan 1:2? Kenapa kok bisa perempuan bisa dapat setengah dari laki-laki? Secara akal itu sulit. Pikirkan secara logika. Sampai kiamat kurang

makanya nggak bisa dibalas. Ya. Ada anak yang merawat orang tua sampai meninggal. Setelah itu konsultasi pada syekhnya. Alhamdulillah, saya telah membalas budinya, katanya. Kata syekhnya apa? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Saya kan merawat beliau sampai selesai. Kamu tahu nggak? Waktu kamu sakit, orang tua merawat, harapannya itu kamu sembuh. Tapi ketika kamu merawat orang tuamu, orang tua, walaupun harus diambil, orang tua rela bertukar nyawa, Anda belum tentu bisa bertukar dengan itu. Maka disiapkan tuh. Tapi diatur oleh Allah. Yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian. Kenapa konsepnya menjadi 1:2? Karena begini, yang satu itu hak yang melekat. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang satu lagi untuk laki-laki, karena laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Jadi digunakan itu sebagai bekal, instrumen untuk mencari. Yang dibawa lagi kepada keluarganya. Perempuan tidak punya kewajiban mencari nafkah. Jelas? Adil tidak? Sangat adil. Adil itu tidak harus sama. Ibu punya anak, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Uang sakunya sama enggak? Berarti enggak adil Anda. Jadi adil itu tidak harus selalu sama. Allah itu yang menciptakan kita, tahu tentang kita luar dalamnya. Tugas kamu ini, sama-sama laki-laki satu, perempuan satu. Cuma karena laki-laki punya tugas yang lain, terintegrasi dengan tugas pencarian nafkah, tambah satu, bawa. Itu maksudnya. Ya, kalaupun dia mencari, dia topang lagi keluarganya di dalam. Bantu lagi. Bekerja sukses, bantu lagi. Adik yang perempuannya, kakak perempuannya. Itu yang digunakan, nah pahamnya itu sampai situ. Halo? Nah, jadi ngajinya tuh begitu. Kalau belum ketangkap logika, tangkap pakai iman. Nanti datang hikmah ngebantu kita. Jadi iman itu penting. Sholat sampai iman masuk ke dalam kalbu, latihan. Nanti iman kalau sudah aktif cahayanya, masuk ke lisan, mulutnya dipandu pakai iman. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan yakin akan dihisab lisannya di hari kiamat, dihisab. Maka dia akan gunakan imannya memandu lisannya untuk berkata yang baik. Kalau menurut imannya tidak baik, imannya akan meminta diam, jangan komen. Kalau masih di level keislaman, khalatu amalan saliha wa akhara sayya. Kadang-kadang masih naik turun, hari ini baik kosakata, nanti berapa menit kemudian agak kurang baik lagi. Masih nyampur. Kadang baik, kadang tidak baik. Kadang soleh, kadang salah. Tapi kalau iman tidak, kadang soleh, kadang diam. Diam itu adalah kalau tidak ada kata yang soleh, baru jadi emas. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, berkata yang baik. Coba, bu, Masya Allah. Kalau suaminya betul-betul beriman, istrinya betul-betul beriman, Pak. Anaknya beriman. Yang keluar tuh baik. Nabi punya masalah dengan istri, dilatih supaya ada solusi kepada umatnya. Memilih apa? Diam. Dia agak tenang baru gitu. Tuh dilatih. Indah ya kalau begitu tuh. Coba latihannya sepekan ini melatih iman pada lisan. Kalau ada nanti kalau kita udah belajar begini, nanti akan dilatih pemicunya akan muncul untuk mengkonfirmasi kita belajar enggak, ngaji enggak malam ini. Nanti akan dilatih antum habis ini. Begitu keluar nih. Ya, keluar dari pakai sendal, dari keluar masjid ini udah dilatih kaki kanan atau kaki kiri yang keluar tuh. Iman akan memandu, betul. Kalau sudah sampai ke level iman, tiba-tiba kanan yang keluar bisa tarik mundur. Saya serius. Kalau di level yang pertama kadang masih biasa, paling salah gitu. Paling begitu. Tapi kalau sudah sampai di level iman, begitu mau keluar kaki kanan, dia tarik mundur begini. Kiri yang keluar. Bisa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yasra qawmin qawm. Hei orang-orang beriman, lisan orang beriman itu tidak akan digunakan untuk menjatuhkan orang lain dengan celaan. Jadi kalau ngaji banyak senang mencela. Saya suka bingung kadang begini. Ini kok bisa ngaji, tapi hasil ngajinya digunakan untuk mencela orang. Belajar apa dalam ngajinya? Dan alasannya banyak sekali. Dipakai alasan-alasan agama untuk menumpahkan sifat-sifat yang menyimpang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan merasa sedang berbuat baik. Itu fatal. Ngaji itu merubah kita jadi baik. Karena konfirmasi pertama

Sama dalam Quran, ngaji itu mendina amanu minkum. Jadi kalau ngaji itu jadi orang baik. Minimal di level itu, maksimal nanti di level iman, standar yang keduanya itu. Jadi bicaranya pakai iman. Layak tebak lu kembak lu, jangan bikin hoax. Nebarkan sesuatu yang kurang bagus. Ya. Iman, iman dari mata turun ke lisan, ke telinga sampai ke kaki, dipandu semua. Nanti kalau belajar pun pakai iman, kalau sudah belajar indah itu. Ya, indah. Nanti Allah turunkan cahaya, cahaya ilmu nyatu dengan cahaya iman, naik derajatnya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kalau sudah sampai ke level iman, level kedua, Allah berikan 10 kali lipat keutamaan dari yang pertama. Termasuk nih yang TNI-TNI ini, pasukan-pasukan, ya, prajurit terutama yang bertugas ngaji Al-Anfal. Ya. Kalau sudah ke level iman, tuh kekuatannya dilipat gandakan 10 kali lipat dari lawannya. Ya. Iyakun isruna sabiruna yaghlibu miatain. Kalau ada 20 prajurit, itu bisa satu prajuritnya setara dengan 10 lawannya, 10 musuh kalau sedang tugas. Di 20 bisa ngalahkan 200, 100 bisa ngalahkan 1000. Kapan itu terjadi? Kalau ada iman. Makanya dibukanya Al-Anfal itu dengan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatullahi Wadidat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim tawakkal. Coba cetak tuh sampai merasa punya Allah. Naik nanti ilmu juga naik, kualitas gampang memahami sesuatu tuh dibuat mudah oleh Allah. Bikin gampang, begini, begini, begini, paham. Karena apa? Cahaya ilmu ditangkap oleh cahaya iman, masuknya ke sini nih. Makanya dulu orang kalau komen hafal, kalimatnya begini, hafidhtu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal itu di dalam hati saya. Dalam kalbu saya, dhahri qalbi. Sudah dalam kepala saya, hafal di dalam kepala. Sekarang hafal di luar kepala. Masih di luar, belum hafal. Ini masuknya ke sini. Kalau sudah ke sini, jadi amal, jadi praktek. Kalau di sini jadi pikiran, senangnya debat. Jadi kalau Anda ngaji, ngaji ya, ciri orang ngaji yang masih di sini ilmunya itu senang debat. Debat orang, ya. Jadi amunisi, perang dalil ini itu, dan sebagainya. Itu baru nyampe sini nih ngajinya. Kalau nyampe sini jadi amal. Dan hikmah yang datang, beramal dulu. Lihat orang kurang baik, doain. Disapa dengan lembut, hikmah. Sebelum mau idhah, dia dahulukan hikmah. Itu yang dimaksud Quran surat 16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baru wal mau'idhatil hasanah. Baru jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tipikal debat itu yang terujung, yang terakhir. Kalau ngajinya sampai iman. Gitu. Nah, itu poinnya. Perbaiki diri dulu. Ini diri belum baik. Sudah koreksi orang. Gak apa-apa dikoreksi itu gak apa-apa. Dengan catatan diri sudah baik. Ilmu sudah bagus. Ya, supaya benar caranya. Paham? Ya, jangan sampai berperilaku hal-hal yang kurang positif. Balik lagi ya, jadi kita doakan. Makanya saya sering katakan tuh, konfirmasi kalau pengajian dengan saya tidak membuat Anda jadi lebih baik, cari guru yang lain. Perbaiki diri dengan benar. Bangun hubungan dengan Allah dan hidup dengan normal. Kadang ada canda, kadang olahraga, tapi kehormatan tetap dijaga. Nabi itu olahraga juga, Nabi canda juga. Ada orang mengumpulkan sampai 165 canda Nabi, tapi canda yang tidak merusak hati, canda yang tidak membungkam keimanan kita, meningkatkan ketaatan. Jelas? Nah, ini iman. Jadi tolong latihan. Coba sampai hari ini lisan kita bicara pakai iman enggak? Cirinya begini, cirinya. Cirinya selalu merasa bahwa apa yang akan kita kerjakan dihisab, itu ciri iman. Mau bicara, lisan dihisab, hisab gak bagus. Katakan yang baik, gak bisa dia diam dulu. Itu iman. Nah, nanti kalau sudah ada iman, dipandu semua bagian tubuh kita beramal yang baik. Amal yang baik dipandu iman disebut dengan atau disifati dengan soleh, menjadi amal soleh. Makanya iman seringkali digabungkan dengan amal soleh atau langsung prakteknya. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Ya, jadi ayo latihan. Latihan pakai iman, pakai iman, pakai iman. Melatihnya harus terintegrasi dengan ini. Dari Islam dulu.
jadi Islam dulu, terus sholat sampai merasa

iman sudah ada dalam kalbu. Cirinya bagaimana? Nanti otomatis itu nyambung, langsung ke mata nyambung, ke telinga nyambung, ke lisan nyambung, terjadi perubahan dalam hidup. Nah, kalau sudah semakin istimewa imannya, jadi hamba yang luar biasa. Nabi sampai komen begini, ajaban li amril mu'min. Orang kalau sudah benar-benar beriman, bagus imannya, itu perkara hidupnya mengagumkan. Semua yang dilihat, dilihat dengan imannya. Jadi kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau mendapatkan satu ujian, dia bersabar. Dan semua menjadi netral. Karena dia punya dua komponen ini. Ya. Jadi, ada musibah, dia tenang dulu nih. Allah pengen apa dari musibah ini untuk saya? Dia sabar, dia terima dulu, lalu sholat. Wasta'inu bisabri. Itu yang standar ayat 45. Tapi 153 di Al-Baqarah ada yang pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ada orang yang sholatnya pakai imannya. Ini baru sekedar sholat, yang ini sholat pakai imannya. Begitu sudah pakai imannya, semua aktivitas hidupnya diukur dengan iman. Ada musibah pun masih dihadapi pakai iman. Hebatnya orang beriman itu malah ketika diuji malah gembira, karena masih merasa diaku oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu kan sifat di ayat 153 54. 153 154 diterjemahkan prakteknya di 157 55 sampai 157 di Al-Baqarah. Anda yang hidup akan diuji dengan beragam kehidupan, dengan ujian-ujian kehidupan. Satu, khauf, gelisah. Dan mulai gelisah nih, jam berapa selesai nih? Wal ju', lapar. Dan mulai kelihatan tuh. Dan yang mundur teratur karena lapar, ngelihat dulu. Wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Tuh, sekarang kan mulai kelihatan tuh di tingkat masyarakat menengah ke bawah terutama. Ya. Yeah. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal. Wat samarat, ada yang hasil kerja kerasnya diambil orang. Alhamdulillah. Ada yang menerjemahkan buah-buahan, itu kiasan, pakai majas di bahasa Arab, pakai istiarah. Maksudnya apa? Buah itu dari benih tumbuh, tiba-tiba sudah berbuah, besoknya mau panen, malamnya diambil orang. Anda ikut tender, Anda yang ikut studinya, yang nyiapkannya, tiba-tiba hasilnya diambil orang. Anda yang kerja keras dan sebagainya, pangkatnya orang lain yang dapat. Itu ujian juga. Di jangan selalu diartikan buah-buahan. Kalau cuma buah-buahan itu pengertian terbatas, kurang adil. Tukang sayur enggak diuji. Ya? Ada yang hasil kerja kerasnya diambil orang, tapi menariknya wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Sabirin itu orang yang punya kesabaran, dilekatkannya dilatihnya pakai iman. Yang paling menarik, ada orang diberikan musibah malah gembira, diuji malah gembira. Tuh sampai ke level itu. Kalau di level yang pertama diuji masih ada keluhan. Ya Allah, kenapa harus saya? Nah, level 1. Tapi normal, enggak apa-apa, biasa. Ya Allah, kapan ujian ini akan berakhir? Pernah merasa begitu? Level 1. Terima kasih ya Allah, saya yang dipilih bukan yang lain. Alhamdulillah. Tidak mungkin kau titipkan ujian kalau aku tidak diberi kemampuan menyelesaikannya. Yakin. Engkau sayang padaku, enggak mungkin kau yang paling sayang mengujiku untuk menjatuhkanku. Pasti ini selesai. Inna ma'al usri yusra. Tidak ada masalah yang enggak ada solusinya. Level 2. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Diuji dengan apapun dia berkata, dia memantapkan pada jiwanya, pada kalbunya, pada imannya. Ini semua dari Allah. Bahkan diriku pun punya Allah. Allah kasih, Allah berikan solusi. Terima kasih ya Allah. Itu kalau bisa begitu, ayat 157-nya, ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim. Dipuji oleh Allah orang seperti itu. Ada orang dapat musibah, dipuji oleh Allah. Wa rahmah, diberikan rahmatnya. Ketika rahmat itu datang, wa ulaika humul muhtadun. Diberikan solusi langsung seketika diselesaikan oleh Allah. Gitu. Makanya Nabi Ayub, contohnya banyak. Nanti contoh sakit, sakit diselesaikan dengan iman. Pekerjaan sulit diselesaikan dengan iman. Masalah sosial diselesaikan dengan iman. Itu semuanya happy ending. Nabi Ayub itu kan kaya, tampan, soleh, keluarga sejahtera. Ideal sekali, Bu. Tampan, istri cantik, anak 12. Harta banyak. Luar biasa. Diuji oleh Allah. Hari pertama, itu habis asetnya semua. Kebun hancur semua, habis. Binatang ternaknya mati semua dalam sehari. Ya, ini level

iman. Kalau ingin melihat level iman nih, kalau level yang pertama baru satu, satu diuji tuh, ya satu baru satu, sepeda rusak tuh, ya Allah kok rusak, ya Allah, anda yang pakai yang disalahkan Allah, gitu ya? Karena manusia itu aneh-aneh juga tuh. Nabi Ayub sehari habis semua tuh, pak, habis semua, malah nambah ibadahnya, setan makin gemes. Ya Allah izinkan aku yang kedua, ya Allah uji lagi. Apa yang kedua itu? Meninggal semua anaknya, 12 meninggal dalam sehari. Satu hari meninggal semua. Dikira setan akan jatuh mentalnya. Ya, teror mental kan itu langsung tek. Ternyata makin nambah ibadahnya. Makin penasaran setan tuh. Ya Allah izinkan yang ketiga. Sakit. Diuji dengan penyakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya, tidak pernah dialami orang sebelumnya. Malah nambah ibadahnya. Udah, nambah, nambah, nambah. Ketika bertambah, coba, kehilangan semua harta, kehilangan anggota keluarga, terus sakit. Ibu istrinya. Kira-kira apa sikap ibu? Dulu suami masih kaya, anak sejahtera, gitu kan? Suami sehat, gagah. Tiba-tiba hari pertama kekayaan habis semua, hari kedua anak meninggal semua, hari ketiga suami sakit. Respon ibu apa? Ibu masih cantik, suami sakit, gak mudah situasinya. Apa kata istrinya? Pak, papa kan nabi, angkat tangan doa sama Allah, minta sembuh aja, gak minta banyak, minta sembuh pak. Coba apa pertanyaan Ayub pada istrinya? Ma, berapa lama dulu papa sehat? Kita kaya hidup senang, kita sejahtera dengan anak-anak. Dijawab, ada versi mengatakan 20 tahun kurang lebih. Terus itu baru sekitar 7-8 tahun. Kata Ayub begini, aku malu mintanya mah sama Allah, dikasih sehat 20 tahun, sekarang baru 8 tahun sudah mengeluh. Nanti saja kalau ujian sakit ini sudah sama durasinya dengan ujian sehat, baru aku minta. Karena melihat semuanya netral sebagai anugerah Allah, terima kasih aku yang dipilih. Sampai ke sana itu enggak mudah. Mau coba? Enggak mudah. Tapi hebatnya begini, karena ini dilatih lewat ibadah amal soleh, ketika penyakit itu mengganggu ibadahnya, baru di situ minta sama Allah. Jadi ingin sembuh pun bukan karena sembuhnya, karena penyakitnya sudah mengganggu secara fisik pada ibadahnya, baru minta. Pengen sembuh pun untuk ibadah. Itu nanti diabadikan di Quran surah ke-21 ayat 83 amalannya, pemberiannya ayat 84. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untuk hamba-hambaku yang bila diuji dengan ujian yang serupa, ujian penyakit sulit, ujian rumah tangga, sakit dan sebagainya, ini amalkan amalan Nabi Ayub. Iznada rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau memohon kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau yang paling sayang padaku. Dan penyakit ini telah mengganggu fisikku untuk ibadah kepadamu. Aku terganggu ya Allah, berdiriku sudah enggak enak lagi nih karena penyakit ini. Aku enggak mengeluh dengan sakitnya, tapi sakit ini mengganggu ibadahku padamu. Sedangkan kau yang paling sayang padaku. Kalau yang maha sayang tidak menyembuhkanku, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Pakai fa, harf mu'attin, rabitin baina syai'aini bila haddin. Huruf kata sambung, konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan pengabulan tidak ada jeda. Begitu selesai minta, turun jawaban. Tep, fastajabna lahu. Langsung kami jawab, enggak ada jeda. Fakashafna ma bihi min dur. Dihilangkan semua penyakitnya. Wa atainahu ahlahu. Kami kembalikan segala kenikmatannya, kemudian juga keluarganya, rahmatan minna. Wa mithlahum ma'hum, dua kali lipat. Tuh, iman itu mengkali lipatkan anugerah. Jadi begitu disembuhkan, Ayub ini orang baik karena dia beramal dengan imannya, seorang nabi luar biasa, rasul luar biasa, orang baik. Di kampung itu terkenal kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan. Begitu tahu sembuh, datang orang nengok. Tadinya waktu sakit karena kan diduga akan menular, enggak banyak orang nengok. Begitu tahu sembuh, datang orang nengok. Begitu datang, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, kayaknya dua kali lipat dari sebelumnya.
sembuh lagi. Begitu sembuh bergaul dengan istrinya. Begitu bergaul, hamil, lahir kembar. Hamil, lahir kembar. Mengandung sampai 12 kali, 24. Anaknya yang tadinya 12 meninggal, diganti 24 setelahnya. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra lil abidin, dan inspirasi pengingat bagi hambaku yang soleh. Kalau diuji dengan ujian yang sama, siapapun mengerjakan amalan semacam Ayub, kami berikan anugerah yang serupa. Kalau persis sama gak mungkin, tapi minimal mendapatkan pembuktian dari keagungan Allah. Nah, itu pakai iman hadapinya. Kalau sudah pakai begini enak tuh. Jalan macet, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa ngaji. Eh, macet nih, kenapa nih? Gak apa-apa, level 1. Nanti kalau sudah begitu, tiba-tiba yung, belakang pertolongan tiba, ambulan ikut. Atau tiba-tiba, Pak, kan ada ujian umum yang dialami orang umum, ya, yang seharusnya semua umum itu mendapatkan, tapi yang ini karena levelnya khusus oleh Allah diarahkan, Pak jangan lewat situ, macet lewat sini aja sebelum mengalami. Tuh, pakai iman tuh enak, coba-coba sampai menemukan keindahan iman dalam diri kita. Ini nikmat-nikmat, masya Allah. Ya, apalagi pas kalau sudah bab syukur tuh, fabi ayyala rabbikum matukadziban. Kalau sudah begitu semuanya tuh dinikmati, syukur gitu. Ya, nah, nanti yang terakhir ihsan, iman dilatih oleh takwa melahirkan ihsan. Ya. Kalau tadi iman dilatih dengan amal soleh, dari Islam dilatih dengan amal soleh melahirkan apa? Iman. Nah, iman dilatih menggunakan, sampai kelatih menggunakan takwa. Tadi saya katakan kan, kalau sudah beriman itu dinaikkan 10 kali lipat nanti kekuatannya, kemampuannya, termasuk ini yang di biologi. Kalau kromosom kita itu jumlahnya berapa? Hah? 23 kan ya? Betul gak? Betul ya? 23 kan? Ya, kan saya harus dibetulkan, takutnya kalau salah kan. Coba, surat ke-23 surat apa? Hah? Al-Mu'minun. Betul kan? Orang-orang beriman. Al-Mu'minun dan turunannya disebutkan 230 kali dalam Al-Quran. Itu kan perangkat tubuh kita. Kalau kita bisa melatih semua perangkat tubuh kita yang 23 itu dilatih dengan iman, maka dia akan aktif 10 kali lipat dari yang biasanya. Ini bukan utak-atik ya, karena kami di ahli Quran itu meriset sampai ke jumlahnya berapa kali, ini yang berapa, tempatnya di mana dan sebagainya. Dan itu nanti ada ayat-ayat yang memberikan penguatan sampai ke situ. Jadi menjadi mukmin itu 10 kali lebih hebat dibandingkan menjadi muslim. Naik langsung statusnya. Yuk, jadi ayah beriman, jadi anak beriman, jadi suami beriman, jadi istri beriman, jadi ibu beriman. Naik level. Nanti setelah itu latih dengan takwa. Iman yang dilatih dengan takwa menjadi ihsan. Orang yang disebut muhsin. Kalau ditancapkan pada jiwanya menjadi muhsinin. Ya, karena dilatih dengan takwa, mutakin dulu, mutakin muhsinin. Nah, jadi bagian akhirnya begini. Jadi dari sini Islam, muslim, kemudian menjadi iman. Kan dilatih dengan 5 yang rukun yang standar, 4 syariat, dilatih dengan syariat. Makanya ada istilah syariat Islam. Ya. Apa artinya syariat? Syariat itu artinya jalan yang luas untuk berislam. Ya, jalan yang luas, syariat. Bagaimana cara berislam? Dengan bersyariat. Syariat itu jalannya, jalan kita berislam syariat. Enggak boleh orang Islam melanggar syariat. Orang Islam itu harus menerapkan syariat Islam dalam dirinya. Syariat itu artinya jalan untuk berislam. Sholat itu syariat, zakat itu syariat, ya, puasa itu syariat. Dan negara kita, kita bersyukur punya negara Indonesia, jaga dan jangan pernah merubah-rubah, karena semua komponen untuk bernegara ini, undang-undangnya, dasarnya itu mengakomodir semua kepentingan-kepentingan dari unsur masyarakat, termasuk keyakinan-keyakinannya. Dah, final, tuntas. Pasal 29 di ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu. Dijamin. Jadi kalau kita ingin menerapkan syariat Islam, negara menjamin lewat undang-undang. Ya, Pancasila dasarnya ketuhanan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita Tuhan itu siapa? Allah. Untuk mengenal Allah lewat syariat.
Karena itu syariat dengan Pancasila nggak akan bertentangan.

0: Saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana hubungan syariat Islam dengan Pancasila? Saya jawab, hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Akhirnya, jadi gak usah aneh-aneh. Jadi kalau kita menegakkan syariat dengan benar, maksudnya apa? Sholat yang benar. Zaman Pak Harto lu dibikinin amal bakti Pancasila, bikin masjid, modelnya sama-sama. Supaya pada ke masjid. Kalau sholatnya benar, negaranya kuat. Karena umat Islam itu satu-satunya di muka bumi yang punya doktrin bela negara. Jihadnya untuk ibadah kepada Allah. Makanya gak akan lari. Saat Belanda datang, siapa yang muncul ke permukaan? Kiai-kiai, pesantren-pesantren. Kalau gak dilatih imannya, gak ada jamaah, gak kokoh negaranya nanti. Nah, kalau sudah berislam, cinta pada negaranya. Negara memerlukan apa? Kita keluar. Membela dengan baik. Tapi perbaiki diri dulu. Jangan teriak-teriak, tapi gak jadi baik. Ya?
1: Kenapa diam?
0: Nah, ini dulu ya. Nah, jadi gitu, ngajinya harus total. Terapkan dalam kehidupan. Kalau sudah ada iman, jadi pejabat yang beriman pasti baik. Ya, baik itu. Jadi pedagang beriman pasti baik. Dosen beriman pasti baik. Jadi kita bisa mengatasi krisis-krisis yang terjadi saat ini, termasuk krisis perilaku, krisis akhlak. Ya. Jadi pintar tanpa akhlak itu bahaya, membahayakan. Dilatih oleh syariat melahirkan iman. Iman dilatih melalui amal saleh. Ya. Maka ini akan menguat. Nanti dari sini kemudian menjadi apa? Ihsan. Iman menjadi ihsan ketika dibentuk oleh takwa ini. Maka keluarkan kata-kata takwa dalam Al-Qur'an supaya naikkan level kita dari iman menjadi ihsan. Apa bedanya? Kalau iman mengerjakan segala aktivitas itu merasa dipandu oleh keyakinannya kepada Allah, yakin punya Allah. Kalau ihsan naik level, mengerjakan aktivitas kehidupan itu merasa diawasi langsung oleh Allah, sehingga otomatis menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah. Di sini penutupnya kajian kita, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua giatmu sebagai ibadah. Makannya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah. Dan merasa diawasi Allah, itu puncaknya. Udah, gak butuh CCTV lagi. Karena udah merasa diawasi Allah. Itu hal yang mustahil. Dan hil yang mustahil. Ada orang merasa diawasi Allah, mengerjakan maksiat, itu mustahil. Nih. Kalau sudah merasa dilihat Allah, tidak mungkin menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Alhamdulillah. Mustahil. Nyentuh sesuatu yang diharamkan, itu mustahil. Karena merasa diawasi. Nah, latihannya pakai apa? Takwa. Nanti takwa keluarkan di Quran. Kurang lebih disebutkan 240 kali. Segmennya dibagi-bagi. Ada segmen latihan menata jiwa kita, ibadah ritual. Dengan sholat yang benar, tapi sholatnya pakai iman didorong oleh takwa. Dzalikal kitabula raiba fi hudalil. Siapa mutakin di sana? Imannya dikuatkan dulu. Alladzina yu'minuna, bukan amanu lagi, yu'minun. Amanu baru beriman, yu'minun mengupgrade imannya, dinaikin. Ketika diupgrade yu'minuna bil ghaib, pada Allah, walaupun tak nampak dalam pandangannya, tapi dia merasa diperhatikan. Baru dengan perhatian Allah itu wa yuqimunas, di sholatnya merasa dilihat Allah, di komunikasinya enak. Ya. Anda menghadap pimpinan. Nih, Abang mau menghadap panglima misalnya. Kan disiapkan kata-katanya supaya rapi kan? Kita mau menghadap Allah, masa kita menghadap dengan bacaan? Kalau kita merasa diperhatikan Allah, sedang berdialog, disimak dan dijawab, dijawab langsung, kita akan perbaiki cara kita. Bismillahnya benar, alhamdulillahnya benar, Fatihahnya benar. Saya tanya ya, pernah enggak kita saat sholat merasakan bahwa kita itu betul sedang menghadap Allah, atau baru sekedar formalitas? Kalau baru sekedar sholat, ini satu, muslim sudah terima, gugur kewajibannya, dapat pahala sesuai keikhlasannya. Kalau yakin sedang menghadap Allah, itu mukmin. Tapi kalau Anda merasa bahwa apa yang jawab Allah itu muhsin, begitu kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kita yakin Allah sedang menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku.
1: Ar-Rahmanir Rahim, asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku sedang menyanjungku.

din majadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku, karena hamba-Ku sudah ada di level ini dan merasa diperhatikan oleh-Ku, benar salatnya sampai detik ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Allahu Akbar. Jika sudah sampai di level ihsan, itu Allah berikan keutamaan melebihi level sebelumnya. Rizki dibuka. Solusi dikasih. Yang hebat itu sebelum mendapatkan masalahnya, diringankan masalah dengan memberikan solusinya. Dia seakan-akan gak punya masalah, padahal masalah dihadapi juga. Tapi karena takwanya unggul, diselesaikan oleh Allah sehingga menjadi ringan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Takwanya dulu, dilatih takwa naik, baru solusi. Masalah jadi ringan. Bukan gak punya masalah, tapi diringankan sebelum dihadapi. Jangan dikira kiai-kiai gak punya masalah. Kiai-kiai masalahnya banyak. Masalah umat dipikirin kiai juga. Antum kalau punya masalah kan kiai. Ya? Sekarang makin unik nih. Sekarang ada kertas datang ratusan ribuan. Curhatnya macam-macam, Ustaz. Mohon didoakan ya Ustaz. Ya? Saya terjebak oleh rentenir. Kredit ini ya Ustaz, begini. Ya kalau Ustaz ada kira-kira rezeki yang berlebih. Aduh, ini aku mayat ya. Aduh. Nah ini coba dekati Allah dengan takwa ini. Nah iman plus takwa anugerah itu. Itu yang dimaksud anugerah terindah yang dimiliki itu. Ya, itu Quran surah 7. Ya, ayat 96. Apa bunyinya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa wal ard. Kalaulah penduduk negeri ini se-Indonesia nih berubah, orang Islamnya beriman, tingkatkan takwa, ke masjidnya penuhin, bukan ada pas kajian ramai begini aja, subuhnya, duhurnya, asar, maghrib, isya, ramein, penuhin, jalin komunikasi, persaudaraan dibangun, ukhuwah Islamiyah, terus takwanya dipraktekin bareng-bareng, takwa kolektif. La fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Kami buka, kata Allah, semua pintu keberkahan, kemudahan, kelancaran di langit dan di bumi, berkah. Tuh, gunung-gunung yang batuk-batuk itu ditahan. Erupsi-erupsi ditahan. Banjir-banjir macam-macam ditahan. Karena orangnya baik semua. Nah, kalau orang-orang sakit, orang aneh, makin aneh perilakunya. Gunung erupsi dideketin. Aneh, ada yang sakit tuh. Ya, tanda-tanda kurang baik kita menjauh. Tapi kita introspeksi diri, kenapa ini begini? Banjir makin banyak dan sebagainya. Kenapa? Ada masalah apa? Bali dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Yang salah manusianya itu. Koreksi diri. Nah, ini yang ditingkatkan. Nanti ada segmen penguatan pribadi secara ritual, ada segmen di keluarga, ada segmen dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa? Satu-satunya negara di muka bumi yang menghadirkan takwa dalam konstitusinya, di turunan konstitusinya, di turunannya, di setiap institusinya, itu Indonesia. Bahkan di undang-undang pendidikannya ada takwa di dalamnya. Ini kita di Kodiklat nih TNI. TNI itu punya Sabta Marga ada 7. Yang ketiganya itu takwa. Kami, Ksatria, Tara Nasional Indonesia, yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tuh. Ini yang belajar kuliah-kuliah. Buka Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dari mulai pasal menimbang itu ada 5. A, B, C, D, E. Coba lihat yang poin B-nya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Itu luar biasa. Baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu yang kedua setelah beriman dan bertakwa, baru punya akhlak. Jadi kalau cuma cerdas gak punya akhlak, roboh bangsa ini, rapuh pondasinya. Satu-satunya undang-undang pendidikan yang menyandungkan keimanan ketakwaan itu Indonesia. Makanya kurikulum ini kalau mau diperbaiki, perbaiki dulu aspek imannya, aspek takwanya, supaya jadi baik. Kalau sudah baik, pintar itu gampang, yang susah itu baiknya. Gitu. Syarat jadi presiden, wakil presiden 13 tuh, salah satu nomor satunya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini takwa. Kita itu sudah komplit, negara mendukung ke situ.
Undang-undang mengarah ke situ, tinggal dipraktekin. Agama satu-satunya di Islam yang punya algoritma takwa yang lengkap. Suami takwa, istri takwa, kepala rumah tangga takwa, masyarakat takwa, ada di sini semua. Nanti kalau sudah masuk golongan muttaqin, naik level, dilatih terus konsisten, jadi muhsinin. Itu kalau sudah muhsinin, di surganya Allah sambut tuh, diberikan peluang pintunya langsung di taman surga, keindahan tamannya langsung yang paling indah. Itu yang Adz-Dzariyat ayat 15-23. Innal muttaqina fi jannati taqwa, yang disambut langsung di taman surga. Taman surga nanti naik level sampai yang tertinggi, tapi masuknya dari gerbang yang terindah dulu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan janji yang Allah telah jelaskan, berikan saat mereka hidup di dunia. Dijanjikan nih, jadi muhsin itu akan begini. Dia ikutin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka termasuk orang ihsan saat di dunia. Kanu qalila, ini golongan elit sedikit. Amalannya minal laili ma yahja'un. Kalau malam itu sedikit tidurnya. Efektif aktivitas malamnya. Salat, bikin karya, bikin konsep hidup yang jelas. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum subuh udah koreksi diri, menyiapkan agenda yang terukur, rapi. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Punya manajemen pengelolaan harta yang baik, tahu alhamdulillah cara menggunakannya, cara mengarahkannya. Tuh. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dia tahu tanda-tanda kehidupan di bumi, paham esensi kehidupan, mengerti. Oh, kalau tugas ke sini maknanya begini, kalau ini begini. Wa fi anfusikum, dan dia sadar tentang dirinya, mengapa dia hidup di dunia, akan kemana setelah dia meninggal, apa yang dia kerjakan, paham. Setelah itu dia tunggangi itu selama hidupnya sampai meninggal. Di dunianya terhormat, di akhiratnya disambut dalam keadaan mulia. Nah, malam ini tinggal kita lihat di level mana kita berada, sebagai muslim, mukmin, atau sudah level muhsin. Nah, itulah yang kemudian jadi bahan renungan kita. Silahkan kalau mau sampai subuh di sini merenung. Kira-kira sudah sampai mana latihan-latihan. Kita akhiri perjumpaan kita untuk menutup bagian dua terakhir dari hadis yang kedua. Kalau sudah paham di sini, baru kita bicara tentang masalah-masalah di setiap zaman sampai tanda-tanda kiamat. Kajian tanda-tanda akhir zaman. Itu insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Di hari yang baru, di waktu yang baru, dan mungkin juga di tahun yang baru. Kita akan menyesuaikan sesuai dengan waktu dan keadaannya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan kajian ini merubah kita menjadi lebih baik. Saya punya permintaan. Yang pertama, kita saling doakan ya. Terutama doakan bangsa ini. Ya, doakan tuh para penanggung jawab di pemerintahan supaya diberi hidayah oleh Allah. Ya, yang meringankan hisabnya saat meninggal, karena ada hisab itu nanti. Ya, makanya para pejabat tuh mesti hati-hati ya Pak ya. Ibu semua tuh, karena dihisab di hari kiamat. Saya punya tanggung jawab menyampaikan ini supaya lancar tugas kami. Ulama-ulama doakan supaya benar mengajarnya, supaya ikhlas. Sebab kalau ulamanya bermasalah, muridnya bermasalah juga. Ya, didoakan supaya ulamanya benar, ikhlas, ilmunya terjaga dengan baik, dan menyatukan umat. Karena akan muncul nanti ulama-ulamaan yang memecah belah umat. Surganya pun surga-surgaan. Ya, karena banyak melahirkan masalah, nanti ada yang seperti itu. Maka hati-hati kalau sudah mendengar sesuatu yang aneh-aneh, yang menyimpang, iyyakum wa iyyahum, kata Nabi, waspada, tinggalkan, jauhi. Di sini juga diatur Pak, jangan sampai kajian tuh orang-orang bermasalah. Yang bikin kita baik, bermasyarakat baik, berbangsa baik, ibadahnya baik, ya, merekatkan ukhuwah yang baik-baik, itu kita butuh sekarang kebaikan kolektif. Dibanyakin doa ya. Banyakin doa, kemudian yang kedua mulai dari diri pribadi, persaudarakan kita semua. Ya, bikin inspirasi yang baik. Sudah, kalau sudah seperti itu, kita jaga dengan baik sampai kita kembali menghadap Allah insyaallah dalam kemuliaan. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bikal karim rasulikal mustofa al amin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, biarkan ia pulang sebelum kau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang merasa gelisah, tolong tenangkan hatinya ya Allah. Wala asran illa yasartah. Jika ada satu jamaah pun yang diuji dengan kesulitan hidup, hilangkan seluruh kesulitannya.
Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon kau berkenan menyembuhkan segala penyakitnya. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati fiha lakaridun wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin.

0: Ya Allah, jika ada satu hajat permohonan yang tersembunyi dari setiap jamaah ini yang tak mampu terungkapkan, selama itu baik untuk Tunisia. Waj'alah baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Wahdi umara'aha ya Allah, liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga bangsa kami, negara kami Indonesia. Berikan hidayah pada para pemimpinnya di semua level bernegara. Jadikan mereka pemimpin yang adil, yang baik, yang benar, yang meringankan hisab mereka saat kembali mempertanggungjawabkan pekerjaan dan tugas mereka di akhirat kelak, ya Rahman Rahim. Allahumma fad ulama'ana waj'alhum mukhlasina lakaddin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, kiai kami, ustad-ustad kami, ya Allah, supaya benar dalam menyampaikan risalah, menyatukan umat dalam kebaikan, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma barik hadzal makan, ya Allah, barik al-amilina fihi, wahdihim ila siratakal mustaqim. Ya Allah, berkahi, ya Allah, kau diklatin dengan semua areanya. Berkahi orang-orang yang bertugas di dalamnya. Jauhkan dari berbagai macam kesulitan. Anugerahkan kemudahan dalam bertugas dan keberkahan, ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik fina wa alif baina qulubina wa ja'alna, ya Allah, min ibadikas salihin. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersaudara dalam ketaatan dan kebaikan, dan jadikan kami termasuk hamba-hamba yang soleh yang berkehidupan di muka bumi ini. Waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pengajian ini menyatukan kami sebagai keluarga yang saling mencintai, menyayangi, menjaga, dan bila pun kami mesti berpisah, berikan kami kesempatan untuk bertemu kembali di lain waktu dengan pertemuan yang lebih baik dibandingkan dengan malam hari ini. Allahumma ja'alna min muhibbi sunnati nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami para pecinta sunnah dan pecinta Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna min ahli al-Qur'an waj'alna al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Jadikan kami ahli Qur'an, jadikan Qur'an teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di akhirat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Pendengar, buskan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan.

Tuhan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allahu a'lam bis

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ikut berhijrah. Beberapa hadis Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut." Anas bin Malik berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka." Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka." Beliau berkata, "Engkau termasuk orang-orang yang pertama." Lalu Anas berkata lagi, "Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan. Tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada Perang Kubrus. Ummu Haram pun pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk. Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa, hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satu pun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat

yang jikalau dibiarkan maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak? Jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya. Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa menikmati sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita berdoa agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi. Wallah.

Pendengar, Robby bin Hutton, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robby, mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat? Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang

sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan Al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnul Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga, ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnul Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal, lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbarui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbarui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah. Atau perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya. Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini? Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya, dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah, sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya, dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucap. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku.

Janganlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari azab.

0: Dialog Kehidupan, Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Bahman, mangke dalu nggih angsal undangan to.
2: Undangan apa to, Jo?
1: Niku lih, undangan rapat pembentukan takmir masjid.
2: Wah iya. Mengko bengi jam 7:30 to.
1: Nggih. Saged rawuh to, Mbah, nggih?
2: Insyaallah. Agendane apa wae to?
1: Ngapunten niku, Mbah. Kadose nggih rapat pembentukan takmir masjid. Jenengan dados ketua takmiripun nggih, Mbah?
2: Wah, aja. Aku iki wis tuwa. Wis ora kaya mbiyen meneh. Mending sing jeh nom-nom kae lho. Sing isih lincah lan prigel, kaya Slamet utawa Bejo kae. Selain sregep ning masjid, wong ayo semangat. Lan isih duwe wektu akeh tiga ngurusi masjid.
1: Lah Mbah Man mengke dados nopo?
2: Wis lah, mending aku tak ngawasi wae. Penasehat ya kena. Sing penting ngurusi masjid kuwi aja ngasih nglanggar syariat. Wis wayahe masjid awake dhewe iki diurusi karo sing luwih enom. Mulakno mulai saiki sing enom-enom kuwi kudu wis mulai dilibatke, Jo.
1: Ngoten nggih, Mangke.
2: Yang rapat mengko aku ya meh ngomong kaya ngono kuwi lho, Jo.
1: Nggih niku Mbah sae niku.
2: Terus ya meh ngomongi cah nom-nom saiki kuwi supaya luwih semangat anggene makmurke masjid, supaya masjid kuwi diurus sing tenanan lan diisi acara-acara dakwah sing rutin kaya dinggo cah cilik, TPA, pemuda, pengajian remaja, terus pengajian bapak ibu lan uga pengajian umum.
1: Wah, sae niku, Mbah.
2: Kowe kuwi mung sae wae ket mau to, Jo. Lah kowe iki meh nang ndi?
1: Niki ajeng teng masjid. Pesek-pesek kalian nata karpet kangge mengkeh Jumatan.
2: Lah, ya ngono kuwi cah enom.
1: Nggih.
2: Muga-muga kowe entuk ganjaran sing akeh ya, Jo.
1: Amin, Mbah Man.
0: Kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah bro, kok rumahmu buaya
4: itu? Mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak kaya ngene?
3: Serah ke wae ke si Barkat.
4: Kui.
3: Donasi barang bekas bro yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah menarik ya.
3: Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh, beh, beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boyo, kaya gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang? Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

0: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut dari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
1: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukur Kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dengan syariah mendidik jiwa, dengan ibadah Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله.
3: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar.

Sejak itulah, mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang waro. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya," kata Umar. Maka telah menjawab, "Sudah wahai Umar." Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah ta'ala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah ta'ala, Malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai, apakah itu?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Bidadari itu adalah untuk sahabatmu Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah ta'ala, maka saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala mendari untuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar karena ketaatannya kepada Allah ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah, sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar: taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, dan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813 9386 8444 atau di perwakilan kami di wilayah

0: Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyato. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Tusturun Al-Qur'an.
0: Wujudkan impian menjadi hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
4: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

ajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Tolha, yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah, Engkau perkuat iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia. Amin.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi aja.

0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, beh, beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang? Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: أمضيت على الحسن العبقى.
1: Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus Pak, insya Allah masuk ke got Pak. Kalau gak kesandung masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini, kalau kita selanantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Seorang tabi'in yang ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti dia. Jamnya ganti, ya. Kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos. Rasul mengatakan, barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya seperti kacamata. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai berai. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa. Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian, gak punya waktu. Urusannya dicerai beraikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang, saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau

lagi umrah. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umrah. Subhanallah. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umrah. Kenapa? Karena dia bukan jadi budak.

0: Seneng-seneng apa to, Jo? Aku sajake penting.
1: Iki lho, Kang Min. Aku mau kan bar tuku tiket konser musik. Lah kan aku tuku loro ceritane. Siji nggo aku, sijine nggo kowe. Piye? Apa ora?
0: Se.
1: Alah, wis to. Tak seneng-seneng ki rasa kakean alasan. Penyanyine sing lagi terkenal ka lho, Kang. Sing kerep metu ning tipi-tipi lan radio ka lho. Piye? Suara kowe? Wis to. Sesuk bengi tak ampiri lah.
0: Se, Jo. Aku mudeng karepmu, Jo. Sakjane karepmu kuwi apik. Kowe pengen ngejak aku seneng-seneng to. Tapi
1: alah, alasan apa meneh?
0: Sik to, Jo. Rungokno sik.
1: Ya, apa-apa.
0: Ngene, Jo.
1: Piye?
0: Aku kuwi intine kuwi aku ora cocok karo seneng-seneng sing kaya ngono kuwi kok, Jo.
1: Lah ngopo to, Kang? Apa ngene iki ya salah?
0: Ya ngene lho, Jo. Menurutku acara ngono kuwi termasuk sia-sia lan malah cenderung perbuatan maksiat, Jo.
1: Lho, kok iso?
0: Ning acara ngono kuwi kan mengko lanang karo wadon ki bakal dadi siji to. Campur, ya to. Terus durung meneh lagune bareng ya ora islami. Terus engko joget lunjak-lunjak ra karuan. Ngono kae to?
1: Iya ngono kae iki, Kang, tapi
0: Wis. Mending aku tanya ngomah wae lah.
1: Lah, terus piye iki, Kang? Wis bacot tuku loro lho.
0: Piye lah, piye karepmu?
1: Lah kate wis tuku tiket larang-larang. Lah, rugi nah aku iki.
0: Yo, salahmu dhewe.
1: Walah, ya wis lah. Nek ora sida wae lah. Tapi ngomong-ngomong, kowe nang omah ana acara ora, Kang?
0: Goreng blangkreng karo limpung. Piye? Gelem apa piye?
1: Wah. Ya, gelem banget no, Kang. Sing gawe teh jahe aku ya.
0: Sip, Jo. Cocok wi.
1: Cih wi.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio

Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Kalau rezeki itu di tangan Allah, kenapa engkau ikut campur? Kalau Allah sudah menjanjikan ganti yang lebih baik, kenapa engkau bakhil? Kalau sesungguhnya surga itu benar adanya, kenapa engkau masih istirahat? Kalau sesungguhnya neraka itu benar adanya, kenapa engkau terus bermaksiat? Kalau sesungguhnya pertanyaan mungkar nakir itu benar adanya, kenapa engkau masih disibukkan oleh aib orang lain? Kalau sesungguhnya dunia ini fana, kenapa engkau tenang di dalamnya? Kalau sesungguhnya hisab itu benar adanya, kenapa engkau terus mengumpulkan dosa-dosa? Kalau sesungguhnya segala sesuatu terjadi karena qada dan qadarnya, kenapa engkau takut?" Maka jawabannya adalah hati yang tidak pernah puas dengan segala yang Allah takdirkan untuk kita. Hati yang sakit, takut dengan sebab sudah berkelayutnya kecintaannya terhadap dunia. Tanpa kita sadari, kita tidak akan pernah merasa puas dengan kenikmatan dunia. Kepuasan tidak akan pernah didapat karena sulit menerima takdir Allah. Menggenggam kuat dunia dan memasukkannya ke dalam hati justru akan membuat sesuatu yang lebih sakit lagi ke depannya. Jika dunia itu terlepas dari genggaman, ketika usia sudah mencapai penghujungnya, maka rezeki kita sudah habis kita pergunakan. Kemudian apa yang harus kita khawatirkan dengan sibuk mencari rezeki tanpa batas waktu? Bukankah Rasulullah SAW pernah sampaikan dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril, sudah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya." Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dan kembali lagi dalam diri kita pribadi, kepuasan macam apa yang akan kita cari di atas muka bumi ini? Rengkuh kepuasan kita masing-masing dengan takaran secukupnya. Jangan pernah merasa kurang dengan apa yang didapat, apalagi sampai membandingkan dengan orang lain, maka kepuasan tidak akan pernah didapat. Rasa syukur harus ditanam dalam setiap perbuatan, karena kepuasan tersebut akan bermuara kepada qalbun salim atau hati yang selamat.

pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepada rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, seringkali manusia diliputi rasa gundah dan putus asa untuk kepastian rezeki yang akan diperolehnya, apalagi di tengah kondisi perekonomian bangsa yang kian terburuk. Kenaikan harga sembako, maraknya PHK, sempitnya lapangan kerja, serta minimnya keahlian yang dimiliki menjadi momok yang sangat menakutkan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, mestinya tidak menjadikan seseorang putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunianya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun setelah itu, kita diperintah galah hasil jerih payah kita sempenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hamba-Nya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu.

0: Akbar.
1: Subhanallah. Air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya, air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik, bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 3-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel,

0: pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu.
1: Yo to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener. Dua pintu, yura.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Oh.

Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena
tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku tahu seorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapat orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya, seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
1: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kelam. Dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu

0: SWT. Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekadar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata jawaban Ismail begitu mengharukan. "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insyaAllah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada Yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-Nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dalam firman-Nya, "Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Surat As-Saffat ayat 104.
1: Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Kilas Pahlawan.

pada 10 April 1875 atau 4 Jumadil Awal 1292 Hijriah. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asyari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kesultanan Pajang. Kiai Haji Hasyim Asyari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asyari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tarmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan beberapa ulama lainnya. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, ia memulai tapak perjuangan melalui pendidikan dan organisasi sosial. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Oleh karena kegigihannya dan keikhlasannya dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan, dalam beberapa tahun kemudian pesantren relatif ramai dan terkenal. Untuk mengkonsolidasi dakwah secara efektif, ia mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama, yang artinya Organisasi Kebangkitan Ulama, pada 31 Januari tahun 1936. Beliau juga termasuk penulis yang produktif. Sudah tercatat 19 kitab yang dibukukan dan risalah pendek yang belum dicetak. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asyari menjadi salah satu pemakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan kiai lainnya sebagai bentuk kebangkitan ulama pada waktu itu. Organisasi keagamaan ini pun berkembang pesat dan pengaruh Kiai Hasyim Asyari juga semakin besar. NU berperan besar bagi pengembangan Islam ke desa maupun perkotaan di Jawa. Sebagai orang yang berpandangan luas, Kiai Haji Hasyim Asyari sangat bersifat toleran terhadap aliran atau pendapat yang berbeda dengan konsep dan pemikirannya. Ini dibuktikan dengan akrabnya beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia mengutamakan persatuan dan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perpecahan di tubuh umat Islam. Menyikapi isu-isu khilafiyah yang makin meruncing seperti saat ini dan gelombang arus pemikiran yang tidak terarah, Kiai Haji Hasyim Asyari patut menjadi teladan kita. Ia pendiri NU yang dikenal tegas terhadap pemikiran di luar Islam dan menyuruh pada pentingnya ukhuwah Islamiyah. Barangkali Syekh Hasyim Asyari ingin meneladani Imam Al-Ghazali dalam perjuangan. Imam Al-Ghazali dalam gerakan pembaharuannya dengan membenahi ilmu dan ulama. Syekh NU berusaha membangkitkan ulama dan semangat untuk kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama adalah mesin dakwah Islam. Oleh sebab itu, ketika terjadi krisis, ulama harus dibangkitkan, dibenahi keilmuannya, dan diatur strategi perjuangannya. Dalam kitabnya Al-Tibyan fi Al-Nahyian Muqatta'ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Ikhwan, terekam nasihat-nasihat penting yang disampaikan dalam pidato muktamar NU yang ke-15 9 Februari 1940 di Surabaya. Ia menyuruh kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh berjihad melawan akidah yang rusak dan penghinaan Al-Quran. Untuk itu ia mewanti-wanti agar menjaga keutuhan umat Islam dan tidak fanatik buta kepada perkara furu'. Di hadapan peserta muktamar yang dihadiri para ulama, Syekh Hasyim Asyari menyuruh untuk meninggalkan fanatisme buta kepada satu mazhab. Sebaliknya, ia mewajibkan untuk membela agama Islam, berusaha keras menolak orang yang menghina Al-Quran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerangi pengikut ilmu-ilmu batil dan akidah yang rusak. Usaha dalam bentuk ini wajib hukumnya. Beliau mengatakan, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap mazhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah fanatikmu terhadap perkara-perkara furu', di mana para ulama telah memiliki dua pendapat, yaitu setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu. Akan tetapi, pendapat yang salah itu tetap diberikan pahala. Tinggalkanlah fanatisme, hindarilah jurang yang merusak. Belalah agama Islam, berusahalah memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah, dan perangi orang yang mengaku-ngaku ikut ilmu batil dan akidah yang rusak.
jihad dalam usaha memerangi pemikiran-pemikiran sesat.

adalah wajib. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari, fanatisme terhadap perkara furu' dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, beliau menyeru untuk bersatu padu apapun mazhab fikihnya, selama ia mengikuti salah satu mazhab yang empat, ia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika berdakwah dengan orang yang berbeda mazhab fikihnya, ia melarang untuk bertindak keras dan kasar, tapi harus dengan cara yang lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan qat'i tidak boleh didiamkan. Semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama terdahulu. Inilah sikap adil, yakni menurut yang sebenarnya. Dalam kitab Risalah Al-Sunnah, Syekh Hasyim Asy'ari menyinggung persoalan aliran-aliran pemikiran yang dikhawatirkan akan meluber ke dalam umat Islam di Indonesia. Misalnya, kelompok yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rafidhah yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelompok Ibahiyun harus diperangi dan dibenahi akidahnya. Dalam kitab yang sama, beliau mengutip hadis dari kitab Fathul Bari bahwa akan datang suatu masa bahwa kebumnya para ulama dan para hukum telah banyak yang tiada. Yang tersisa adalah segolongan yang mengedepankan rasio dan berfatwa. Mereka ini yang merusak Islam. Dan dalam Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Lil Jami'atul Nahdatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari mewanti-wanti agar berhati-hati jangan jatuh kepada fitnah, yakni orang yang tenggelam dalam lautan fitnah, yaitu berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hati ia durhaka kepada Allah. Yang patut diteladani umat, tegas terhadap penyimpangan Islam, teduh dalam menyikapi perbedaan furu'. Sebagai seorang ulama, beliau juga terkenal sebagai salah satu tokoh nasional pejuang syariah. Ia adil kepada pengikutnya yang salah, ia tak segan membenahi, dan terhadap kelompok lain yang menyimpang tanpa sungkan ia mengkritik. Semuanya demi Islam, demi keagungan Allah, bukan demi manusia tertentu. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditangkap tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian ia dibebaskan melalui perjuangan anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama hidupnya, Kiai Hasyim Asy'ari dikaruniai 13 anak dari pasangan Nyai Nafiqoh dan Nyai Masruroh. Beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Atas jasa beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Wallahu a'lam.

MBS, rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali, pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan, sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu cela, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang, pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya

Perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Na'udzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini meliputi dua hal pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum, lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya, lalu berjalan dengan memejamkan mata. Kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu. Maka beliau menjawab, cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar. Terima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah perlu serius untuk mengenali beragam keburukan, sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan, sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan.

Karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita lalu berusaha mengikutinya dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, menghakainya, mengenal kebenaran lalu mengikutinya, mengenal kebatilan lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya, dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.

0: Unzur ma qala wa la tanzur man qala.
1: Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Saudaraku, melihat fenomena para pengantin baru yang saling melontarkan kata mesra di jejaring sosial, kita hanya bisa tersenyum. Rasanya romantisme pasangan baru itu adalah hal yang wajar dan amat lumrah. Tapi melihat romantisme para pengantin lama, rasanya itu luar biasa. Pun ada kisah, sebut saja Ibu Dian dan Pak Eko. Mungkin kisah ini juga sudah banyak yang tahu. Bu Dian seorang lulusan universitas ternama, cantik, cerdas, namun suatu hari ia divonis terkena lupus. Padahal saat itu ia dan suami yang sudah cukup lama berumah tangga belum juga diberi keturunan. Tentu bukan sakit yang ringan, hingga Bu Dian harus dioperasi berkali-kali, bahkan sempat kehilangan penglihatannya. Namun dengan segenap cinta dan ketulusan, Pak Eko terus merawat dan menemani sang istri. Dengan sakit yang menahun, Bu Dian akhirnya mempersilahkan Pak Eko untuk kembali menikah. Namun apa jawaban dari seorang Bapak Eko? Saat kau sehat pun aku takkan tega menduakanmu. Apalagi saat kau sakit seperti ini. Rasanya aku lebih tak tega lagi jika harus disuruh untuk menambah rasa sakitmu. Di kesempatan lain, bahkan Pak Eko memberi Ibu Dian sebuah buku yang ia tulis sendiri. Dalam buku itu tertulis sebuah doa, "Allah, jadikan aku mencintainya bukan karena kecantikannya, bukan pula karena kecerdasannya, dan bukan karena keturunannya, dan bahkan bukan karena dia sakit, melainkan karena engkau cinta padaku." Amin. Tak jauh dari pelupuk mata, kita pun menyaksikan cinta dua orang yang sangat kita sayangi, ibu dan bapak. Dengan sosok keduanya yang hampir tidak pernah saling melontarkan kata mesra keduanya, namun kala ibu sakit dan hanya bisa tergolek lemas, bapaklah yang dengan sabar dan telaten memenuhi semua kebutuhannya. Menjaganya saat tidur, menyuapi makan dan minumnya, bahkan membersihkan bekas buang airnya, hingga maut pun akhirnya memisahkan keduanya di penghujung tahun. Namun dari semua kisah yang ada, tentunya kisah Rasulullah SAW lah yang menjadi inspirasi utama kita semua. Kisah cinta sejatinya bernama Khadijah radhiyallahu anha. Bagi Rasulullah, Khadijah tidak ada duanya. Beliau senantiasa dimuliakan saat hidup dan sesudah wafat. Ialah wanita pertama yang mengimaninya saat yang lain mengingkari. Dan hanya darinya lah Rasulullah dianugerahi putra dan putri. Tidaklah Rasulullah menghadapi kerasnya gangguan dan penolakan yang membuatnya sedih, kecuali Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya melalui Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga tidak heran saudaraku, walaupun Khadijah sudah tiada, Rasulullah masih terus menyebut kebaikan-kebaikannya, menjaga silaturahim dengan kerabat dan sahabatnya, sampai-sampai mengundang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena Rasulullah sangat sering menyebut-nyebut namanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah, Khadijah adalah istri Nabi di dunia dan di surga. Dia berharap bahwa cinta yang kita bangun pun tidak hanya sampai di dunia, tapi bisa berlabuh di akhirat. Namun, berlabuh di akhirat saja tak cukup, tapi harus berlabuh di surga. Karena adakah sepasang manusia yang cintanya akan berlabuh di neraka? Jawabannya ada. Bahkan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celakalah dia. Harta bendanya dan apa yang ia usahakan tidak berguna bagi dirinya. Ia akan masuk ke api neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Saudaraku, Abu Lahab dan istrinya itulah contoh pasangan sejati yang Allah janjikan akan bersatu lagi di akhirat. Namun bukan di surga, melainkan di neraka. Na'udzubillah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar cinta kita kepada suami, cinta kita kepada istri adalah cinta yang membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari
untuk mengerjakan sholat. Kemudian ia membangunkan istrinya untuk mengerjakan. Jika istrinya tidak mau, ia memercikkan air pada wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat. Kemudian ia membangunkan suaminya untuk mengerjakan. Jika suamikan air pada wajahnya, jika keduanya bangun lalu mengerjakan sholat dua rakaat, maka keduanya dicatat sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Subhanallah, alangkah indahnya saudaraku. Rasulullah menggambarkan cinta yang dibangun dalam bingkai ketaatan kepada sang pemilik alam semesta. Cinta yang produktif menghasilkan amal dan kerja-kerja nyata dalam dakwah. Hingga kelak, cinta-cinta itu

0: Assalamualaikum. Sida lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sida nojo. Kowe wis siap rung?
0: Piye to ki?
1: Oh, ya wis. Pinarak dhisik, tak njogo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Lihatlah, apa ini, Mal?
1: Ngapa toh, Jo?
0: Iki lho, Mal. Ono cecak nih bani aku iki lho. Dadi kaget aku. Tak kira apa mau. Walah.
1: Walah, ngur cecak toh.
0: Iya, Mal. Tapi jari wong-wong biyen ki, nek ameh lungo terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh no.
1: Alah, alah. Weh iki lho. Lah kok jek percaya kaya ngono toh, Jo, Jo.
0: Weh, cari kancaku wingi ya ngono kuwi kok. Ameh lungo, ketiban cecak, terus dompete malah hilang.
1: Walah, Jojo. Kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Lah khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal

0: dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya ya kaya kuwi mau, kaya ana enek manuk prenjak barate meh itu rezeki. Terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
1: Walah ngono ya, Mal.
0: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
1: Iya, Mal. Bismillah, ngko kancaku tak andanane wae nek no.
0: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
1: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal. Selak kawanan iki engko.
0: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, shallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat yang tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan curahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia perlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan bersalawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang bersalawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salawat pasti diterima? Karena salawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad

0: Dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail alaihissalam. Maka mereka sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyikal mursal. Kami mohon kepada engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan kau utus di akhir zaman. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum Maria lahir, orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya sebelum mereka mengetahui dia. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini. Ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, kafaru bih, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak. Tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam. Kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail. Kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berjumpa dua orang satu majlis, majlisnya menjadi majlis bangkai, busuk, berbau kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis ilmu menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah SWT. Tak sampaikan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jarak kita 1441 tahun, 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diamnya berselawat dalam hati, geraknya adalah selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku
1: mau mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener. Dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Sibarkas.
4: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4

0: syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakunallahu jami'an. Para bunda jamaah kajian Rumil Al-Hilya yang hadir di lokasi kajian maupun yang menyimak secara online dari YouTube, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat Ananda, anak-anakku yang juga membersamai bundanya di kesempatan siang hari ini. Kita tak pernah bosan, tak pernah lelah mendoakan karena inilah salah satu ikhtiar terbaik kita di tengah kelemahan kita sebagai orang tua. Mungkin kita gak bisa berkata-kata yang lembut sebagaimana Nikita Willy ya. Mungkin lebih banyak tensinya kayak Nikita Mirzani misalnya. Tapi kita bisa menjaga agar lisan kita selalu berdoa untuk anak kita. Mungkin kita termasuk orang yang tidak bisa sebagus para psikolog saat mengatasi anak kita, tapi kita punya senjata yang membuat anak kita terjaga lewat doa kita. Mungkin kita tidak mampu untuk menghebatkan anak kita layaknya para motivator yang penuh banyak kata-kata hikmah, kata-kata penuh motivasi, tapi kita punya satu kata yang kita panjatkan kepada Allah lewat doa. Mungkin kita tidak bisa sehebat para guru yang ada di sekolah-sekolah kita, sekolah anak kita, yang mereka begitu cepat menangani emosi anak-anak kita, tapi kita punya satu senjata lewat doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka doa adalah kekuatan yang menutupi semua kelemahan-kelemahan kita, sehingga kalau kita udah enggak berdoa, entah dengan cara apa lagi anak kita bisa dididik dengan cara benar. Kalau doa saja yang sejatinya mudah kita ucapkan, cukup meminta saja, cukup memohon saja, cukup mengadu saja kepada Allah. Mengadu, memohon, meminta, itulah bentuk penghambaan kita, bentuk cara merendahkan diri kita. Makanya yang membuat anak kita menjadi soleh bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita S1, S2, S3 di dalam ilmu pendidikan, bukan karena kita adalah orang yang terdidik, memiliki strata sosial yang tinggi. Bisa jadi di antara kita level pendidikannya rendah, bisa jadi di antara kita mungkin kuliah gak lulus, bisa jadi di antara kita bahkan gak pernah makan bangku sekolah karena rayap yang makan bangku sekolah. Tapi kita punya hal yang membuat Allah menghebatkan anak kita, yaitu adalah doa. Maka doalah yang harusnya kita lakukan kalau kita sadar bahwa kita punya banyak kelemahan. Ustaz, bisa gak sih saya menjadi ibu yang baik sementara saya punya luka pengasuhan? Ustaz, bisa gak sih saya menjadi ibu yang lembut pada saya orang yang dulunya trauma? Ustadz, bisa gak sih saya bisa menghebatkan anak saya sementara suami saya gak terlibat? Saya ini single parent tragis ya. Kan ada single parent yang sifatnya karena keadaan, ada yang memang kondisi di mana pasangan gak mau terlibat. Bisa gak sih Ustadz? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara banyak berdoa. Sekali lagi, doa adalah kekuatan. Jangan menghilangkan kekuatan kita, jangan kita malah meremehkan kekuatan ini, jangan kita malah merasa doa itu percuma. Tidak ada doa yang percuma, karena doa sendiri adalah sebuah nikmat. Justru ketika kita sudah tidak mau berdoa, di situ Allah cabut nikmatnya sebagai hamba. Karena mungkin di antara yang kita selama ini tidak sadari, Allah menghukum dan mencabut nikmat menjadi hamba itu bukan ketika kita diambil hartanya, bukan ketika kita diambil yang namanya kedudukannya, bukan ketika kita dibangkrutkan. Sadarkah bahwa di antara yang Allah cabut dan inilah bentuk bentuk dari kemalangan sebagai seorang hamba, ketika kita sudah tidak lagi minat atau niat dalam berdoa. Maka selagi masih punya doa, berarti Allah dengan doa itu ingin kita terkoneksi kepadanya. Maka mari jadikan momen ini untuk berdoa khusus buat anak kita. Kita terus doakan semoga jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurratan thayyibatan wa minas solihin, innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang melakukan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan serial Bunda yang Dirindukan. Kita sampai bab bagaimana seorang bunda memiliki satu skill untuk bisa menjadi bunda yang dirindukan. Bagaimana menjadi bunda yang memahami dan mengerti kondisi anak. Memahami dan mengerti kondisi anak di antara skill yang harus diasah, karena ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya jiwa empati. Jiwa empati adalah di antara salah satu sifat utama menjadi seorang ibu. Karena empati adalah jiwa seorang pendidik. Empati adalah bagian dari karakter seorang pendidik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pendidik yang utama karena empatinya tinggi. Di antara bukti empati Nabi tinggi adalah Nabi sangat peka rasa terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang dialami oleh orang-orang sekitarnya. Makanya Nabi bisa mengambil sebuah keputusan yang singkat hanya untuk memberitahu, aku tahu apa yang kamu rasakan, aku paham yang kamu keluhkan. Contoh misalnya ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi, di mana dia memiliki suami yang taat dalam ibadah. Dia tidak ragukan kebaikan suaminya, tapi wanita ini bercerita, maaf ya Rasulullah, suamiku ini tubuhnya, ya maaf saya harus nyebut, jelek, pendek. Saya jujur kalau melihat wajahnya atau melihat tubuhnya, tiba-tiba perasaan kesel hadir. Kok bisa sih dia jadi suami saya? Artinya dia sifatnya manusiawi, naluriah. Tadinya dia berpikir dengan dia mencintai atau menikah dengan laki yang soleh itu, dia bisa dalam hal ini mendapatkan hal yang membahagiakan. Tapi dia lupa bahwa dia juga punya kebutuhan dasar secara manusiawi. Dia butuh juga suami yang menarik dipandang. Suami yang kalau memandangnya setidaknya dia tidak merasa minder-minder amat kalau ketemu orang. Setidaknya dia tidak sampai merasa dalam kehidupannya, kok saya gak bisa merasakan mata saya mendapatkan nikmat dengan memiliki suami yang setidaknya bisa nikmat saya pandang. Tapi ternyata suaminya walaupun baik akhlaknya, soleh dalam hal ini, susah bagi dia. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan wanita ini berkata, kalau saya melihat suami saya sedang berjalan sama yang lain, bawaannya saya pengen ngeludahin aja gitu. Itu sampai sebutkan ini naluriah. Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan bersyukur kamu, salah kamu, harusnya kamu begini. Rasul tak paham bahwa diantara yang wanita itu lakukan sepanjang hidupnya adalah dia harus menjadikan suaminya sebagai pintu ketaatan, pintu ibadahnya. Dan ibadah kepada Allah diantaranya adalah dengan taat sama suami. Tapi bayangkan hari-hari dia susah taat sama suami, kalau berdekatan saja bawaannya kesel. Kalau disentuh aja bawaannya udah gak suka. Karena apa? Karena dia sadar susah. Maka akhirnya Rasulullah dengan peka rasa tidak melakukan hal yang mungkin sering kita menyepelekan, sering kita meremehkan, lantas kita menasihatinya. Rasulullah cukup mengatakan, apakah kamu punya mahar yang diberikan kepadanya, masih kamu simpan? Ada Rasulullah. Maka kembalikanlah maharnya, dan itu disebut sebagai khulu. Khulu pertama di zaman Nabi dilakukan oleh seorang sahabiah bernama Habibah binti, ada juga mengatakan Jamilah, yang itu istri dari Sabit bin Qais. Nabi tak menasehatinya, Nabi tak memakinya, Nabi tak mengatakan kurang bersyukur kamu. Nabi tahu betul, peka rasa. Kalau dipaksakan malah menzolimi dia. Ya sudah, Nabi akhirnya mengatakan apa? Silakan kamu ajukan gugatan cerai. Bagaimana Nabi bisa mengambil keputusan ini? Karena Nabi paham betul rasanya bagaimana sih hari-hari dilalui, tapi kok, karena Nabi paham yang namanya akhlak bisa diupgrade, tapi wajah susah, Bu. Iya kan, susah diupgrade. Dulu belum ada teknologi ya operasi plastik. Ya. Kalau sekarang mungkin masih bisa diupgrade, suami kita yang segini langsung kita ongkosin ke Korea. Ya. Ya udah Mas, kita ke Korea deh, kali aja ada perubahan. Ya wajah kamu kayak gini, kali aja dioperasi plastik, ya plastik terbaik di sana menghapuskan ya jejak keriput kamu misalnya. Tapi di zaman dahulu susahnya gitu. Makanya ini juga menjadi salah satu jawaban. Jangan kita karena ingin mencari calon mantu yang menurut kita soleh, kita lupa anak kita juga punya yang namanya keinginan dapat yang cantik, dapat yang ganteng. Jangan asal-asal jodohin, nih hafiz Quran, tapi secara fisik anak kita cantik luar biasa, dia punya selera, langsung kita bilang pokoknya kalau dia, kamu berarti rugi dunia akhirat. Padahal dia boleh juga untuk memilih, emangnya yang cakep dan hafal Quran gak ada gitu. Artinya boleh saja, dan itu sifatnya sangat-sangat manusiawi. Peka rasa adalah diantara yang mungkin harus diasah sebagai seorang ibu sehingga tidak mudah memvonis. Misalnya ada seorang ibu yang misalnya dia sedih dan akhirnya dia stres. Atau kejadian kemarin, misalnya seorang ibu sampai membunuh, meracuni anaknya, lantas dia bunuh diri. Mungkin kita mudah memvonis, ibu ini nih berarti masuk neraka. Ibu ini dia telah membunuh anaknya. Kalau sebatas melihat itu, kita mudah mengambil kesimpulan. Tapi kalau kita berempati saja, kita akan bilang, kasihan ibu ini. Di dunia dia tidak mendapatkan nikmatnya berumah tangga. Bagaimana dia dalam hal ini menanggung beban sebagai seorang wanita. Dia dalam hal ini harus menanggung utang dari suaminya yang konon ya suaminya terjerat dengan pinjol. Belum lagi dia harus ditagih debt collector. Belum lagi harus ngurusin anak. Sementara dia sendiri gak sempat ngaji karena kan hari-harinya sibuk. Karena dia gak sempat ngaji, dia gak dapat yang namanya hak spiritual yang membuat dia dalam hal ini mendapatkan kekuatan batin. Teman-temannya juga mungkin gak ada yang aware dengan keadaan dia. Pikiran dia akhirnya menjadi lemah. Setan menyerangnya, membisikkan sesuatu yang membuat dia hilaf. Dibunuhlah anaknya, dikasih racun, kemudian dia bunuh diri. Mungkin kita akan mengatakan bahwa dia memang dosa, betul. Tapi harusnya kita belajar juga untuk tidak mudah memvonis. Setidaknya kita jadi pelajaran bahwa di sekitar kita jangan banyak ibu model kayak gini. Jangan-jangan ada model ibu yang kayak gitu, yang sekiranya bukan karena dia ngaji atau sekiranya dia dapat dukungan teman, mungkin dia sudah memilih bunuh diri. Karena mungkin dia memiliki pasangan yang mungkin menyakiti dia, mungkin dia punya anak jadi beban emosi bagi dia. Kalaulah dia tidak ikut pengajian simulasi ini, atau dia gak nonton YouTube yang memberikan kekuatan jiwa bagi dia, atau dia tidak punya teman yang mendukung dia, mungkin sama yang dilakukan. Dari situlah muncul kita peka rasa, setidaknya menjadi pelajaran. Saya selalu katakan, setiap ada kasus di mana seseorang mengalami kondisi jiwanya tertekan sambil melakukan tindakan bodoh, setidaknya kita ambil ibrohnya. Biarlah Allah yang menghukumnya. Secara syariat mungkin dia sebagai orang dewasa yang berdosa, karena bunuh diri ada perbuatan yang tercela. Tapi kita setidaknya jadi pelajaran. Jangan-jangan sekitar kita ada ibu yang model kayak gini. Itulah kenapa peka rasa. Oh, kalau ada tetangga kita, teman kita, biasanya nongkrong bareng, bisa ngumpul bareng, arisan datang, kok berapa kali arisan gak datang, 2 kali, 3 kali, setiap ditelepon, kita tagih, bayaran kemarin belum ngumpul, kenapa dia selalu menghindar ya? Jangan-jangan ada masalah. Kalau kita mau pakai peka rasa ini, kita akan mendatanginya. Kita akan ngobrol kepadanya. Setidaknya kita bisa meringankan kalau bisa, kalau tetap kalau dia berhutang kita tagih, tapi tahu waktunya kapan kita harus menagihnya. Setidaknya kita berikan tenggat waktu, kita kasih tahu. Di situ ada yang namanya peka rasa. Ini dalam konteks secara umum. Dalam konteks kepada anak demikian juga. Nabi termasuk yang peka rasa, empatinya luar biasa. Disebutkan ada seorang anak yang menangis sedih karena kehilangan burung pipit piaraannya. Nabi tahu betul bahwa burung pipit sudah terbiasa ya merawatnya, memilikinya, ada bonding ikatan hati yang kuat. Di situ dia pastinya secara manusiawi, seseorang kalau sudah punya bonding tiba-tiba dia harus meninggal salah satunya atau terpisah, pastinya dia akan sedih. Makanya Nabi alih-alih menasihati anak ini, Nabi cukup menghiburnya seraya memeluknya. Dan anak ini kita kenal namanya adalah Abu Umair. Mampu membuat anak merasa dipahami, anak merasa dimengerti, anak merasa dipahami kondisi dirinya. Disinilah kita tidak mudah menjudge kondisi anak, terutama bagi kita yang seringkali terburu-buru memvonis atau menasihati anak. Kita lupa bahwa apa yang membuat anak melakukan sesuatu itu karena bisa jadi kondisi hati dia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan dia sedang berjuang untuk itu. Misalnya dibalik anak yang nangis tantrum pagi-pagi, di antara yang mungkin membuat kita salah bertindak adalah kita langsung marah dan memakinya, awas ya kalau misalnya nangis lagi. Satu, bisa jadi anak yang nangis ini dia tidak bisa mengontrol emosinya karena memang belum terlatih. Karena mengontrol emosi itu butuh latihan. Bahkan kita orang dewasa aja belum tentu sepenuhnya bisa mengontrol emosi kita. Yang kedua, dia ingin dipahami kondisinya, tapi dia miskin kosa rasa. Dia tidak tahu yang dia rasakan. Makanya kan tantrum itu ada disebut tantrum frustatif. Apa itu tantrum frustatif? Tantrum yang dialami oleh anak yang dia bingung apa yang dirasakan. Yang dia tahu adalah jiwanya gak nyaman, maka yang dilakukan nangis. Dan ketika dia nangis itu, dia cuma bisa guling-gulingan, marah, banting. Nah orang tua selingkali mentreatment dengan bahasa awas kau nangis lagi, awas kalau sedih lagi. Bahkan kita menghukum dia. Apalagi kalau dia anak laki-laki, langsung kita jewer, bapak yang mengatakan awas laki-laki gak boleh nangis. Maka yang menjadi masalah ketika dia swonis laki-laki gak boleh nangis, dia akan bertahan setiap ada perasaan energi negatifnya, dan itu disimpan. Sehingga seolah-olah bahwa laki-laki itu gak boleh nangis, muncullah yang term yang sekarang seolah-olah populer, laki-laki tidak bercerita, tahu-tahu gila kan gitu ya. Kan ini banyak para psikiater, saya punya kawan psikiater, dia cerita bahwa pasien rumah sakit jiwa itu 70% itu laki-laki. Karena dia sudah divonis bahwa laki-laki itu kalau bercerita dianggap aib. Padahal silakan dia bercerita. Karena bedakan antara nangis dengan cengeng. Nangis itu tentang kelembutan hati, cengeng tentang mental. Kalau nangis itu jiwa lembut, makanya gampang nangis. Seperti Abu Bakar yang pernah saya ceritakan, gampang banget nangis, sensi. Abu Bakar itu kan hanya karena celananya melorot dia nangis. Karena khawatir kalau celana melorot ini bagian dari kesombongan. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang kainnya melebihi mata kakinya, maka dia masuk neraka. Maka dengan sensitivitas saya bilang, kok gitu saya masuk neraka Rasulullah? Enggak, kalau kamu kan karena kedodoran. Karena dia saking kurusnya badan Abu Bakar, sehingga dia kalau pakai kain dia kedodoran, sehingga dia melorot. Dan itu tidak membuat Abu Bakar dianggap cengeng, kamu apa-apa nangis. Saat Abu Bakar diminta jadi imam menggantikan Rasulullah sedang sakit, Aisyah anaknya langsung menolaknya. Karena apa? Karena bapak saya itu gampang nangis, dibacakan firman Allah nangis, baca ayat Allah nangis, kasihan jamaahnya. Kalau dia baca Al-Quran selesainya lama. Apalagi kalau dia baca surat Al-Baqarah, satu ayat aja udah lama, ditambah nangisnya dia. Ya satu ayat nangis dulu gitu ya, duh nangisnya lama lagi, kan jedanya panjang. Kita aja kalau bisa imamnya baca surat Al-Qari'ah aja, tapi baca lama dan mati udah gerundel tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Al-Qari'ah, dah mati, ya elah lembang nih, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, selesai gitu kan, kita udah hafal ayatnya. Langsung kan, langsung Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah.

Rokamal Qariyah. Kita udah gemes ya Allah, lama banget. Diulang lagi dia. Al-Qariyah. Diulang lagi. Kan ada imam yang ngulang-ngulang bacaan kan. Hati kita bawaannya gedek banget, lama banget gitu ya. Ini kapan selesainya? Emang sih dua ayat, dua rokaat. Masalahnya adalah kok lama banget. Di situ mungkin kita kesel, sedih. Nah, kebayang bahwa ada beberapa orang yang bisa jadi dalam hal ini dia sendiri punya keperluan, kepentingan. Kalau misalnya Abu Bakar dia menjadi imam, orang pasti akan merasa, aduh capek banget kalau imamnya Abu Bakar. Maka Aisyah secara manusiawi, secara nalar bilang, jangan ayahku, karena dia gampang nangis. Nah begitu. Nah, gampang nangis, apakah dia cengeng? Enggak, cengeng itu mental. Makanya buktinya Abu Bakar enggak cengeng apa? Pada saat dia jadi khalifah, ada beberapa kaum, dia tidak menyerah, justru dia mengatakan, akan aku perangi kaum yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena Allah tak memisahkan ayat tentang sholat dan zakat dalam Al-Quran. Jadi dia langsung mengatakan, saya perangi. Kalau dia mentalnya cengeng, bilang, udah biarin aja lah, udah biarin aja. Ya, bagaimana dia memerangi nabi-nabi palsu di zamannya. Ya, orang-orang mengaku nabi, diantara Musailamah Al-Kazzab, langsung diperangi. Artinya, Abu Bakar itu bukan cengeng, tapi jiwanya sensitif, nangis. Nah, kita seringkali ketika anak laki-laki nangis, langsung kita bilang, gimana jadi Umar kamu? Satu, kita memaksa semua anak jadi Umar juga zalim. Tidak semua laki-laki harus jadi Umar, karena Nabi pun tidak berkata semua sahabat harus kayak Umar. Umar memang contoh sahabat yang populer, karena sifatnya yang keras, yang tegas, yang kayaknya laki banget gitu loh. Kan Umar itu tidak pernah tedeng aling-aling istilahnya. Umar itu tegasnya luar biasa. Ada orang kafir langsung, kalau ada yang ngeselin, kata Umar apa? Da'ni adribu unuqo hadzal munafiq. Biar saya penggal kepala orang ini. Makanya Umar tuh mentalnya tuh hantem. Ya mau dibuk aja mah. Injek-injek kalau perlu. Buang kalau perlu ya mayatnya ke Samudra Hindia gitu. Jadi bawaan gitu. Jadi memang bawaannya itu nabok, injek, tabok itu. Mungkin itu mental sebagian anak. Tapi gak semua anak tuh modelnya kayak Umar. Ada yang mungkin kayak Abu Bakar. Dan itulah kita harus tahu. Oh ternyata anak-anak tuh juga karakternya beda-beda. Walaupun sama-sama laki-laki. Ada laki-laki yang sensitif. Ada yang humoris. Ada yang pemalu. Jangan kita langsung vonis. Laki-laki gak boleh gitu. Laki-laki harus perkasa. Nggak boleh begitu, dan itu menunjukkan kita tidak empati, karena akhlak itu ada yang dipengaruhi dalam hal ini akibat faktor pengasuhan. Ada akhlak yang sejatinya sudah diinstal sejak dia baru lahir, sebagaimana dalam hadis Rasulullah katakan, innallaha qasama arzaqakum kama qasama ahlakakum. Sesungguhnya Allah membagi-bagi rizki-rizki kalian sebagaimana Allah membagi-bagi akhlak-akhlak kalian. Ya, para ulama mengatakan ini adalah dalil bahwa ada akhlak yang memang dibawa dari lahir. Jadi ada anak yang dari lahir itu kebiasaannya adalah kok digampang nangis ya, walaupun laki-laki. Kok dia orangnya kok tenang banget. Dia orangnya itu nyantai banget. Ada anak itu bawaannya itu keras gitu. Ya, dari bayi itu kelihatan gitu ya. Dia pengen nenen tapi bawaannya kayak yang butuh mamanya. Enggak mau gitu, bayi gitu ya. Ya, ayo nenen gitu ya. Ya Allah, bayi songong banget gitu ya. Mungkin ada mental-mental kayak gitu tuh, ada anak kita, dan kita harus paham itu ada yang kayak gitu. Untuk memberitahu bahwa ada perilaku yang memang dari kecil dibagikan. Sehingga kalau kita paham anak-anak kita, kita gak mudah memvonis. Dari sinilah ternyata kita perlu mengenal yang disebut karakter tabiat anak kita, supaya kita tidak mudah memvonis, sehingga anak-anak itu merasa dipahami. Dan kalau anak merasa dipahami, kita sudah melakukan tahapan dasar pertama dalam mendidik anak yang disebut connection. Karena ingat rumus yang pernah sering saya sampaikan, connection before correction. Orang tua empati mengkoneksikan diri dulu. Dia alih-alih mengatakan, kamu tuh susah diatur, kamu tuh

apa gampang apa kamu tuh apa ngelawan mulu. Karena orang-orang yang begini biasanya dia tidak melihat apa yang di dalam jiwanya. Ya, pernah saya contohkan ibu-ibu, kalau anak pulang tahu-tahu bawa tas, tiba-tiba dibanting, buat. Kalau kita hanya melihat permukaan, kita bilang, ini songong banget nih anak. Tas mahal tahu enggak? Mama tuh beli-beliin tahu enggak? Di Shopee udah enggak ada produknya. Itu udah di take out tuh mama dapat itu hasil dari war itu, pre-sale itu. Itu menang itu mama, kamu main banting-banting aja, mending dan sebagainya. Kita mungkin menganggap anak tuh kurang ajar. Dan kita ngomong gitu, anak kan bilang, "Ya nanti aku ganti." Dia kan bilang begitu, ribut. Karena kita enggak tahu di balik anak membanting itu kira-kira apa yang dirasain. Kesel. Dan keselnya itu kan belum tentu karena kita. Disitulah kita bisa menyelami mengapa anak-anak gak mau cerita waktu dia dibully sama temannya. Kenapa dia gak cerita waktu dia mengalami kondisi yang batin. Itu membuat kenapa bully itu bisa jadi trauma. Karena bully biasa jadi trauma, bully yang dipelihara dalam jiwa yang menjadi frozen emotion. Yaitu ketika dia dibully, dia menunjukkan ekspresi kesalnya, alih-alih orang tuanya memahami ada disalahin. Kamu tuh kok pulang cuman bisa marah-marah doang, ngapain pulang? Ya, akhirnya dia ngerasa ya udahlah. Akhirnya itu disimpan, itu membuat terekam yang disebut frozen emotion. Pernah sih kita bahas kan emosi yang terpendam. Itu membuat dia akhirnya trauma. Itu membuat dia akhirnya ya ada orang gara-gara dibully, akhirnya dia cenderung menganggap dirinya itu lemah. Ya, menganggap dirinya itu enggak berarti, menganggap dirinya itu apa? Bodoh. Padahal kita tahu dia cantik, bisa jadi dia pintar, tapi karena dibully dia oleh temannya dan kita nggak memahami, dia selalu menyalahkan dirinya. Setiap apapun dia selalu menyalahkan diri dia. Bahkan suatu saat kalau dia ngeliat bapak ibunya bertengkar, maaf sampai akhirnya bercerai, dia malah menyalahkan gara-gara aku papa mama sampai bercerai. Padahal nggak ada hubungannya. Misalnya ya, ini kejadian ada seorang anak tuh ketika bapak ibunya cerai itu. Dia menyalahkan dirinya sampai merasa bahwa dialah penyebab bapak ibunya cerai. Padahal bapak ibunya memang konflik sudah lama. Tapi memang pemicunya suatu hari si anak ini dia dipanggil oleh sekolah karena anak ini ya melakukan sesuatu bertentangan dengan sekolah. Akhirnya anaknya dipanggil sekolah, orang tuanya dipanggil. Orang tuanya tuh malu. Bapaknya sambil nyalahin, "Kamu tuh ya enggak bisa ngurus anak." Ya istrinya disalahkan, ibunya berdebat, "Kamu aja tuh yang ngurus anak sekalian, kamu tuh sok sibuk loh, ribut, akhirnya cerai. Karena akumulasi udah panjang." Tahu nggak yang terjadi sama anak ini? Gara-gara aku papa mama bercerai. Padahal sebenarnya masalahnya sebenarnya udah lama. Dan di situ dia selalu menyalahkan dirinya, dia selalu merasa dirinya nggak berharga, dia selalu merasa dirinya apa? Akibat bully itu. Nah, kenapa? Karena saat dia mengekspresikan perasaan tadi banting tasnya karena dia pernah dibully atau tadi pagi dia habis direndahkan temannya, kita langsung memvonis, tas mahal, kayak bisa belinya aja, sok kaya kamu ya, anaknya Raffi Ahmad kamu, udah kayak Rafathar aja kamu ya, mama berjuang tau nggak beli tas itu, ya itu hasil sisa kembalian Indomaret mama kumpulin tau nggak. Itu habis ngais-ngais di tempat sampah kumpul tuh koin-koinnya tuh. Ya, ditambah mama juga sesekali nyambi jadi juru parkir tuh enggak tuh. Udah dibeli main banting aja enggak bersyukur kamu. Oh, itu keluar kalimat itu membuat anak merasa, "Iya, aku ganti." Tapi dia enggan bercerita. Akhirnya dia simpan rahasia. "Ah, cerita sama mama paling aku yang disalahin." Bahkan kalaupun cerita, ini juga yang membuat anak akhirnya menutup diri. Yang ada salah, "Lagian kamu udah mama bilangin." Kan ini sering tuh orang tua dia cerita, "Mama, tadi tuh aku diledek gara-gara aku kan gak ngerjain soal matematika, terus aku nilai jelek, kata teman gue, kamu bego misalnya ya, ibunya bilang, "Lagian kan mama udah bilang." Makanya kalau gak pengen diledek orang, belajar yang bener. Kalau kamu gak pengen diledek orang, buktiin. Rasain tuh. Double. Sama temennya diledek, sama mamanya dirasa-rasain. Itu yang membuat anak tadi berpikir, ya udah. Ketika dalam konteks ini, kita sudah divonis, mama gak empati sama aku. Maka anak-anak yang merasa orang tuanya itu mudah memvonis, dia merasa.
itu yang membuat

dia akhirnya memiliki jiwa yang sepi, sendiri, tertutup, ya, dia selalu menyalahkan dirinya, dan inilah diantara yang enggak kita sadari. Maka kenapa kita harus jadi orang tua empati? Karena orang tua empati adalah cara awal untuk anak mendapatkan koneksi yang membuat dia tahu bahwa orang lain boleh jadi mencela aku, tapi tidak dengan mamaku. Orang lain bisa jadi menganggap aku bodoh, tapi tidak dengan ibuku. Orang lain menganggap aku bandel, tapi tidak dengan ibuku. Artinya, ibuku lebih mengetahui permukaan apa yang terjadi sama aku. Makanya dibalik perilaku negatif anak, coba renungkan, jangan-jangan dia sedang berusaha menunjukkan perasaan hati dia. Emang gak mudah, Bu. Saya aja berjuang, Bu. Misalnya tadi pagi saya nganterin anak, tiba-tiba anak saya ketus ketika saya tanya sesuatu yang, kan dia mau berangkat, saya malam ini mau ke Australia, ya. Jadi abis apa, abis maghrib, ya, doain ya, insya Allah 9 hari saya mau safari di Australia, ya, mau kenalan makan guru, bukan ya. Udah kenal sih. Ya, nah anak saya juga kebetulan, ya, yang nomor 4 ini mau ada service learning, dia mau nginap di Jogja, apa, mengabdi kayak KKN gitulah. Ada programnya sekolah selama 10 hari. Nah, karena dia udah balik, saya bilang, "Kak, semua udah siap." Dibilang siap, Bi, gitu. Ini udah bawa di WhatsApp, saya bilang, "Maaf, karena udah balik, permisi," bilang, "Kakak bawa pembalut." Terus dia udah bilang, "Ngapain?" "Ya kan Kakak khawatirnya." "Aku tahu kalau kalender haid aku," gitu. "Iya, khawatirnya ngapain logian," gitu. Ternyata dia sensitif untuk hal yang itu, bisa jadi sesuatu yang di kalangan dia itu malu kalau ada ketahuan bawa itu. Karena dia mungkin haidnya kan cepat dibanding yang lainnya, karena dia kelas 6 SD. Bagi sebagian anak kelas SD, ternyata mengetahui dirinya lebih cepat balik, bagi yang lain itu gak ada ya, rasa gak nyaman. Tiba-tiba dia langsung diam, "Ah, males ah." Di situ sempat saya merasa, kok anak saya kayak gak beradab. Padahal diajarkan adab kepada orang tua, atau saya agak nampak kesel, tapi saya diam merenungkan apa sih rasakan anak saya. Oh iya, tidak anak nyaman. Ternyata bisa jadi dia gak nyaman dibahas tentang hal ini. Padahal kan saya cuma nanya, "Bawa pembalut, Kak. Karena nanti kalau kamu di sana haid, nanti repot loh." Dia gak mau itu dibahas. Mungkin kalau uminya yang bahas, mungkin gak ada masalah. Tapi ini abinya. Dan itu bisa jadi saya bilang, "Kamu tuh gak sopan lagi sama abi, kok bersikap gitu. Kamu gak sopan." Kita lupa, justru anak-anak berani bersikap itu tanda nyaman. Dibalik ketika anak tidak beradab, bisa jadi dia sedang menunjukkan rasa nyamannya dia. Karena kalau dia gak nyaman sama orang, dia pura-pura. "Iya, Bu, ya udah mati, ngapain sih bahas-bahas gitu." Kan kalau kita depan orang tuh, "Iya, gitu, mati, ini rese banget sih bahas gitu." Tapi kalau anak-anak itu yang nyaman, dia akan bilang, "Apa sih bahas-bahas gitu, udah tahu aku gak suka." Dari situ saya bahas. Saya tadinya awalnya sempat kesel. Manusiawi ya, Bu, ya kesel, kok anak saya gini. Tapi saya merenung. Karena momen pagi baru kali ini, momen paginya jadi apa ya, awkward gitu, jadi canggung. Biasanya kita mulai pagi dengan ketawa di mobil, saya bahas jokes-jokes ya yang bikin dia ketawa. Tapi kok gara-gara omongan itu jadi diem. Karena kan mengantar sekolah itu momen gitu. Saya berdiam itu karena gini, saya ingin merasakan dulu perasaan saya gimana sih. Saya tersinggung sebagai bapak. Kok anak saya yang ngakunya sekolah Islam, kok tiba-tiba ngomong gitu, "Abi apaan sih," gitu. Kan gak boleh ngomong. Tapi di sisi lain, "Woy, dia lagi gak nyaman, dia gak kesel, dia lagi kesel, dia gak suka." Makanya itu pula yang saya pahami ketika Nabi memahami, ketika Aisyah banting piring, inilah bentuk pekaknya Nabi. Nabi tidak langsung bahas piringnya mahal, Aisyah. "Kamu gak tahu rumah kita gak ada piring ya. Kita ini bukan orang kaya, Aisyah," gak begitu. Nabi mengucapkan kalimat yang membuat Aisyah tahu inilah seorang suami, kepala keluarga yang peka rasa. Alih-alih mengatakan bahwa ganti piringnya, tapi Nabi mengatakan, "Gorot umukum, ibu kalian lagi cemburu." Nabi tahu betul Aisyah banting piring itu karena kesel, lagi cemburu. Karena dia
kan kenapa banting piring kan karena Aisyah nggak suka di rumahnya dapat kiriman makanan dari

sifat cemburunya membuat suami saya pas jadwal di rumah saya berikan makan. Emang gak bisa? Masa sih istri yang lain ikut campur dalam urusan ini? Saya akan kenyangkan suami saya gitu. Ya. Kalau kau di jadwalnya pas di rumah dia boleh, tapi di rumah saya yang ngasih makan. Jadi Aisyah tipikal wanita yang memang cemburu gitu, enggak mau. Pokoknya wajib suami saya wajib makan masakan dari saya. Enggak terima delivery order. Ya, GoFood haram gitu. Misalnya gitu, ibu-ibu kan gitu ya. Suami saya di rumah saya wajib makan masakan saya. Enggak tahu ibu-ibu kayak gitu enggak ya? Oh enggak, kok ibu-ibu enggak ada GoFood, Pak. Udah tenang aja. Terima tuh delivery order. Aisyah enggak terima, pokoknya dia langsung mengatakan itu. Nah, begitu dia tahu istri Nabi yang lain, sebagian menyebutkan namanya Zainab binti Jakhsy, ada juga mengatakan Ummu Habibah, maka saat itu Aisyah menerima makanan dari istri Nabi yang lain itu dikirimkan di saat Nabi sedang bersama di Aisyah, dia bawa makanan itu mempertontonkan bahwa dia cemburu, dibanting depan Nabi yang sedang rapat bersama sahabat yang lain. Nabi kalaulah bukan kategori manusia yang emosi, kecerdasan emosinya tinggi, mungkin Nabi tersinggung. Di antara kecerdasan emosi tertinggi manusia itu adalah tidak reaktif. Reaktif itu menunjukkan kita itu manusia yang lemah. Self control kita rendah, di mana kita memiliki respon yang seringkali kita sesali. Dan manusia yang seperti ini memang manusia yang, maaf ya, di sisi Allah itu dianggap lemah. Terutama yang gampang marah, reaksioner gitu. Manusia yang seperti ini gampang dikendalikan oleh orang. Ya, di mana dia setiap ada stimulan, respon. Yang disebut SR. Ngeselin, tabok. Gitu ya. Manusia yang cerdas itu yang setiap S beri kesempatan untuk T. T itu thinking. Nah, thinking itu berpikir, respon, STR namanya, STR, stimulan. Ini anak nangis-nangis, sempat berpikir, ini anak nangis kenapa ya? Oh, dia mungkin karena bangun, dia tidurnya kemalaman, sehingga tidurnya kurang. Nangis, kita bangunin mau sholat subuh atau bangunin untuk berangkat sekolah, dia sedih. Nah, kalau kita pakai pengendalian berdekatan SR, nangis kita langsung ke trigger juga. Nangis lagi gitu ya. Kamu tuh kebiasaan kok pagi nangis. Itu SR tuh, biasa tuh. Nangis, keselnya kita lawan. Tapi kalau pakai T, kita berpikir, oh dia ya wajar ya, saya aja kalau tidurnya kurang, saya gampang banget emosi kan gitu. Maka yang kita lakukan apa? Adik gak suka ya dibangunin ya. Adik kesel ya, tidurnya kurang ya. Itu yang disebut bunda yang empati. Itulah yang membuat anak dia merasa dikoneksikan. Maka sama seperti tadi, anak yang banting tas, alih-alih kita mentahkan tas, kita bilang, kayaknya kamu hari ini gak nyaman ya di sekolah. Kayaknya hari ini ada yang bikin kesel kamu ya, sampai tas dibanting-banting. Kakak tadi di sekolah ada yang ganggu kakak ya. Abang hari ini pengalaman di sekolah menyebalkan ya. Di situ kita membuka ruang dialog. Ingat, empati melahirkan rasa dipahami. Rasa dipahami membuat orang percaya untuk terbuka. Jadi jangan salahkan kok anak kita tuh gak pernah cerita, Bu. Sampai kita mengatakan anak itu gak pernah cerita sama saya. Karena anak gak pernah cerita, karena kita selalu gak pakai empati. Karena diantara ciri orang tua gak bati, ibu yang gak bati, setiap cerita anak langsung kita komentarin, kamunya aja yang salah. Alih-alih kita mengatakan bahwa, ya Allah tega banget sih. Mungkin benar dia salah, tapi kalau kita langsung vonis, kamu aja yang salah. Kan mama udah bilang, makanya bangun pagi. Jadi gak telat kan, makanya telat dihukum kan, rasain. Itu khas mama zaman now. Itu bakal cerita gak tuh anak? Gak bakalan, ibu aja kalau digituin gak bakalan, ibu mau cerita sama teman. Apa yang buat ibu senang cerita? Padahal ibu tahu ibu yang salah, misalnya teman responnya, tega banget tuh orang. Ibu kan seneng kan, karena ibu dipahami. Gue udah jalan hati-hati, tong. Gue udah jalan hati-hati. Itu motor ngebut. Emang sih gue lagi main handphone. Tapi dia ngebut, tabrak gue. Teman kita kalau bilang gini, lu juga yang salah. Makanya main handphone mulu, nggak bakal ibu cerita lagi sama dia. Tapi kalau bilang, tuh motor tuh ya, matanya taruh di mana tuh. Ibu kan ngerasa dia empati banget sama gue.

Walaupun abis itu sebenarnya gue juga yang salah sih. Itu perkara lain. Itu perkara lain. Itu yang membuat ibu ngerasa, ya Allah, seneng ya, makasih ya, gue dipahamin. Jadi belajar untuk memahami. Salah satunya adalah tidak semua perilaku anak itu harus kita respon. Berikan ruang sejenak untuk tarik nafas, terpikir apa sih yang dirasain sama dia. Kira-kira apa yang terjadi? Maka cara pertama menjadi bunda empati adalah menamai perasaan. Namain perasaannya. Anak bangun tidur, nangis. Coba tebak kira-kira apa yang dirasain? Hah? Apa? Ngantuk. Ibu tinggal bilang, adik masih ngantuk ya. Di mana gini, tuh kan, cengeng kan? Ah, baru dibangunin, nggak ngerti bang. Karena harusnya kalau tadi ibu bilang, ibu tahu kan tadi apa tuh? Masih ngantuk ya. Apalagi kira-kira anak abis bangun tidur nangis, selain masih ngantuk apa yang rasain? Mungkin dia mimpi buruk, kan? Mimpi buruk kan bilang gitu. Adik mimpi jelek ya. Kan kita bisa ngomong gitu. Atau apalagi, adik nggak suka ya, masih pengen bobo. Empati itu tadi ngompol, adik ngompol ya. Maka rumus pertama kalau kita ingin jadi bunda empati, biasakan menamai perasaan dulu. Jangan langsung respon, langsung keluar nasihat. Namain dulu perasaannya. Namain perasaan itulah membuat anak dipaham. Bu Lerisman, hari ini banyak orang tua yang menolak perasaan anak. Perasaan yang diabaikan itu yang membuat anak akhirnya tidak terbiasa bercerita. Itu yang membuat anak merasa tidak penting perasaan dia. Sebab dasar pertama kenapa anak-anak kita itu agak tertutup, biasanya karena rasa tidak nyaman. Di antara rasa tidak nyaman adalah bunda atau ayah yang tidak empati. Jadi kalau mau anak itu cerita, biasain kita melihat dari sudut pandang anak. Misalnya apa? Walaupun anak itu salah, tapi kita mencoba berempati perilaku yang dilakukan itu bisa jadi dipengaruhi dua hal, euforia. Kan ada orang-orang yang bisa jadi, apalagi anak-anak, kalau udah euforia, kita gak bisa mengontrol dia. Euforia itu apa? Luapan emosi saat. Ya, misalnya dia habis menang dia teriak-teriak, kemudian dia teriak-teriak itu mengganggu orang. Dia bilang, eh berisik. Dia bilang, ya Allah, happy banget kamu sampai segitunya. Boleh kita bilang gitu. Seneng banget kamu gitu. Atau dia sedih, perasaan negatifnya. Dan itu manusiawi. Kita sendiri langsung divonis, gak usah gitu ah, lebay banget. Ingat, derajat kesedihan itu gak bisa diukur. Bagi ibu ya, kehilangan boneka itu sesuatu yang cengeng banget, baru kehilangan boneka. Karena ini bukan tentang boneka ya, tapi perasaannya. Ya, ibu punya benda kesayangan yang mungkin dinalar suami, ih lebay banget bini gue. Ibu aja pernah larut gara-gara nonton misalnya drakor, tiba-tiba ikut nangis. Kata suami, ya nangis ya, kayak gitu banget gitu. Lah, ibu terbawa perasaannya. Kalau ibu kayak gini, mungkin ibu bilang kesel sama suami. Maka kadang-kadang kita harus mengasah perasaan. Kita harus tahu, di antara cara adalah mencoba untuk memahami perasaan dan dari sudut pandang dari sisi orang lain. Sehingga orang yang terbiasa melihat sudut pandang orang lain tidak mudah dalam hal ini, misalnya memvonis atau berkata-kata buruk. Misalnya adalah kita sering membuat gak bisa memahami perasaan karena kita membandingkan diri kita sama anak kita. Kita lupa umur anak beda sama kita, tapi kita menganggap bahwa gitu aja nangis. Kalimat gitu aja nangis karena kita memposisikan anak kita seumuran sama kita. Padahal dulu kita di umur itu nangis kita lebih parah daripada dia. Gitu aja nangis. Karena kita lupa umur kita beda. Yang kedua, situasinya berbeda. Makanya pentingnya kita untuk mengenali kondisi yang terjadi agar kita bergeser dari mudah

0: marah kepada perasaan empati. Perasaan empati itu membuat kita bertoleransi kepada kondisi yang mungkin gak lazim. Contoh ya, ini pernah saya contohkan nih ibu supaya peka rasa. Contohnya ada seorang di kereta, tiba-tiba dia lagi asik mengerjakan tugas kantor karena masih di kereta, masih bisa main laptop online. Tiba-tiba dia terganggu dengan dua anak yang tertawa girang sampai ketawa-tawa. Wah, wah. Dibilang siapa sih? Dia, anak siapa sih gitu? Karena ketawa mulu ganggu, akhirnya datang bapaknya. Udah ya, udah cukup ya, Masya Allah. Langsung ditegur bapaknya, Pak, ajarin tuh anaknya, ini di kereta milik umum, jangan ketawa-ketawa kayak gitu aja, gangguin orang. Bapak gak diajarin anaknya cara sama orang lain. Iya, maaf. Iya, maaf, tapi jangan biasain kayak gitu. Iya, Pak. Ya, saya susah untuk menasihati anak saya karena anak saya udah 5 hari ini gak bisa ketawa karena ibunya meninggal 5 hari yang lalu. Dan karena 5 hari yang lalu dia meninggal, dia nangis terus. Saya gak tahu caranya. Sampai tadi saya kasih gak tega rasanya, Pak. Kalau saya langsung memarahi dia karena ketawanya ngakak. Maafin ya gitu. Coba kalau kita gak punya empati karena mungkin ini bodoh amat, meninggal enggak? Tapi gue tadi bilang iya sih. Orang itu ketika bisa mendapatkan sisi kesenangan lain setelah dia sedih, itu membuat kita akhirnya oh iya. Makanya kadang-kadang saya memahami, misalnya ada kawan saya itu kehilangan banget suaminya. Setiap hari posting tentang suaminya mulu, yang sebagian netizen bilang lebay banget sih. Padahal itu cara dia berdamai dengan kesedihan. Dia posting kebaikan suaminya, yang katanya ngapain sih? Karena itu bisa jadi cara dia untuk mengungkapkan perasaan dia supaya gak dipendam. Alih-alih kita mencoba untuk bertoleransi, kita mau bilang lebay, kayak suaminya ini aja gitu. Padahal dia ingin memperbaiki diri dia. Alih-alih empati yang ada adalah memvonis. Maka rumus pertama, biasakan menamai perasaan. Rumus kedua adalah empati juga membuat anak-anak tidak disalahkan dan divonis, tapi anak-anak dikenali juga tentang situasi perasaan orang lain dengan sikap dia yang tidak sesuai. Maksudnya gimana? Biasakan memakai bahasa jembatan daripada bahasa benteng. Saya pernah bahas ini buat ibu-ibu. Ada dua jenis bahasa dalam komunikasi. Satu bahasa jembatan. Apa tuh bahasa jembatan? Yang mengkoneksikan. Sementara bahasa benteng, bahasa yang menyerang. Bahasa menyerang itu bisa gini, kamu tuh ya, baru gitu aja udah sedih. Kamu tuh ya, kamu itu bahasa menyerang. Setiap orang disebut kalimat itu pasti akan bilang, terus kenapa? Dia akan membentengi apa yang kita katakan tersebut. Beda kalau kata pakai bahasa jembatan. Bahasa jembatan itu kita mungkin gak nyaman, kita gak suka, tapi biasakan memakai bahasa jembatan dan rumus yang disebut I message. Kalau tadi you message, kalau ini I message. I message itu rumusnya apa? Duh, mama jadi sedih juga sih kalau setiap pulang kamu nangis-nangis ya. Mama jadi bingung gitu. Jadi sebutin mama sedih, mama juga bingung, mama jadi gak tahu harus bersikap gimana. Jadi kita jelasin kondisi kita juga. Kalau kamu begini, itu I message. Kalau you message, kamu kok nangis mulu sih? Kamu tuh teriak-teriak mulu sih? Kamu tuh kalau udah gini, kamu, itu adalah you message. Maka yang kedua, biasain pakai I message. I message itu juga mengajarkan anak tuh mengenali perasaannya. Mama gak tahu lagi nih, mama bingung deh kalau udah nangis gini. Mama bingung harus gimana. Mama khawatir salah. Nanti mama bawain ini kamu nangis. Nanti mama bawain ini. Jadi mama bingung, mama harus gimana. Itu lebih mengkoneksikan, itu lebih empati. Daripada kamu nangis lagi awas ya. Kamu ini awas ya, kamu, itu menyerang. Itu membuat anak membentengi diri. Jadi bunda, diantara skill yang bunda bisa upgrade, yaitu adalah mengupgrade diri menjadi bunda yang empati. Di antaranya di saat anak ingin dimengerti dengan sikap-sikap reaksi emosionalnya, jangan mudah ketrigger, jangan mudah terbawa arus emosinya. Berikan ruang jeda untuk kita memikirkan. Tadi rumusnya S, stimulan, langsung T, T itu thinking, berpikir apa yang terjadi sama aku nih, gini, apa yang terjadi sama dia ya. Baru R, response, kira-kira apa yang dia mau ya dari saya ya. Respon itu yang tadi kita setelah pikirkan. Jadi bukan SR. Kalau SR tadi, stimulan respon, stimulan respon itu membuat dia nangis, pak, dia sedih, awas ya. Itu yang membuat anak akhirnya merasa tidak dipahami. Mungkin itu dulu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana menjadi bunda yang diridukan. Aku Lukulazia Fastifullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu Ustadz untuk tanya jawab. Silahkan bunda, mungkin ada yang mau bertanya perihal empati tadi. Sudah. Boleh ya bunda, silahkan.
2: Boleh ya Ustadz nanya. Ustadz, gimana caranya mensikapi kalau misalkan kita lagi menasihati anak-anak kita, terus kadang-kadang kan Pak suami kan suka jam itu tuh, atau enggak kadang-kadang enggak tahu apa-apa langsung ya belain anaknya atau enggak gimana gitu. Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya supaya diem dong, jangan ini dulu atau segala macam. Maksudnya karena kan kalau udah kayak anak-anak udah kayak gede gitu kan, juga kadang-kadang tuh kan papa aja enggak apa-apa atau enggak apa-apa aja boleh atau gimana-gimana. Itu bagaimana Pak Ustadz?
0: Baik. Dalam hal inilah pentingnya kita buat yang namanya kesepakatan-kesepakatan di awal pengasuhan, yang disebut pola pengasuhan. Pola pengasuhan adalah hal-hal yang sejatinya menjadi kesepakatan bersama dalam mentreatment setiap situasi anak. Contoh, membangunkan pagi anak, polanya harus sama, karena pola yang berbeda menciptakan anak-anak yang pragmatis. Anak pragmatis itu anak yang dia tidak biasa terikat dalam aturan, karena dia mencari celah untuk melanggar aturan, karena di rumahnya sudah diajarkan. Mamanya bilang ini, papanya bilang, alah mama lebay banget, boleh nak, boleh. Itu membuat anak akhirnya berpilih, enakan sama papa. Tapi belum tentu juga ketika papanya bikin, nenek, tiba-tiba, ih papa, gitu, bagai. Akhirnya anak berpikir, enakan sama mama. Situasi ini nanti terbawa ke dunia luar. Di sekolah ada guru yang tegas, padahal itu benar. Gak enak ah, gak asik guru ini, enakan guru yang itu. Sehingga anak terbiasa hidupnya itu adalah hal-hal yang asik, hal-hal yang enak. Tidak terbiasa makan jamu pahit, sehingga maunya yang manis-manis. Itu hidup dia akhirnya rentan mengalami kerusakan. Ya, sehingga dalam hal ini selalu sepakati di setiap obrolan-obrolan menjelang tidur hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya gini, mas aku tahu kalau aku tuh kadang-kadang bereaktif yang gak nyaman, tapi please boleh gak kalau aku melakukan sesuatu atau kamu melakukan sesuatu di anak, kamu mengingatkannya dengan cara gini, mah ngomong dulu di luar ya. Saya terbiasa sama istri, ada beberapa yang saya, misalnya istri saya kalau begini dia tahu, dia gak sepakat nih maturan saya, paling dia diam aja, abis itu bilang, bi boleh gak ngomong dulu di belakang. Saya bilang gini, bentar ya. Itu saya bisa berdebat sama istri ini, tapi akhirnya ketika saya rasa logis, pilihan dua. Setiap hal yang saya lakukan, kalaupun itu salah dan saya menerima itu, maka yang boleh membatalkan yang bikin aturan, supaya tidak ada pahlawan kesiangan. Gak boleh di situ. Misalnya gini, saya bikin aturan misalnya, gak boleh ada gadget pada saat kita liburan. Ingat liburan bla bla bla gitu. Istri saya gak sepakat karena anak saya itu butuh sesuatu selama di dalam liburan, dia tetap harus terhubung dengan sekolah. Karena ada beberapa tugas, saya bilang gak ada urusannya gitu ya. Kita harus komit ya, bla bla bla gitu. Istri saya bilang, bila gak ngomong di luar. Akhirnya ketika berdebat bla bla bla, bla

0: Bayangin di liburan masih diatur gini, toh ini juga bukan sesuatu yang haram. Biarin aja dulu, paling ya udah. Dia tuh kan pengen happy, pengen seneng gitu ya. Kalau begini jadi nggak nyaman. Apa dilarang? Kita bikin di sini tuh buat happy, kesenangan. Dah aturan itu. Ya udah deh, tapi dibatasi nih. Kalau ntar dia malah sakit gimana? Ya udah maksimal berapa? Udah hari ini maksimal 2 kali. Bahkan ya udah. Akhirnya bilang, oke deh ya. Istri saya meralat. Orang dia bikin aturan, dia juga meralat. Gak boleh saya sok jadi palang siangan. Ya, Umi harus tunduk sama Abi sebagai kepala keluarga. Batal putusan ini karena Abi nggak boleh. Akhirnya Umi saya, apa istri saya bilang gitu. Setelah Umi pikirin, kayaknya memang udahlah. Oke, hari ini boleh. Jadi dia membuat aturan yang dia langgar dan disepakati setelah lobby. Intinya bikin kondisi di mana saat kita melihat ada sesuatu yang kita nggak setuju, kita kasih kode minimal nggak apa-apa kalau anak pun tahu.
1: Pak.
0: Modular. Atau misalnya tiba-tiba suami kita membantah gitu, misalnya ibu lagi gini,
1: Pak, ngomong di luar, ngomong di kamar bentar.
0: Kita bisa ngomong gitu. Maka itulah kenapa pembicaraan sebelum tidur ada fase di mana kita udah ngobrolin pola pengasuhan yang kita nggak boleh salah satu mengalahkan yang lain. Kita harus kompak, Pak. Kita harus tahu bisa jadi ada yang nggak tepat, tapi jangan di depan anak. Yang meralat adalah yang membuat aturan. Jangan yang meralat itu orang lain, sehingga nanti anak gak percaya. Setengah jalan kita mungkin lupa ngomong sama pasangan, bikin aturan sendiri. Udah kadung, pasangan gak setuju. Jangan di depan umum, kita tinggal bilang, kita ngomong dulu gitu. Jadi ngomong, nah itu yang bisa dilakukan ya. Wallahualam insyaallah.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Saya punya mahasiswa, alhamdulillah sudah lulus doktor, Dr. Manager Nasution. Itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan. Karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya. Waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka. Karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya? Sedangkan laki-laki boleh. Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka, kita mengatakan beda itu kan karena kita agama, ya kan? Bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya, kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi, macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah, ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah Profesor Naqib Al-Attas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi, kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna, kita gak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana gak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah zina haram titik. Sekarang lihat dari negara orang barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki kawin disahkan oleh negara. Sah. Asusnya sah, mereka gak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini ya. Saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan.

itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel. IAIN Surabaya kan pernah ada seminar rame waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Udah banyak. Saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka serang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet, UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia ini negeri muslim terbesar ini ya, menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika itu sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya. Kita alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah kiainya, ustadznya itu ngaku homo, itu belum ya. Masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja. Lihat di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

0: Iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyadi pengaruhi pendidikan.

0: Piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane, mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya, Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya ben

0: iku menara.
1: Wey, pinter tenan saiki kowe ja.
0: Sip. Murid Ustaz Salim.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan. Hadapi semua masalah dan yakinlah kita dapat mengatasi semua ini.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

ibu yang bertanya tentang apa tadi, membaca Al-Quran. Ibu, membaca Al-Quran harus belajar. Kalau tidak belajar Al-Quran dosa. Tapi di saat belajar, kalau ada salah dimaafkan. Lah kalau nanti orang belajar baru boleh baca Al-Quran kalau sudah bacaannya seperti Ustadz Muammar, nggak baca-baca ibu. Jadi ya sebisanya, sebelum bulan Ramadan belajar tajwid, ya Ramadan praktiknya lah sehari 5 juz juga nggak apa-apa. Kalau salah-salah gimana? Yang namanya belajar, jangan terlalu tajwid. Malam yujawidil Quran atimu. Ini dosa kalau enggak pakai tajwid. Pada ketakutan. Akhirnya belajarnya enggak jadi-jadi. Enggak ada bimbingannya, kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan. Disebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran al-mahir bil Quran ma'al kiramil bararati. Orang hebat, ustaz-ustaz yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat dimuliakan. Tapi yang ya tetak-tak, orang yang baca Al-Quran repot, salah-salah, tapi bukan sengaja salah, yang berat itu bu, dua pahala. Dapat dua apa? Pahala. Pahala yang baca Al-Quran utuh, yang kedua adalah capeknya dia juga dapat pahala. Jangan terlalu kencang-kencang. Nanti ini Ustaz Tajwid suka ngerusak ini. Ustaz Tajwid tuh lihat, ibu-ibu pada ketakutan baca, karena ibu baca Quran yang benar bikin telinga gatel. Lah memang ibunya baru belajar, wong-wong dia baca Iqra setelah pensiun.

Ibu mana? Ibu-ibu saya kami cintai, saya paling senang dengan ibu pensiun, Pak. Sudah pensiun masih sadar, alhamdulillah. Ini lumayan, alhamdulillah. Ada orang mau mati enggak mau baca Al-Qur'an. Ibu ya ini ada. Ya maklumlah karena sudah ludahnya lidah sepuh. Enggak ketemu-ketemu umatnya. Hilang terus. Ini wajar biasa. Ibu jangan kenceng-kenceng, kasihan orang awam. Sudahlah enggak membaca setiap hari satu juz, dua juz. Kalau salah-salah gimana? Asal tidak sengaja. Hafal Quran Ustaz Burhan, baca Qurannya main-main, masuk neraka nanti. Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar, tak tanya sesaat berengengengnya enggak ada. Gunanya hilang ini. Ah iya. Orang baru baca, baru belajar Iqra. Tolong Ustaz Tajwid agak kalem-kalem dikit ya. Jangan ditakut-takuti ibu. Itu bukan hadis juga, malam jawabil Quran atim itu nadzamnya ulama itu. Kalau bagi orang yang ini hadis Nabi ya tak. Orang memang belum bisa baca Al-Qur'an ya bisanya. Bahkan saking malunya baca di hati. Lumayan dapat pahala, enggak apa-apa. Karena apa? Ustaz Tajwidnya suka marah-marah. Sehingga ibadah baca Al-Qur'annya dengan hati dan mata, lidahnya enggak dapat. Padahal baca Al-Qur'an itu dengan matanya dapat pahala, hatinya dapat pahala, lidahnya dapat pahala. Jelas Ustaz Tajwid? Mana Ustaz Tajwidnya ini? Jangan diseksa orang awam dengan hal-hal yang berat.

pendengar, ada sebuah kisah. Seorang istri menangis ketika memandikan jenazah suaminya. Sambil menangis, istri berkata, "Inilah janji kami sebagai suami istri. Jika abang pergi lebih dulu, maka engkaulah yang memandikan jenazah abang. Andai engkau yang pergi dulu dari abang, abang yang akan memandikan jenazahmu." Dari luar kamar jenazah rumah sakit, seorang ustadz masuk dan bertanya apakah istrinya mau memandikan jenazah suaminya. Ustadz itu kemudian bersama beberapa orang menemani si istri memandikan jenazah suaminya. Dengan tenang, istri membasuh muka suaminya sambil berdoa, "Inilah wajah suami yang aku sayang, tetapi Allah lebih sayang kepadamu. Wahai, ampuni dosa-dosamu dan menyatukan kita di akhirat nanti." Saat membasuh tangan jenazah suaminya sambil berkata, "Tangan inilah yang mencari rezeki yang halal untuk kami, masuk ke mulut kami. Semoga Allah beri pahala untukmu wahai suamiku." Saat membasuh tubuh jenazah suaminya, ia pun berkata, "Tubuh inilah yang memberi pelukan kasih sayang kepadaku dan anak-anakku. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat berganda untukmu wahai suamiku." Kemudian saat membasuh kaki jenazah suaminya, kembali ia berkata, "Dengan kaki ini engkau keluar rumah mencari rezeki untuk kami. Berjalan dan berdiri sepanjang hari semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Terima kasih suamiku. Semoga Allah memberimu kenikmatan hidup di akhirat dan pahala yang berlipat ganda." Selesai memandikan jenazah suaminya, si istri mengecup sayu suaminya dan berkata, "Terima kasih suamiku, karena aku bahagia sepanjang menjadi istrimu dan terlalu bahagia. Dan terima kasih karena meninggalkan aku bersama permata hatimu yang persis dirimu. Dan aku sebagai seorang istri ridho akan kepergianmu karena kasih sayang Allah kepadamu." Subhanallah, indahnya pendengar saling mencintai karena Allah. Meskipun terpisah sementara di dunia, tiada sesal karena yakin bahwa Allah akan mempersatukan kembali di akhirat. Dari cerita tadi pendengar, dapat kita temukan bahwa cinta karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar ucapan rayuan gombal yang sering dijadikan kaula muda untuk mendapatkan orang yang dia sukai. Iya, disukai bukan dicintai. Banyak anak muda dan remaja yang mengobral cinta kesana kemari.

dengan disertai janji-janji manis dari mulutnya. Aku mencintaimu, sampai mati pun aku mencintaimu. Cinta ini karena Allah. Kamulah jodohku. Aku akan menerima kekuranganmu. Itulah beberapa kata-kata manis yang keluar dari para insan yang sedang menyukai insan lainnya. Namun, kata-kata hanya sekedar kata-kata saja. Janji-janji hanya sebatas di mulut dan tidak pernah ditepati ketika melihat insan yang lebih ayu parasnya, lebih ganteng, lebih kaya, dan lain sebagainya. Banyak orang yang dalam mencari jodoh sering mengutamakan kecantikan rupa, keberadaan harta dan jabatan. Memang itu tidak salah, tapi akan menjadi salah kaprah bila itu semua jadi patokan paten. Ingatlah bahwa Allah telah mempersiapkan jodoh terbaik buat kita. Kita memang harus mencari, tapi mencari bukan berarti terus menyeleksi dengan mengobral janji kepada setiap orang yang tiada bisa kita tepati. Cinta karena Allah itu tidak hanya sekedar kata, tapi harus dibuktikan. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita akan senantiasa mencintainya dengan segala kekurangannya. Akan setia dan membimbingnya ke jalan Allah. Saling mengingatkan ketika yang lain salah memilih jalan dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Cinta karena Allah bukanlah menjalin hubungan yang hanya sekedar mencari kesenangan duniawi belaka. Cinta karena Allah berarti menjauhkan orang yang kita cintai dari hal yang dilarang oleh Allah dan mengajak kepada hal yang diperintahkan olehnya. Cinta karena Allah adalah selalu mendoakan orang yang dicintai meskipun dia tidak di sisi dan selalu menjaga hati untuk orang tersebut. Cinta karena Allah hanya bisa dipisahkan oleh kematian, bukan perselingkuhan. Menjaga kesetiaan dan mengajarkan kesetiaan pada orang yang kita cintai. Cinta karena Allah akan selalu membawa kita kepada ketenteraman dan kenyamanan dalam menjalin hubungan, bukan pertengkaran dan permasalahan yang sering didapatkan. Cinta karena Allah itu bisa terbukti di saat kita sudah menikah dengan jodoh kita. Maka marilah senantiasa menjaga hati untuk orang-orang yang kita suka, calon kita, tunangan kita, dan segera nikahi mereka. Setelah itu baru kita bisa buktikan bahwa cinta kita pada dia memang cinta karena Allah, bukan yang lain. Semoga Allah merahmati setiap pasangan suami istri dan keluarga yang saling menyayangi dan mencintai karena Allah.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisi-Mu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti, dan peliharalah kami

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

0: 101.4 RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita subhanahu wa ta'ala

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Iman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ula

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: Wa idh

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.
1: Iddas

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

hudam. Ingatlah untuk memberi ketentraman darinya, untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalik

0: kamu.
1: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Ya.

0: الأدبار.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: بعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada padahal kamu mendengarinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: البكم الذين لا يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
0: Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw.
1: Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, bedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
0: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وَإِنْ يَعُودُوا.
1: Yang rugi,

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: Ronaldo.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Robbe.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang.

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa.

"Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti."

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: حكيم.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi.

melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah

dan orang-orang yang kafir. Sebagian mereka melindungimu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut asma

0: Alif Lam Mim.
1: Ghulibatir Rum,
0: dikalahkan.
1: Fi

negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi.

bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita

kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan, sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Thalib. Cobalah merenung, saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Thalib, saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa, dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita, dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain pada satu obsesi, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Qur'an ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Quran untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini, kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

101 4 RDS FM RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual, menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau. Berdengar, paket

pilihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi Anda silakan di nomor 08-2798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444

Berikutnya pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas. Pendengar, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sugarjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0

Ya, kita jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang menghajatkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya. Dengan

ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Ghafur. Dia adalah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengarkan informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya, di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS

Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makanan.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Berengar, nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren.

Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik serta umbul-umbul.

dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081

0: Dan informasi terakhir pendengar, ada Musab Collection melayani open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa ataupun anak-anak pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Musab pendengar ya di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Hai mujahid muda, maju ke hadapan.
2: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisaunya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah, bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Bukan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan. Jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama

Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Muamalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni kesalahan hambanya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi bagian terpenting, terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat, selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya.

Sebagian ulama mengatakan hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu a'lam.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya, kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati. Sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis

Riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran. Sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

pendengar, dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Tuhanku." Lantas, didatangkan seorang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Lantas ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan?" Ia pun menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Tuhanku. Tidak pernah aku mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesengsaraan." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, secara kasat mata, ada segolongan manusia yang menderita secara fisik karena baru saja ditimpa bencana serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Tapi, bagi manusia beriman, cobaan fisik seperti itu tak membuatnya sakit berkepanjangan. Musibah yang menimpa tidak menjadikan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diterima justru dijawab dengan tetap beribadah kepadanya, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap tawakal dan sabar, insya Allah, dia takkan pernah merasakan sakitnya musibah ketika hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan tiada tara sebagai balasan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ia akan tetap dapat bertahan di tengah-tengah cobaan hidup yang bertubi-tubi. Kadar iman dan takwa mendorongnya untuk mengatakan kepada Sang Pencipta, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan cobaan akan berusaha mengobati sendiri. Caranya, yang pertama, menyadari sepenuhnya dunia itu adalah tempatnya ujian, petaka, dan musibah. Yang kedua, melihat di sekelilingnya bahwa masih banyak musibah lain yang lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Ketiga, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pendengar, meyakini bahwa cobaan dan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa laki-laki dan perempuan yang beriman pada tubuhnya, hartanya, dan anaknya sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu,

ada kemudahan. Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.

Bagus, pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalu min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam. Dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana caranya menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina, membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama, sehingga kita punya tameng nih, oh ini gak boleh nih, saya punya penghalang, gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa, semuanya, apa saja, teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua, jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya nentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan? Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang, saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadirin majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah, merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis, jalannya syaitan. Juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam,

0: karaoke lah, inilah, pacaran lah. Udahlah, silakan Anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Nanti besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya. Nanti majelis taklim sana besok ya. Tadi Ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah hiburan dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak. Kalau masih dengar musik, tidak bisa dengar Al-Quran. Tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu, dua minggu tinggalin tuh musik. Saya tidak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil tidak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, enggak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengerin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi pula seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga. Sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal. Luweh laris manis lan insya Allah barokah.
7: Bud, aku diterang siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang. Iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yang Raferrari Lamborghini ki.
7: Lah, kayak mobilku ke.
6: Lah, kok pickup ngene.
7: Lah, kan bener. Dua pintu, Yura.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya 300 ribu.

0: Rp 40.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
1: Gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

باب الشهوات. Fudail bin Iyad At-Tamimi, beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, wara', dan beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terbelenggu oleh kemaksiatanmu. Diceritakan oleh Fadl bin Rabi bahwa pernah suatu tahun Khalifah Harun ar-Rashid melaksanakan haji. Lalu ia mendatangi Fadl bin Rabi. Kemudian mereka berdua mendatangi beberapa ulama untuk bertanya. Ternyata para ulama tersebut menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, ambillah hadiah ini. Jawab Fudail, sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian, tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu, dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat? Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, tambahilah nasihatmu kepadaku. Fudail kemudian berkata, sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah. Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga. Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya? Fudail menjawab,

menjawab, "Ya, saya punya hutang kepada Rabku." Ia akan menanyakan tentang hutang itu. "Celakalah aku jika Rabku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya." Khalifah berkata, "Ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu." Fudail bin Iyad kemudian berkata, "Subhanallah, aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Seorang ulama akhirat, nan zuhud dan warok, serta tidak rakus akan kekuasaan.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara, bermula zamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermula zamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunah-sunah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti

0: Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah pikiran adalah orang yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan pada pemberian Allah SWT. Rasulullah SAW kerap melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda. Standar kecerdasan seseorang dari hadis tersebut dilihat dari kemampuannya mengekang nafsu dan tingkat amal soleh yang dilakukannya untuk bekal hari akhirat. Sebaliknya, pengumbar dan budak nafsu adalah ciri orang yang lemah pikiran. Kenapa? Orang yang cerdas dalam kriteria Rasulullah adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yakni kehidupan akhirat sebagai terminal kehidupan terakhir. Ia adalah orang yang penuh pertimbangan, tidak sembrono, cermat, hati-hati, dan sungguh-sungguh melakukan aktivitasnya. Karena ia ingin segala sesuatu yang dilakukannya tidak sia-sia, apalagi membahayakan dirinya. Amal-amal soleh pasti akan membuahkan ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang akalnya lemah adalah para pengumbar dan budak nafsu, tapi berharap sesuatu yang baik. Kenapa dikatakan lemah akal? Karena orang yang bertipe seperti ini tidak pernah berpikir apa akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak pernah memperhitungkan bagaimana hasil kemaksiatannya yang ia lakukan, baik di dunia apalagi di akhirat. Sikap ini merupakan ciri orang yang tak memiliki perhitungan dan pandangan ke depan, bahkan balik, karena ia mengharapkan hasil yang berlawanan dari yang dikerjakan. Apa sebenarnya yang disebut hawa nafsu? Banyak sekali ragamnya, termasuk kecenderungan pada yang baik maupun yang buruk. Manusia secara fitrah memang memiliki nafsu atau kesukaan terhadap hal-hal tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Sikap mencintai seperti ini wajar, tapi Islam mengajarkan bagaimana seseorang menempatkan sikap itu secara proporsional. Kecenderungan pada wanita, harta, anak-anak, dan masalah keduniaan adalah hal yang mubah, bahkan bisa meningkat pada tingkatan wajib. Karena bagaimanapun dunia merupakan tempat manusia hidup, dinamika kehidupan akan mati tanpa wujudnya kecenderungan tersebut. Tapi bila kecintaan itu sudah melewati batas, bisa jadi terlarang. Ketika sarana dan prasarana hidup difungsikan kehidupan ini sendiri, ibadah kepada Allah, maka disanalah seseorang dikatakan telah menjadi hamba hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu telah menjauhkannya dari Allah SWT. Dalam hal inilah Allah SWT mencela perbuatan mengikuti hawa nafsu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat yang ke-26. Hawa nafsu harus diarahkan kepada jalan yang benar, diwarnai dengan niat mencari ridha Allah, dan diarahkan sesuai tujuan ibadah kepada Allah SWT. Mencintai istri, anak, bekerja mencari nafkah, bisa menjadi bernilai ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tiadalah sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Al-Quran. Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qurani yang solih dan muslim.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener. Dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-8. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit, sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil, sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan mata manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lari panaskan di neraka Jahanam, kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya, hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung, manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia.
Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam. Hari-hari itu sedemikian menggoncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya, berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran

Darah ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah, dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman syaitan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti syaitan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya syaitan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya, ketika itu iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah lalu ia tidak menjalankannya, saat itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan syaitan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa. Orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi,
Bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir, sebelum datang saat tulang belulang dibakar, sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. "Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu, pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musyafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musyafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah pada hakikatnya apabila ia berbuat baik. Sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri.
Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

Maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan seorang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Lah orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Quran. Perbuatan sesuai dengan Al-Quran, wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah

mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallahu maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul, mereka tidak menjawab sami'na wa atho'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti Nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita, itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: An Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla qala Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahul Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
2: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

0: mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya pinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat Kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari Kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memperbuat jahat.
1: Lahum

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran." Diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan."

dan para penghuni surga menyeru, sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas akhrab orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rab kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai.
1: Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh tanah yang buruk.

0: kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat.
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

0: Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Ubalighukum risalati Rabbi, wa ana lakum nasihun.
0: Sampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: dan kepada kaum Samud Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."
1: Wa

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: Hussein.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul."

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orangmu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman. Maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami. Kecuali engkau kembali kepada agama, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: tahun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qaal idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fasabar awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban Iswanto.

0: dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Pendengar, mungkin Anda pernah dilupakan teman, saudara atau guru, bahkan mungkin orang tuamu. Teman melupakan karena keisengan Anda yang berlebihan, sehingga ia harus mencoret Anda dari daftar teman. Dan itu berat Anda rasakan, kehilangan teman. Terputus jalinan pertemanan yang biasanya saling sapa dan bantu kapan saja diperlukan, karena ulah kita, hilang teman tak kembali. Saudara Anda tak lagi menyapa Anda, lantaran ada janji hutang piutang yang tak terbayarkan, hingga ada tamu tak ada lagi di memori mereka. Betapapun, memutus silaturahim tidak boleh alias haram, tetapi itu terjadi di banyak keluarga. Saudara tak lagi memperhatikan, membiarkanmu dalam keadaan yang tak menentu, dan itu tidak nyaman dirasakan. Meski seharusnya saudara tak berbuat seperti itu, namun Anda bisa merasakan tidak hangatnya pertemuan akibat dari janji yang kerap kali tidak tertunaikan. Anda sendiri yang mengabaikan, hingga sikap saudaramu dingin tak menghiraukan. Guru Anda tak lagi menghendakimu ada di bangku kelasnya karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah over limit. Jadilah Anda murid yang diberikan kesempatan belajar di tempat lain, alias dikembalikan ke orang tua, alias DU, dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak terhormat. Berat menanggung akibat kecerobohan yang berulang-ulang terjadi. Peringatan 1, 2, 3 sudah dilayangkan. Tak ada lagi kesempatan jika sudah peringatan terakhir. Sesal dan kecewa berat yang dirasakan. Semua itu ada dalam kehidupan dunia pendengar. Sangat mungkin terjadi Anda dilupakan. Sekarang saat semua makhluk melupakan Anda, betapa diri merasa tiada guna. Dan yang lebih menyakitkan dan menyengsarakan, ketika kamu, Anda, dilupakan Allah Ta'ala. Anda tidak diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda dilupakan dan tidak disapa. Anda dibiarkan, tak diberikan pertolongan, dihempaskan ke dalam kesengsaraan. Anda dicampakkan ke dalam siksa yang berkepanjangan, tak berkesudahan, ngeri, tak terkira. Itulah akibat jika Anda berlebihan melampaui batas aturan, melakukan hal sia-sia dan mengabaikan ayat-ayatnya yang sarafmu telah menerima peringatan. Janji setia hanya kepadanya tetapi ingkari nikmatnya, jauhi perintahnya, dekati larangannya, bahkan mengajak orang lain ke dalam lubang kemaksiatan. Dan ketika benar-benar Anda dikembalikan, merengek minta

mengaku dulu melalaikan, menyadari kesalahan tetapi sudah terlambat tak bisa memaafkan. Dunia sudah berlalu, akhirat sudah menunggu. Anda dilupakan sebagaimana Anda dulu melupakan. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya.
1: Duh ya, ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ngene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, begini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami. We make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: RDSFM. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kembali materi kita sampai pada hadis yang ke-103. Datangnya masa ketika umat Islam tidak lagi. Hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata nada'ul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar? Kapankah kami nanti bisa meninggalkan untuk berpesan dalam ini?" Sebelumnya Rasulullah menceritakan tentang datangnya masa ketika orang-orang akan meninggalkan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Buat para sahabat menjadi heran, bagaimana mungkin umat ini akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi ciri khas keunikan. Karena ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummati, kalian ini adalah sebaik-baik umat manusia. Ya, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia lainnya, spesifikasi dan karakteristik yang utama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ketika Allah menyebutkan kuntum khairu ummah, tidak dikaitkan dengan karena kamu rajin sholat dan sedekah, karena kamu rajin baca Quran dan zikir doa, karena kamu rajin bangun malam dan puasa sunnah, karena kamu umroh tiap bulan dan haji tiap tahun.

bukan. Allah tidak mengkaitkan kebaikan sebuah umat dalam konteks kehidupan politik dan sosial, ekonomi, budaya, dan semua hal ya. Kan kehidupan sosial itu di dalamnya ya memuat sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Ini adalah aspek-aspek yang kita berinteraksi dengan banyak orang. Ya, ini adalah ranah publik yang kita saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kalau yang sifatnya sholat, zikir, doa, puasa, itu adalah ranah pribadi. Ya, artinya bisa dilakukan tanpa melibatkan orang lain, bahkan tanpa harus bikin sistem. Ya, tapi yang tadi saya sebutkan sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya, ini adalah hubungan-hubungan muamalah yang sangat terkait dengan politik dan sistem. Maka amar ma'ruf nahi mungkar menjadi apa namanya ya, bahan bakar yang paling pokok untuk keberlangsungan sistem dan politik yang berlangsung tadi. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini kemudian lenyap dalam kehidupan kaum muslimin, maka bisa dipastikan keadaan sosial, politik, ekonomi tadi pasti akan bermasalah ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi ciri khas kehidupan para sahabat. Bahkan itu terjadi bukan hanya di level atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan pun melakukan. Lihat bagaimana misalnya ketika ya amirul mu'minin gak benar, yang benar gini. Itu terjadi. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan dari ustad kepada guru, kepada murid saja, bukan dari aparat kepada rakyat saja, tapi juga dari bawah ke atas. Dan mereka berani melakukan tanpa ada rasa takut. Kenapa? Karena memang masyarakat yang ada di zaman sahabat adalah masyarakat yang semua komitmen tanpa memandang posisi dan kedudukan, bahwa mereka harus menjaga syariat ini bersama-sama. Ya, sehingga itu yang membuat keberlangsungan kehidupan para sahabat benar-benar masya Allah ya. Kita lihat bagaimana ketika mereka melaksanakan hadis man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi, siapa yang melihat ada kemungkaran hendaknya dia tegur dengan tangannya, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, maka benar-benar dicabut rasa takut kepada manusia. Yang tersisa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka tidak peduli dengan cacian manusia. Salah satu sifat mereka adalah walaya

Tapi Nabi mengabarkan akan tibanya masa di mana nanti perilaku yang menjadi ciri khas ini, ya, ciri khas umat Islam itu akan hilang. Ya, Nabi ditanya, kapan? Kapan itu terjadi? Orang kok akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, maka Nabi kemudian mengatakan, idza dhahara fikum ma dhahara fi bani Israil. Kalian nanti akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau di tengah-tengah kalian telah muncul perilaku, ya, perilaku atau gaya hidup sebagaimana perilakunya Bani Israel sebelum kalian, ya. Jadi di dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali ayat-ayat yang mengecam Bani Israel, ya. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian menegur, wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Ingatlah ketika ada sebagian umat dari mereka, ya, yang menegur kepada para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, lima ta'iduna qauman illah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu masih ribut mengingatkan orang-orang yang nanti akan dihancurkan oleh Allah atau diazab dengan azab yang pedih? Lalu segelintir orang ini hanya bisa mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbi, kami melakukan ini supaya nanti di akhirat kami punya uzur di hadapan Allah bahwa kami sudah mengingatkan mereka. Ya, urusan mereka taubat atau tidak bukan tanggung jawab saya. Urusan mereka sadar atau tidak itu bukan kewenangan saya. Kewenangan kami adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan kejadiannya adalah kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Bani Israel bahwa pada hari Sabtu mereka tidak boleh keluar kerja. Enggak boleh beraktivitas, enggak boleh nyari nafkah, enggak boleh mancing terutama. Ya. Jadi dilarang mancing pada hari Sabtu gitu loh, ya. Serius, Pak, enggak boleh mancing. Nah, sayangnya hari Sabtu itulah ujian bagi mereka. Rupanya ikan itu kalau hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berlimpah. Enggak bawa pancing pun, maaf. Rupanya pada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini ikan itu sangat susah. Udah bawa pancing, bawa jala, bawa macam-macam alat, enggak dapat. Tapi qadarullah hari Sabtu ikannya pada loncat-loncat. Ikannya itu benar-benar menggoda dan bikin mereka gregetan. Tapi ini hari Sabtu, hari di mana mereka dilarang untuk beraktivitas. Mereka harus ibadah di rumah mereka atau di tempat ibadah mereka. Ya, tentu saja ini bikin gatel gitu nih, Pak, ya. Mereka ikhtiar mati-matian dari Ahad sampai Jumat enggak ada hasil, ternyata pada hari Sabtunya ikan begitu banyak, ya. Akhirnya ada di antara mereka yang kemudian memiliki ide, tepatnya khilah namanya. Khilah itu pukil, ya. Khilah itu adalah, ya, curang lah begitu loh, ya, curang. Apa yang mereka lakukan? Itu dari danau tempat mereka mancing dibuatlah selokan, dibuat semacam aliran sodetan, ya, yang kemudian selokannya itu dilewatkan di depan rumah mereka, ya, dimana nanti air akan mengalir, ikan-ikannya juga akan katut, ya, dibelokkan ke perumahan-perumahan tersebut gitu kan. Nah, pas hari Sabtu itu dibuka, pas Jumat sore itu dibuka, ya. Dan hari Sabtu mereka ibadah, ibadah tapi apa, di depan rumahnya dipasangi jaring, gitu loh, Pak. Ya, depan rumah pasangi jaring. Nah, mereka emang nggak mancing, tapi di rumah mereka mereka kemudian tik tinggal ngambil, begitu loh, ya. Mereka

Nah, disinilah perbuatan ini tidak dibenarkan. Tapi mereka berkata, loh, Hong kami nggak mancing kok, ikannya sendiri yang lewat depan rumah, itu kan, ya. Nah, ini Zionis tuh dari dulu kayak gitu, Pak, ya. Jadi merekayasa, melakukan manipulasi, pintar berretorika. Coba kayak apa yang dilakukan sama Zionis hari ini, ya? Alasannya dibuat-buat retorika semuanya. Nah, tapi isinya adalah kejahatan, kebohongan semuanya itu, Pak. Ya. Nah, maka Bani Israel yang masih komitmen kepada syariat, dia tetap nggak mau melakukan yang semacam itu. Ya, ini sayangnya rekayasa-rekayasa ini banyak dilakukan para pejabat Konoha katanya, Pak. Ya, jadi pokoknya retorika semuanya. Ya, tidak disalahkan secara retorika, tapi disalahkan secara moral dan etika. Nah, ini yang terjadi kan semacam itu. Bapak Ibu sekalian, maka ada sekelompok orang yang kemudian mencoba untuk menegur. Hati nurani mereka gak terima kalau kemudian rakyat ini melakukan rekayasa tadi. Ya, gak boleh kayak begitu. Itu rekayasa yang gak dibenarkan. Namanya hari Sabtu, tetap kamu gak boleh kayak begitu. Lu enggak, saya gak mancing, dan seterusnya lah mereka beralasan, ya. Tapi mereka tetap mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Nah, ditegurlah mereka terus, ya. Nah, karena ada sekelompok orang yang mereka tidak berhenti menegur dan mengingatkan perbuatan tercela ini, maka ada sekelompok yang kemudian capek juga dengernya. Mereka lalu mengatakan, wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadida. Kenapa sih kamu kepo dan selalu mempeributkan kayak begitu? Ya, saya enggak mancing, saya enggak bikin begitu-gituan. Tapi udahlah, males lah ngurusin orang kayak begitu. Ya. Orang-orang ini kan memang orang-orang ngeyel, orang-orang yang mereka ini kayaknya diazab sama Allah. Ini orang baik, Pak. Cuman dia baik untuk dirinya sendiri. Dia enggak mau ribet, enggak mau berurusan. Ya, daripada perang sama tetangga, daripada ribut, daripada nanti kita malah jadi enggak nyaman, akhirnya didiamkan. Lalu dia justru menegur orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kamu mengingatkan terus orang-orang yang toh juga akan diazab sama Allah, ya? Allah akan binasakan mereka. Udah biarin aja lah. Ya, enggak bakal, mereka enggak bakal beriman. Dari dulu memang karakternya kayak begitu. Maka si komunitas amar ma'ruf nahi mungkar mengatakan qalu. Mereka berkata banyak, ya. Jadi yang menegur enggak cuma satu. Ya, Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa, ada yang menyebutkan sekitar 2 juta orang yang dibawa oleh Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Madian. Ya, satu riwayat istri dan anaknya, maka dibenarkan juga riwayat yang mengatakan 2 juta Bani Israel. Ya, bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika Yusha bin Nun, tangan kanannya Nabi Musa, mengajak Bani Israel untuk berjihad masuk ke Palestina, itu tentara yang dibawa kurang lebih sekitar 500-an ribu atau setengah juta. Anak cucunya Nabi Yusuf berapa puluh ribu, anak cucunya Bunyamin berapa ribu, anak cucunya Yehuda berapa ribu, itu sampai dihitung kurang lebih angkanya setengah juta sampai 600 ribu. Padahal ini baru tentaranya saja, belum istri, anak, dan rakyat sipilnya. Maka kalau mereka itu banyak yang mengingatkannya, yang mengingatkan Bani Israel, ya mungkin kurang lebih jumlahnya hampir sama ya dengan penduduk Gaza hari ini, itu ya 2 jutaan orang. Ya, nah, jemaah sekalian, apa yang kemudian terjadi? Allah berikan hukuman kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, yang cuek, yang tidak peduli, ini wajahnya diubah menjadi yang tidak peduli dengan yang melakukan mereka.

tadi wajahnya diubah menjadi kera dan babi. Ya. Nah, yang diam saja dalam riwayat dia jadi babi, kemudian yang mancing yang tinggal di rumah itu mereka menjadi monyet semuanya. Ya. Maka sering kan kalimat-kalimat wahai anak keturunan kera dan babi, itu kan. Ini ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang Zionis, ya, karena di antara nenek moyang mereka ada yang menjadi kera dan babi. Allah ubah wajahnya menjadi kera dan babi. Nah, apakah kera dan babi ini berketurunan? Pendapat Imam Ibnu Katsir tidak demikian. Jadi pada saat hari berikutnya, setelah Allah ubah wajah mereka, dua kelompok ini, dua kelompok, yang pertama kelompok cuek dan yang kedua adalah kelompok pelaku kejahatan, akhirnya mereka tidak berani keluar dari rumahnya. Lalu kaum muslimin yang tidak terkena hukuman ini, maksudnya kaum muslimin Bani Israel ya, yang tidak terkena hukuman ini menjadi heran, kok orang ini si Fulan gak pernah keluar, gak pernah keluar. Lalu akhirnya mereka mengetuk pintu rumah, tidak dibalas. Ya, akhirnya mereka memaksakan diri untuk naik ke tembok, melihat dari lotengnya. Begitu mereka memanjat, mereka lihat di dalam rumah isinya adalah kera semuanya. Ya, dan mereka tidak berani keluar. Dan pendapat yang kuat, binatang-binatang ini, manusia-manusia yang diubah oleh Allah menjadi binatang ini, mereka tidak ada yang berketurunan. Ya, jadi enggak ada keturunan secara DNA-nya adalah DNA kera, itu enggak ada. Kalau perilakunya iya, ya, rakus, tamak, jahat, licik, itu ya kayak begitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah Bani Israel. Allah menyelamatkan kelompok Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan Allah membinasakan orang-orang yang berada di dalam orang-orang yang melakukan perbuatan jahat tersebut. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita syukuri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak segera menghukum kita pada saat kita

Nabi Hud misalnya, ya Nabi Soleh yang untanya fa'akoruha, ya mereka sembelih unta tersebut. Padahal Nabi Soleh mengatakan naqatullah wa suqyaha, ya dan ini adalah air minum milik untanya Allah, jangan kalian bunuh dia. Tapi mereka kemudian nekat melakukan. Akhirnya mereka cuma dikasih waktu 3 hari. 3 hari silahkan kalian bersenang-senang. Tapi waktu kalian cuma 3 hari. Dan benar, hari pertama wajah mereka menjadi kuning, hari kedua wajah mereka memerah, hari ketiga wajah mereka menjadi hitam, dan pada hari ketiga itulah petir menyambar mereka, angin kencang menghancurkan mereka. Jadi umat-umat terdahulu kalau berbuat dosa maksiat itu sama nabinya langsung diberi warning dengan waktu yang sangat singkat. Kaum Nabi Yunus itu hampir, ya, tapi kemudian Allah katakan ini dapat spesial. Kenapa? Karena begitu mereka melihat sinyal bencana tiba, mereka segera bertobat dan sadar, dan kaum-kaum yang lain, ya. Nah, tetapi umat Rasulullah tidak demikian. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bertanya, merenung, mengajukan satu pertanyaan, kita mengajukan satu pertanyaan kepada Allah, kenapa kok kita masih hidup sampai sekarang? Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Masih nafas, kita masih diberi kesempatan hidup sampai sekarang supaya tobat. Wes itu toh, gak ada yang lain. Bukan supaya kamu jadi kaya, supaya kamu hebat, enggak. Ya, kita umur sampai sekarang belum dipanggil, satu aja, supaya kamu bertobat kembali kepada Allah. Maka tobat itu, istighfar itu

minimal Rasulullah berapa? 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Ya. Lah itu kalau mau kita bagi waktu kita, berarti per sekian menit kita taubat. Sebutlah 100 yang ideal, ya. Dibagi 24 jam. Berarti per jamnya itu 4 kali. Berarti per 15 menit kita taubat. Astagfirullah. Wa atubu ilaihi. Itu ya. Memang kita diberi waktu ini hanya untuk itu aja. Sambil beraktivitas, sambil mencari nafkah, sambil belajar, aktivitasnya adalah istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mudah-mudahan menjadi pencegah datangnya musibah bencana sebagaimana musibah bencana yang datang menimpa kepada umat-umat sebelum kita. Karena ada satu janji Allah kepada Rasulullah, apa? Wa ma kunna mu'adzibin, ya. Wahum yastaghfirun, ya. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum selama mereka ini masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ini yang menjadi jaminan, sampai ada kisah anekdot, ya, yang ini di satu sisi gergetan tapi di sisi lain fakta. Ini kisah dua pemuda yang ngontrak pada sebuah rumah tingkat, ya, di mana pemuda yang tinggal di bawah ini selalu ibadah, selalu taubat, selalu taubat dan istighfar, selalu takarrub kepada Allah. Sementara pemuda yang di atas tiap hari genjreng-genjreng maksiat, ya. Dan ketika si pemuda yang di atas ini tahu betul yang ngekos di bawah ini adalah ahli ibadah, ahli taat. Dan ketika si ahli maksiat ini ditegur, maka dia mengatakan, saya terus terang merasa tenang berbuat maksiat di sini. Kenapa? Karena yang di bawah ini kan ahli ibadah, istighfar terus tiap hari. Ya, jadi saya merasa aman, Allah tidak akan menyiksa saya karena ada yang di bawah, gitu kan, ya. Nah, kalau saya dihukum sama Allah, yang di bawah juga kena, begitu kan? Nah, dan padahal yang di bawah tidak akan dihukum sama Allah. Ya, ada nggak Pak tiba-tiba kayak gini Pak? Nganyel kayak gini Pak, ya? Ya, ya. Jadi maaf ya, harusnya orang-orang ahli maksiat ini bersyukur sama laskar amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu? Karena mereka menjadi balancing, penyeimbang, supaya kapal ini tidak tenggelam. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan bahwa perumpamaan kalian dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti sebuah kaum yang ada dua bagian, ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Nah, penduduk yang di bawah ini kalau butuh air, maka mereka harus naik tangga menuju lantai dua, dan dia harus melewati sejumlah penumpang yang ada di lantai atas, ya. Sampai suatu ketika penumpang ini mengatakan, ah, kita repot kali kalau harus naik tangga ke atas ngelewati orang-orang itu. Gimana kalau kita lubangi saja perahu ini, ngambil airnya biar gampang, gitu kan? Itu pakai logika-logika ya begitulah, ya, logika dangkal. Sing penting cepat, sing penting gampang. Ya, maka Nabi mengatakan, kalau teman-teman yang di lantai satu ini mereka tidak menegur perbuatan orang yang mencoba untuk, nah, kalau teman-teman yang di lantai dua ini mereka tidak menegur perbuatan para penumpang kapal di lantai satu, maka yang tenggelam bukan cuma lantai satu, tapi yang di lantai dua juga pasti akan tenggelam, ya. Nah, Nabi Musa melihat Bani Israel itu ada yang dihukum padahal tidak berbuat salah, ya. Misalnya pada kasus penyembahan patung sapi betina. Ini kan cerita tentang Bani Israel yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan luar biasa, ya, Pak. Banyak diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, tapi di sisi lain Nabi Musa juga melihat kasihan kepada umatnya yang enggak ngerti apa-apa tapi juga kena. Seperti cerita tadi yang mereka tidak menegur, ya, tapi tidak berbuat. Mereka gak berbuat jahat, mereka gak berbuat maksiat, cuman diem saja.
Nah, mereka juga dihukum. Maka Nabi Musa kemudian komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, kenapa umatku yang tidak berbuat dosa juga engkau hukum?" Ya, pada waktu itu terjadi kasus perzinahan yang dilakukan oleh pejabat atau petinggi Bani Israel, ya, yaitu pada saat Nabi Musa ingin menghadapi pasukan yang didukung oleh Balaam bin Baurok. Ingat nggak Pak cerita Balaam bin Baurok, ya, di mana Balaam bin Baurok yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ini digambarkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Nah, raja yang waktu itu mau diserang oleh Nabi Musa minta perlindungan kepada Balaam bin Baurok yang dia punya doa khusus Ismul A'dom, nama yang kalau disebut pasti mustajab. Akhirnya raja ini minta doa kepada Balaam bin Baurok, tapi doanya kebalik-balik, ya. Akhirnya Balaam kemudian mengatakan, "Aku celaka, aku dunia, rugi dunia akhirat, aku sudah tidak bisa melawan Nabi Musa lagi. Nabi Musa berada dalam kebenaran, ya, tapi dia sudah kepalang basah, sudah bergabung dengan apa namanya raja zalim tadi." Akhirnya Balaam malah sekalian menceburkan diri. Dengan cara apa? Justru Balaam mengatakan, "Kalau kalian ingin mengalahkan Musa dan kaumnya, maka hiasilah anak-anak perempuan kalian, dandanilah mereka dengan penampilan yang cantik dan menggoda. Lalu utus wanita-wanita cantik kalian ke tengah Bani Israel, godalah laki-laki mereka." Akhirnya kemudian apa? Diberangkatkanlah perempuan-perempuan itu masuk di kem-kemnya Bani Israel. Lalu di situ ada pejabatnya, pemimpin orang soleh ini, yang akhirnya terjerumus berzina dengan perempuan tersebut, yang dampaknya puluhan ribu Bani Israel terkena penyakit semacam kusta. Yang berbuat zina satu, tapi yang lainnya pada kena. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengutus, kalau tidak salah, Yusha bin Nun juga atau sahabatnya yang lain, untuk apa? Mencari ini penyebabnya siapa ini. Akhirnya kemudian ketahuan pelakunya adalah salah satu daripada pejabat Bani Israel tadi, yang kemudian ditusuklah pada saat mereka sedang berzina, ditusuklah kemudian tubuh mereka seperti disate begitu, lalu diangkat, ya. Kemudian hamba ini berdoa kepada Allah, lalu pada hari itu seluruh penyakit yang menimpa kepada Bani Israel dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kembali kepada komplain Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rob, kenapa yang berbuat maksiat itu satu, tapi kemudian yang lainnya pada kena?" Allah tidak memberikan jawaban, tapi kemudian Allah buat Nabi Musa tertidur di bawah pohon. Pada saat Nabi Musa tertidur di bawah pohon, kemudian ribuan semut lewat, ya, termasuk juga melewati tubuhnya Nabi Musa. Nabi Musa dilewati semut, entah semut rang-rang atau semut merah gitu, Pak, ya. Pokoknya dilewati, kaget. Kenapa? Karena ada 1-2 ekor yang menggigit tubuh Nabi Musa. Nabi Musa merasa kesakitan, terbangun, kaget melihat ada ribuan semut yang melewati tubuhnya, ya. Akhirnya refleks, no, Pak. Berdiri kemudian kebut semuanya. Kebut injak-injak, yang mati semutnya itu ada ratusan, ya. Setelah itu Allah bertanya, "Ya Musa, yang gigit cuma 1-2, tapi kok kamu hukum, ya, yang mati sampai segitu banyak?" Ya. Maka Nabi Musa paham, diam, enggak bertanya kenapa Allah menghukum. Nah, ini yang namanya hukum sosial tuh ya kayak begitu, Pak. Ya. Coba aja jenengan ingat cerita suatu kampung yang di situ ada destinasi wisata yang sangat indah sekali, ya. Kemudian banyak wisatawan yang kemudian mengunjungi tempat tersebut, tapi muncul oknum, bikin parkiran, bikin loket, bikin retribusi di mana-mana, sehingga untuk masuk ke tempat wisata tersebut harus melewati
5-6 retribusi. Kenapa? Masing-masing orang pada pengen dapat rezeki, gitu ya Pak. Pengen dapat lewatan. Akhirnya wisatawan kesel, ya enggak? Ya. Akhirnya kampung itu sepi, enggak laku sama sekali. Orang capek dipalakin kayak gitu. Lah ini karena yang tamak berapa orang itu? Yang tamak mungkin segelintir orang, tapi yang dapat hukuman siapa? Warga yang jualan enggak laku, yang bikin masakan enggak laku, yang bikin tempat penginapan enggak laku. Kenapa? Karena tadi ada oknum-oknum segelintir yang mereka melakukan hal semacam itu. Penginnya ya penginnya dapat rezeki tapi dengan cara yang menyakitkan. Akhirnya ditinggal semua, tempat tersebut jadi sepi sama sekali ya. Sampai ada quotes ya, pembunuh ekonomi nomor satu tukang parkir gitu Pak ya. Ya, tukang parkir liar maksudnya Pak ya. Kalau saya tetap mengapresiasi tukang parkir yang beneran Pak, yang memang sangat membantu. Tapi kalau yang siluman-siluman itu loh ya, yang tiba-tiba muncul tanpa kontribusi sama sekali, tahu-tahu pengennya dapat uang. Nah, ini yang barangkali perlu kita ingatkan, guys. Baik, kembali lagi kepada ini. Ini adalah perilaku Bani Israel yang mereka akhirnya terbiasa untuk meninggalkan amar ma'ruf

Nabi Musa narok bajunya di atas batu. Lah batunya kok lari gitu kan? Ya, batunya terseret air. Berikut juga dengan bajunya. Akhirnya Nabi Musa berlari-lari ngejar baju tersebut dalam keadaan tidak pakai baju kan, ya. Dan kemudian Bani Israel melihat bahwa tubuh Nabi Musa ada sesuatunya lah, begitu ya. Malah mereka abadikan, mereka jadikan bahan tertawaan, mereka ceritakan, mereka gosipkan di mana-mana. Ya, ini kebiasaan perilaku Bani Israel. Bapak Ibu sekalian, nah banyak sekali kejahatan-kejahatan Bani Israel yang intinya mereka justru saling diam dan mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, maka Allah ganti kaum yang seperti ini dengan umat Islam yang memiliki ciri kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Tetapi ada kabar buruknya, ada kabar sedihnya. Nabi mengabarkan suatu saat kalian nanti akan meninggalkan tradisi dan akhlak amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Nabi ditanya, kapan itu terjadi? Itu akan terjadi kalau kalian punya mentalitas seperti Bani Israel. Idza kanatil fakhisatu fi kibarikum. Kalau perbuatan kerusakan moral, perbuatan keji, ya, perbuatan apa, gratifikasi perempuan, ya, perzinahan lah mudahnya, itu sudah dilakukan oleh orang-orang tua kalian. Kibar ini bisa jadi orang tua, bisa jadi orang dewasa, bisa jadi petinggi dan pejabat, orang-orang yang punya kedudukan. Ya, idza kanatil fakhisah fi kibarikum. Ustadznya aja cabul gitu kan, ya. Ustadznya saja begini begitu, lakiyainya saja kayak begitu. Jadi perbuatannya dilakukan oleh kibar. Kibar ini bisa kibar ilmu, bisa kibar popularitas, ya. Jadi kata Nabi, kalau sampai perbuatan fahisyah dilakukan oleh para pembesar, kemudian wal mulku fi sigorikum, kekuasaan di tangan bocil. Waduh, iki ya. Bocil BPP, bocil pelongo-pelongo, ya. Jadi wal mulku fi sigorikum, sementara kekuasaan ada di tangan bocil-bocil, orang yang otaknya tidak bisa berpikir dengan jernih, ya. Wal ilmu fi ruzalikum, sedangkan ilmu yang megang adalah orang-orang bermental rendah, para penjilat dan sebagainya. Maka kalau tiga hal ini terjadi, kalian akan berat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan nampaknya itu zaman kita di negeri

Bapak Ibu sekalian, jadi begini maksud saya. Ketika kita baca tentang, aduh ya Allah, kok kita termasuk orang yang gak amar ma'ruf nahi mungkar ya? Kok kita gak berani amar ma'ruf nahi mungkar? Apa kita ini sudah jahat ya? Apa kita ini sudah buruk ya? Apa kita ini sudah kayak bukan khairu umat lagi ya? Tapi saya sedikit terhibur dengan hati, dengan hadis ini. Kenapa? Mudah-mudahan bukan karena hati kita lemah, mudah-mudahan bukan karena kita cenderung kepada maksiat, dosa dan kemungkaran, tapi karena kita menghadapi tiga benteng raksasa yang membuat kita tak berdaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Coba bayangkan ya. Satu, fakhisah fi kibarikum. Kalau kita kemudian memiliki para petinggi, baik itu petinggi jabatan maupun kedudukan, yang mereka melakukan perbuatan kayak begitu, maka kita rakyat mau amar ma'ruf mungkar itu gak berani. Misalnya ada kasus pencabulan atau kasus pemerkosaan, kalau pelakunya itu rakyat, ya bisa kita gebukin, ya gak? Wah, dikeroyok bareng-bareng. Pelakunya anak bintang 3, pelakunya tangan kanannya, ajudannya Wulan yang punya posisi dekingan pusat, gitu kan ya. Itu polisi, aparat mau mengusut, wah mengusut begitu sampai atas, stop, gitu kan ya, jangan lanjutkan penyidikan ini. Ya sudah mandek pak, kenapa? Kalau melanjutkan pasti dipecat, ya tidak. Nah kalau sudah dipecat, jadi rakyat bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kamu coba-coba melanjutkan, siap-siap berhadapan dengan hukum. Kan macam kayak gitu. Semua bisa direkayasa, semua bisa dibeli. Ya. Maka kalau pelakunya itu sudah kibar, kita pasti apa? Nyerah. Gak mungkin kita berani mengusut. Ada pelaku pembunuhan. Ya kalau yang melakukan itu orang miskin, gak punya posisi dan sebagainya, ya sudah, mesti langsung kena pasal gitu kan. Tapi kalau pelakunya orang kaya, orang terpandang, anak big boss, deket-deket dengan 9 naga dan sebagainya, itu pasti mandek di situ. Ya, pasti akan berhenti. Ini satu. Wal fakhisatu al fakhisatu fi kibarikum. Yang kedua, wal mulku fi sigorikum. Ketika kekuasaan pada orang-orang, anak-anak kecil, orang-orang yang ilmunya dangkal, tidak punya kemampuan memikul amanah, ya sudah, seenaknya mereka sendiri. Ditegur, dikritik, gak bisa memberikan solusi. Kalau sudah kayak gitu, capek kita, ya tidak pak? Kita gak bisa dialog dengan mereka itu, gak bisa. Gak pernah menemukan jawaban. Nanyanya apa, jawabannya apa, kan begitu. Dan dengan sekenanya mereka menjawab ya, secara retorika saja gak ketemu, apalagi secara realita. Itu lebih gak nyambung lagi. Dan ini juga sedang kita alami, kan gitu nih pak ya. Wal mulku fi sigorikum. Kemudian wal ilmu fi ruzalikum. Ilmu di tangan orang-orang rusak. Jamaah sekalian, bayangkan kalau kita mau menegur orang-orang itu yang gelarnya S2, S3, profesor, doktor, rektor. Ya, ketika Anda sebagai rakyat biasa menegur perbuatan mereka, mereka langsung skak dengan kalimat, "Mas, sekolah di mana, Mas?" "Ya, saya lulusan ini santren pelosok dalam nyempil yang di Google enggak ada." Itu kan, ya. Ya, "Mas, belajar dulu sampai ke Mesir deh baru ngomong." Coba jenengan disekak kayak begitu, jadi amar ma'ruf nahi mungkar gak pak? Kamu ngerti gak yang kamu tegur itu siapa? Dia itu pakar tafsir, doktor hadis, ahli ini, ahli itu dan sebagainya. Lah kamu nangus sorop aja belum khatam sudah berani kayak begitu. Jenengan disekak kayak begitu, kira-kira berani jawab gak pak? Ya sudah mingkem gitu kan ya. Tapi orang-orang tadi orang-orang rusak gitu loh. Mereka mencari ilmu memang untuk popularitas, untuk kepuasan, bukan dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita hidup di
zaman yang semacam ini, bayangkan kalau kemudian backingnya pabrik Ciu itu adalah kiai, itu kan ya, backingnya prostitusi juga kiai, ya rekomendasi dari para ilmuwan. Jadi Pak Kiai kumpul dengan pakar sosiologi, kumpul dengan pakar psikologi, kumpul dengan pakar ini, pakar itu, dan seterusnya. Mereka pakar semua, lalu menghasilkan keputusan yang intinya melegalkan perbuatan jahat dengan berbagai macam alasan yang bisa dibuat. Dan yang memutuskan itu adalah orang-orang tadi, orang-orang berilmu. Maka kita yang ilmunya rendah pasti gak berani komen. Ya tidak Pak? Ya. Nah inilah keadaan kita. Tetapi ini bukan tentang bolehnya kita diam. Tapi saya hanya memahami bahwa mudah-mudahan hadis ini menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kalau hari ini kita diem, gak berani ngomong, kita gak berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar, besok dosanya lebih ringan di hadapan Allah ketimbang orang yang hidup di zaman Bani Israel atau orang yang hidup di zaman Rasulullah dan para sahabat tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena di zaman itu kalau yang namanya Umar bin Khattab ditegur langsung bilang terima kasih. Kalau yang namanya Ali bin Abi Thalib ditegur, sahabat-sahabat yang tinggi ditegur sama anak kecil itu saja bilang terima kasih, gitu kan ya. Lihat Imam Abu Hanifah yang ketika dia menegur seseorang, kemudian orang itu balik mengingatkan, sesungguhnya orang alim yang tergelincir itu bahayanya lebih besar daripada orang biasa. Itu Imam Abu Hanifah merasa beruntung diingatkan oleh anak kecil atau orang biasa ini. Lah kalau kita hari ini kiai kondang, profesor doktor ditegur, itu nanti akan bantahnya panjang ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya melalui hadis ini tuh cuman ngarep-ngarep sama berdoa. Jujur ya Pak, kita ini kan banyak yang berani amar ma'ruf nahi mungkar atau banyak yang takut Pak? Takut. Nek amar ma'ruf mungkin masih berani. Tapi kalau nahi mungkar, aduh daripada resiko. Ya tidak. Ya, kita udah ngebayangin resiko. Maka apa? Kita mudah-mudahan ya yang kita lakukan kita punya dasar. Kenapa? Karena yang namanya nahi mungkar itu tidak boleh berujung kepada kemungkaran yang lebih besar. Kalau nahi mungkar kita berdampak perlu diatur. Ya, jenengan coba negur-negur yang tadi yang tiga kelompok itu ya. Nanti dampaknya keluarga jenengan jadi korban, ya jenengan juga akan dipersulit. Nah, itu kemungkarannya menjadi lebih banyak lagi. Dan kita sudah nonton orang yang coba untuk vokal semakin represif akhirnya. Bahkan boleh jadi di satu tempat tadi yang tadinya ibadah jadi longgar, maka menjadi terlarang. Sebutlah ya orang-orang yang niat untuk amar ma'ruf mungkar tapi dengan dalam tanda kutip kekerasan. Ya, apa ujungnya? Ujungnya justru kegiatan-kegiatan yang tadinya lancar, boleh dakwah, taklim, TPA, kegiatan ini kayak gitu. Akhirnya kemudian diprovokasilah masyarakat tadi. Orang-orang kayak gini jangan diizinkan tinggal di sini. Ini dia pemecah belah, tidak bisa mempersatukan. Akhirnya ya atas nama menjaga kondusivitas tadi ya, supaya kondusif gitu Pak. Tablik akbar dilarang, pengajian gini enggak boleh ya. Model-model ustadz yang pakai baju begini, gaya begini, ini bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial. Akhirnya kemudian dilarang. Bahkan dulu ekstrim sekali, celana cingkrang dimata-matai, cadar dianggap begini begitu dan seterusnya. Kan sampai kemudian aktivitas-aktivitas yang tadinya itu boleh kemudian menjadi dilarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa negeri kita ini, Indonesia ini memang agak berbeda. Kudu ngemong, kudu

0: Kalau di negara demokrasi yang beneran seperti yang ada di Eropa terutama, sing namanya kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi, itu benar-benar, ya Anda bisa lihat sendirilah demo-demo mereka, begitu kan? Ya, ya namanya salah satu demokrasi ya kayak begitu, gitu kan? Ya, Anda lihat bagaimana gambar Donald Trump dijotosi patungnya, bonekanya di tengah ruang publik begitu. Ya, kebebasan berekspresi. Nah, kalau kita ini demokrasinya ini pokoknya apa yang paling menyenangkan dan menguntungkan mereka yang punya kekuasaan. Ya, jadi tidak ada hak demokrasi itu kepada rakyat, adanya kepada para pejabat. Maka memang yang bisa kita lakukan lebih kepada ngomong. Dalam arti begini. Ya, kita tahu bahwa instansi-instansi yang ada banyak orang jahatnya. Tetapi bukan kemudian hijrah, bukan kemudian uzlah, tetapi kita menggunakan teori mencoba untuk mewarnai. Sebab tidak bisa dipungkiri, para ustadz, para dai, para kiai, para ulama yang masuk di lingkar kekuasaan dalam konteks mereka datang untuk mendakwahi, mereka datang menerima panggilan undangan dari mereka, itu sedikit banyak merubah cara pandang orang-orang jahat itu. Ya, Anda lihat berapa banyak aparat polisi, tentara yang kemudian aktifnya di masjid, ya, anak-anaknya disekolahkan di pesantren, yang dulu identik dengan apa? Permusuhan, ya tidak? Itu bagian daripada keberhasilan yang harus kita akui. Maka teorinya ada teori gimana cara merubah kerupuk melempem supaya garing lagi. Ya, itu ya. Biar caranya, Pak. Nek, ada kerupuk melempem supaya garing, itu caranya dimasukkan ke toples yang kerupuknya garing semua, lalu diaduk-aduk. Nanti yang melempem itu bisa jadi garing lagi. Tapi syaratnya jumlah yang garing lebih banyak dari yang melempem. Nek, yang melempem lebih banyak dari yang garing ikut melempem, ngono lho, Pak, ya. Nah, kerupuk garingnya cuman sak jumput, ya, yang melempem sak toples, diaduk-aduk, yang garing jadi melempem, begitu kan. Artinya memang harus kita perbanyak orang-orang soleh, ya, di tengah-tengah komunitas apapun begitu. Maka kadang-kadang walaupun saya enggak terima, ya, ada ustadz dai berdakwah di komplek pelacuran, di tempat-tempat DJ, di tempat-tempat, ya itu bukan wilayah kita nih, Pak, ya. Apalagi dakwahnya kok kemudian diekspos, kemudian dirayu, digoda-goda sama perempuan-perempuan nakal itu, kayak ada pelawatan sambil begini begitu. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa di antara mereka ada yang tetap meneteskan air mata untuk tobat dan sadar. Pelan-pelan mereka kemudian ada yang kembali karena mungkin sadar udah tua, udah gak laku lagi, gitu kan, ya, bentar lagi akan mati, gitu kan, ya. Akhirnya mereka menutup dengan meninggalkan semua masjid. Itu tidak kita nafikan, walaupun saya tidak menganjurkan antum dakwah di tempat begituan, gitu loh, dengan pertimbangan yang lain. Dan saya mungkin juga gak masuk. Tapi misalnya ada yang masuk begitu, mbok yo pilih dengan cara-cara yang lebih, apa namanya, ya, lebih mengurangi fitnah, begitu kan, ya. Yo, gak perlu kemudian diekspos, dibikin acara PSK bersolawat misalnya begitu, ya. Ya, gak usah bikin acara-acara yang seakan-akan kontroversial, begitu kan, ya. Tapi kalau mereka melakukan begitu karena kebodohan, niatnya baik, mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan kesalahan mereka dan Allah terima taubat mereka. Udah, bisanya kita gitu, Pak, ya. Kita gak bisa yang ekstra-ekstra lebih kayak apa namanya para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Karena memang hari ini kita sedang bertemu dengan tiga kelompok yang Nabi mengatakan, kalau kamu sudah ketemu dengan tiga kelompok begini, kamu sudah gak berani amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangun Sari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu', thumma ata aljumu'ah fastama'a wa ansat, غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.

sering melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan dan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Perbuatan ini terlihat sepele dan mungkin dianggap lumrah bagi kebanyakan orang, yakni suka meminta-minta kepada manusia. Sebaiknya pendengar, kita berhati-hati dengan perbuatan ini. Meminta sesuatu yang dianggap kecil ataupun besar, baik diberi ataupun tidak, akan berdampak pada kehidupan di akhirat nanti. Terlebih lagi, meminta-minta untuk menumpuk harta kekayaan. Bagaimana bisa? Orang yang suka meminta-minta di dunia, kelak nanti di akhirat ia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Setiap cakaran mewakili apa yang pernah dimintanya, hingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak ada daging pada wajahnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat ia menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun." Akan tetapi, ada tiga golongan yang tanda kutip diperbolehkan untuk meminta-minta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad, An-Nasa'i dan lainnya. Pertama, orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya. Maka orang itu boleh meminta-minta sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-minta. Kedua, orang yang terkena bencana sehingga harta bendanya musnah. Orang ini boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. Ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercaya bahwa ia memang miskin. Orang itu boleh meminta-minta sampai ia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Adalah lebih baik bagi seseorang yang bekerja di bawah terik panas matahari hingga bercucuran keringatnya daripada harus minta-minta kepada orang. Jika hendak meminta, maka mintalah kepada Zat yang Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha Gagah, Maha Kuasa, Pemilik Alam Semesta, yaitu Allah Rabbul Alamin.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahumma

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu. Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki nentak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu. Iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Loh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة من الضحى رواه مسلم من الضحى رواه مسلم.
6: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi masing-masing persendian atau ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih, kalimat subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, kalimat alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, kalimat la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, kalimat Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh untuk berbuat baik pun juga sedekah. Dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan semua itu bisa diganti dengan dua rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.1 Guampa RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak ditulis? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

bagi manusia. Ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, Sang Allah, dan Dia Maha Keras siksaannya.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau sama

yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

0: lagi.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya. Mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, dan orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

0: فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارُ.
1: Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Allah.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit.

Dan orang-orang kafir berkata, mengad tanda atau mukjizat dari Rabbnya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: ada.
1: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

0: إليه أدعو وإليه مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya

0: الْكِتَابَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melalui setiap masa

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: qibali hukmihi wa huwa sari'ul hisab.
1: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Ba'da.
1: Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Allah.

0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya, karena siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa

Al-Qaeda, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

diizinkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: tidak.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

0: قَرِيبًا.
1: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan.

lakukan? Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman bertanggungjawab."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

0: ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap, tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang

perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku agar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

0: dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
1: Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubna 'budal asnam.
0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Rabb. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa,

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, dosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Dan mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Ayatul Kitab wa Qur'an Mubin.
0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan.
2: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
2: Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
2: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
2: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
2: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?
2: Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzirin.
0: Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
2: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
2: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
2: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
2: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
2: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
2: Walau fat

Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: sungguh, kami telah dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimna al-mustaqdimina minkum walaqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula.
1: Inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Rabbmu, ya, sungguh Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah lihat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kaliannya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum Kang Bejo. Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luweh laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Wah, bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Ya wes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
7: Si Barkas.
4: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah, siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagi kesempatan. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. "Esok pagi saja," katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak porsi waktunya buat ibadah? Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit, ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit,

ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata, usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnis?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luweh laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng kanu, yuk aku diterang siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya iki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lo.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pickup ngene?
2: Lah kan yo bener. Dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu satu kumpul RDS FM. RDS FM.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Rifki Ja'far Tholib dengan tema Perjalanan Ruh Setelah Kematian. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Sayap Dakwah TV. Selamat mengikuti.
4: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha

إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid M. Sobri, bukan Sabri ya, Sobri, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, wabil khusus selain yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, tentu nikmat umur sampai detik ini. Ini penting sekali. Dan sekarang kalau pembukaan ceramah puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, itu bukan basa-basi. Tapi betul-betul kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan hadirin sekalian bahwasannya umur yang kita punya ini merupakan modal terbesar kita untuk terus menambah pahala akhirat. Ini betul-betul modal terbesar. Apalagi insya Allah kita sama-sama tahu, di kira-kira 3 atau 2 bulan terakhir ini hampir setiap hari, setiap pekan itu mesti kita dapat berita kematian yang ngagetin. Fulan meninggal dunia. Wih, kemarin barusan balas-balasan WA sama saya, fulan mohon doa karena keadaannya kritis di rumah sakit. Kaget kita. Kemarin masih ngopi bareng. Nah, ini artinya apa? Menjadi penting buat kita untuk kemudian memanfaatkan umur yang Allah kasih itu untuk dua perkara. Nomor satu, untuk nambah bekal akhirat. Karena sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan nanti, perjalanan ruh setelah kematian dan apa yang manfaat untuk ruh setelah dia mati. Nah, maka menjadi penting buat kita untuk kalau masih bisa napas sampai detik ini, itu ayo kita manfaatkan bareng-bareng untuk taat kepada Allah. Hatta walaupun panjenengan hanya mengucapkan satu kalimat tasbih subhanallah, apalagi kalau sampai oleh Allah kita diberikan rezeki bisa duduk di majelis taklim semacam ini. Ini luar biasa ini. Nanti di hari kiamat, insyaallah amalan ini kalau kita ikhlas, ini kita kepingin bendino majelis taklim.

detik. Anda bayangin, balik sak detik mau. Setelah itu mati, sakaratul maut, sakit lagi enggak apa-apa. Jadi sakaratul maut itu kan ceritanya sakitnya luar biasa. Itu dia rela baleni sakit sakaratul maut seperti itu hanya untuk kembali ke dunia satu detik. Untuk apa? Untuk sekedar mengucapkan satu kalimat tasbih. Ini maknanya dua. Nomor satu, ternyata kalimat tasbih itu yang kita ucapkan bikuyon subhanallah gitu, itu ternyata pahalanya besarnya luar biasa. Sampai nanti kita rela minta sama Allah kembali ke dunia, terus mari ngono mati maneh, hanya untuk dapat kesempatan mengucapkan satu kalimat subhanallah. Makna yang kedua, kalaupun ucapan tasbih itu dianggap pahalanya kecil, kalaupun ya, misalkan pahalanya kecil, maka sekecil-kecilnya pahala kita butuh buat persiapan akhirat. Jadi bahasa Jawanya itu sampai ngoreti pahala itu rela kita. Kita kasih contoh. Saya lagi punya duit 2 triliun. Tidak usah amin ya. Medit. Anda cuma ngomong amin aja pelit. Tidak apa-apa sudah, saya ikhlas ya. Saya lagi punya duit misalkan 2 triliun. Telat. Tidak bisa. Tidak bisa. Amin paksaan itu malaikat ngerti. Sudah. Kemudian datang teman saya. Dia bilang, Rifki, ana lagi butuh duit. Istri sakit, anak sakit, di rumah tidak ada uang. Saya tanya, butuh berapa? Dia bilang, saya pinjam 5 juta. Dalam keadaan duit saya berapa tadi? 2 triliun. Saya tidak akan kasih dia pinjam. Tak kayak itu. Tidak 5 juta. 50 juta. Karena apa? 50 juta dibanding 2 triliun yang saya punya, tidak ada artinya. Itu ketika saya sedang banyak uang. Tapi coba sebaliknya. Pas udan deres, hujan deres, kedinginan, perut lapar, kepingin makan mie instan sing sedep gitu ya, yang kuahnya panas gitu ya. Tapi duit 5.000 enggak punya. Belas gak duit. Maka saat itu jangankan temen yang utang 5 juta saya kasih 50 juta ikhlas. Enggak. Uang sing utang mek 20.000 iku lho kilingan. Iki tahun duwe utang aku 20.000 durung bayar. Kenapa 2.000 kok saya ingat? Karena posisi saya sedang butuh. Nah seperti itulah nanti akhirat. Ketika posisi kita sedang butuh pahala, maka pahala sekecil apapun yang sempat kita tinggalkan itu kilingan. Akhirnya kita menyesal, dibilang apa? Ya Allah, coba tahu sebutuh itu saya dengan pahala sekarang, dulu saya tidak ngopa-ngopi ya, ya Allah. Iya, ngopa-ngopi. Insya Allah saya akan lebih banyak baca Al-Quran. Karena apa? Kita betul-betul butuh pahala nanti di yaumil qiyamah. Nah maka nikmat umur ini yang pertama Allah minta buat kita, manfaatkan dengan baik, ayo nambahi pahala akhirat. Hati-hati loh hadirin. Kematian beberapa waktu terakhir ini ngageti. Betul-betul ngageti. Dan orang yang hari ini mati mikirnya kemarin sama seperti kita sekarang, oh, aku gak mungkin lek liane mungkin yo. Iya, jadi dia kemarin mikirnya sama seperti kita pikir sekarang, saya gak mungkin ya, yang sepuh ya 50 ke atas atau berapa gitu, atau yang sempat sakit silakan gak apa-apa, saya ikhlas gitu misalkan. Tapi kemudian hadirin, ternyata dia juga mati. Dan berita kematian mereka itu buat kita kaget. Artinya apa? Nanti kalau yang diceritakan mati itu antum, orang lain juga bakal kaget dan anu mati. Serius ini. Yang kedua, kalau sampai detik ini kita sama Allah dikasih nikmat umur, itu tandanya Allah minta kita cepet-cepet tobat. Karena apa hadirin? Karena Allah kasih umur buat kita, karena Allah tahu
ono dosamu sing kon durung tobat.

ada dosamu yang kamu belum beristighfar darinya. Ada hak orang lain yang masih kamu bawa yang belum kamu kembalikan sama dia. Ada kezoliman yang kamu lakukan kepada orang lain yang kamu belum minta maaf, belum minta halal sama dia. Maka sampai detik ini Allah kasih kesempatan, ayo. Belum tentu besok Anda bisa hidup. Nah, maka yang patut paling kita syukuri setelah iman dan Islam saat ini apa? Nikmat panjang umur. Itulah kenapa para sahabat Nabi kalau saling ketemu satu dengan yang lainnya, itu mereka nyeluk konco nih, ta'alau nu'min sa'atan, ayo Rini, kita kembali memperkuat iman sesaat lagi. Itulah kenapa Umar kalau tidur siang itu tengah-tengah antara pasar dan masjid. Ngwedeni wong pasar cegak wani lapo-lapo dalam keadaan supaya dia tidak lupa masjid. Karena apa? Hidup kita diantara itu. Nah, maka para sahabat Nabi kalau mereka ketemu, mereka panggil, ta'alau sini. Duduk bareng, ayo kita perkuat lagi iman kita bareng sesaat. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yaqra ba'dhuhum 'ala ba'dhin suratal 'asr. Satu dengan yang lain saling membaca surat wal 'asri. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Law ma anzalallahu 'ala 'ibadihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah tidak turunkan dalam Al-Qur'an kecuali cuma wal 'asri sing telung ayat iki tok, itu kata Imam Syafi'i cukup sudah. Wan nasu fi ghaflatin anha, dalam keadaan kita lalai dari mempelajari surat wal asri. Rugi. Tapi karena ruginya rugi akhirat gak kepikiran. Coba ruginya dunia. Dodol montor. Hah? Wis digawe petangulan waya bayar pajak montore gak payu-payu. Oh, kepikiran. Sampai WA Ustaz-Ustaz, dongakno tolong Ustaz, gak payu-payu Ustaz. Nah. Atau mau apa? Kalau ruginya dunia, kepikiran. Tapi ketika ruginya akhirat, blas gak kerasa. Ketinggalan sholat subuh gak nangis. Sehari gak baca Quran, blas gak nangis. Sehari gak ada sedekahnya, gak nangis. Padahal Rasul katakan, cukup hari ini sama kayak kemarin, rugi Anda. Artinya apa? Hari ini harus ada apa? Peningkatan. Nah, maka kita bersyukur sama Allah sampai detik ini sama Allah masih dikasih kesempatan untuk nambah amal, untuk tobat dan istighfar. Maka bagaimana? Manfaatkan sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah lewat suatu kuburan sama teman-temannya, sama murid-muridnya, kemudian tanya, mereka ini kalau sudah masuk kuburan bisa keluar apa enggak bisa? Enggak bisa. Oh iya. Ngapain? Dijawab sama muridnya, kalau mereka keluar, mereka bakal sholat, bakal ngaji, bakal sedekah, bakal tobat. Lalu Imam Hasan Basri bilang, berarti kalau mereka tidak mungkin bisa keluar, sholat, puasa, ngaji, sedekah, itu tugas kalian yang masih bisa hidup. Saat durungnya nanti kalian masuk ke kuburan, kalian balik kepingin seperti mereka. Nah maka, ayo. Kalau kita betul-betul bersyukur dengan baik, wa ma bikum min ni'matin illa minallah, dan tidaklah ada nikmat apapun yang kamu rasakan kecuali nikmat itu datangnya dari siapa? Allah. Syukuri. Dan kalau kita bersyukur, tidak usah khawatir, Allah tambah nikmatnya. La in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah kekuatanmu untuk mentaatiku. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, kekuatan untuk taat itu sama Allah ditambah. Jangan salah paham, bukan sekedar nikmatnya yang ditambah, tapi kemampuan kita untuk memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah, itu pun sama Allah ditambahin. Nah maka jangan lupa bersyukur. Dan saya sampaikan, saya ulangi lagi, ucapan puji dan syukur ini bukan guyon, bukan pemanis pembukaan ceramah, enggak. Tapi betul-betul saya mengingatkan diri saya mengingatkan hadirin, saya mengingatkan pemirsa Madani TV dimanapun berada, ini betul-betul nikmat yang orang lain kepingin dapat nikmat seperti ini. Kemudian, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada

uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh diantara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, termasuk al-imam al-Syafi'i, wa innar rajula la tuqda wa tudrik hawaijuhu bikathratis salati ala nabi. Ada manusia yang Allah mudahkan dia mencapai apa yang dia inginkan. Ada manusia yang Allah kabulkan semua cita-citanya dia. Allah kasih semua yang dia minta. Dengan keutamaan memperbanyak bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan batas memperbanyak tersedikit itu 300. Jadi Anda tidak bisa dikatakan saya banyak solawat. Solawatmu piro? 150. Belum banyak. Para ulama sepakat aqallul aktsarin, batas minimal orang itu dikatakan memperbanyak itu setelah dia membaca berapa? 300. Dan itu untuk para ulama zaman dulu kayak mangan kacang. Ringan. Cuma kita ini kadung kakean omongan duniawi akhirnya dipakai omongan ukhrawi kayak abot. Sampai perlu alat hitung. Iya enggak? Iya, ditaruh di jari itu. Saking jarangnya wiritan, sampai wiritan itu kudu dihitung. Ada alat yang warnanya silver, dicetek, cetek, cetek, cetek. Itu zaman saya kecil, sama abah saya digawe ngitung ndoke PT. Iya. Jadi abah saya dulu, ternak ayam petelur, itu kalau pagi masuk kombong, dicetek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek. Atau pramugari pesawat. Pernah naik pesawat? Pernah naik? Sa'no Eram ya, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Itu sama pramugari, kalau itu sebelum pintu pesawat tutup, biasa pramugari akan lewat dua kali. Tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek. Sekarang dipakai wiritan, Pak. Alat itu sekarang dipakai apa? Wiritan. Ini tergantung persepsinya masing-masing. Bisa jadi kemajuan, bisa jadi juga apa? Kemunduran. Tapi insya Allah, semua kembali kepada niatan masing-masing. Hadirin sekalian yang dirahmati, dan masalah ruh, apalagi perjalanan ruh setelah kematian, ini ilmu gaib yang tidak bisa diterima kecuali dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena ilmunya ilmu apa? Gaib. Tidak bisa dihitung pakai rumus matematika, rumus fisika, tidak bisa dipakaiin mikroskop, tidak bisa didengerin pakai stetoskop, tidak bisa dicek pakai alat tensi, tidak bisa. Ini semuanya urusan apa? Gaib. Sementara tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Dengerin, hanya siapa? Allah. Sementara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perkara yang gaib, maka itu tidak lepas kecuali atas petunjuk dari siapa? Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di tangan Allah kunci-kunci ilmu gaib. Gaib itu apa sih? Yang tidak kasat, kasat mata. Dan di tangan Allah lah pintu-pintu ilmu gaib yang tidak ada yang dapat mengetahuinya illa kecuali hu, dia, yaitu siapa? Allah. Nah, berarti dari sini kita sepakati dulu, kalau ngomong perjalanan ruh setelah mati sampai nanti syurga atau neraka, itu tidak boleh ngomong kecuali dengan dalil yang sahih. Sementara mohon maaf, salah satu yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu perbedaan dalam menilai kekuatan hadis.
Yang satu ngomong dhaif maka tidak boleh dipakai. Yang satu ngomong munqati', munqati' itu sanadnya terputus, tidak nyambung maka tidak boleh dipakai. Yang

satu bilang maudhu, termasuk hadis Rejab yang puasa tanggal 1 dapat ini, tanggal 2 dapat ini, enggak pakai gitu-gituan, Pak. Rejab itu wis mulia tanpa semua itu. Rajab itu bulan apa? Bulan suci. Thalathun mutawaliyatun wa Rajab mudhar. 3 bulan beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu Rajabnya bulan mudhar. Apa? Rajabnya suku Bani Mudhar. Artinya apa? Artinya tanpa Anda bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan Rajab, Rajab sudah mulia. Dan Rajab tidak perlu hadis palsu itu. Mengenai puasanya, sunnah monggo. Karena termasuk bulan suci. Di antara amalan untuk mengisi bulan suci dengan memperbanyak apa? Puasa, monggo silakan. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ucapan para ulama salaf, Rajab bulan nandur, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan wayai panen. Maka siapa yang tidak menanam di Sya'ban, di Rajab, dan tidak menyiram di Sya'ban, tidak bisa panen amalan di bulan Ramadan, tidak bisa. Maka itulah para sahabat Nabi itu luweh mempeng ibadai untuk nyambut Ramadan mulai Rajab. Termasuk salah satu amalannya dengan puasa. Maka dalam madhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, poso Rajab 30 dino der itu tidak haram. Makruh. Kalau panjenengan jadi 1 sampai 15 puasa, 16 dak poso, 17 sampai 30 poso maneh, itu hilang makruhnya dalam madhab Hambali. Karena memang ini bulan suci. Nah, sudah. Maka termasuk hadis yang dikatakan maudhu akhirnya ndak boleh dipakai, itu menjadi perselisihan ulama ketika ada ulama mujtahid yang lain yang mengatakan dalilnya kuat sehingga boleh dipakai. Contoh gampangnya gini. Contoh mudah. Panjenengan dulu waktu kecil sama orang tua belum diakikoh. Iya enggak? Belum diakikoh karena mungkin zaman itu masih ekonomi susah segala macam, atau anaknya banyak sehingga perlu biaya untuk kakak-kakaknya sekolah macam-macam. Ketika panjenengan sudah dewasa dan panjenengan punya uang mampu, dan panjenengan ngerti ternyata bapak panjenengan cerita dulu le pas konsek cilik durung tak akikoh, maka sekarang panjenengan perlu akikoh diri sendiri apa enggak? Coba saya tanya lo ini guyon lo ini kok meneng ke HP? Maka panjenengan sekarang perlu akikoh apa enggak? Perlu itu artinya ada tuntutan. Perlu apa enggak? Ini ulama baru sekian sudah khilaf ya. Ya khilaf ulama. Saya kalau lagi manah sama teman-teman, Mbak. Lagi manah. Kalau itu eronya miss, enggak kena target, itu saya enggak malu. Saya bilang ini ulama lagi khilaf, saya bilang. Sajane kena sasaran pas enggak kena gitu. Nah, maka ini kembali kepada hadisnya. Ada hadis dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah mengakikoh dirinya sendiri ketika umur 40 setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah mengakikoh diri sendiri. Untuk orang yang mengatakan hadisnya Anas ini kuat, maka mengakikoh diri sendiri itu menjadi tuntutan. Kalau tahu dulu belum diakikoh. Tapi untuk sebagian ulama yang mengatakan hadisnya Anas ini ada cacatnya dari segi sanadnya, maka hadisnya tidak lagi kuat tapi menjadi hadis yang dhaif, berarti tidak perlu mengakikoh diri sendiri setelah dewasa. Ini karena perbedaan menilai apa? Kekuatan hadis. Nah, sekarang kembali malam Jumat, ruh kembali ke rumah, jaluk-jaluk, le kiri mono dungo aku le wacanono Al-Qur'an aku le, lek kon roh yo apa sepiku di kuburan le, lek kon roh yo apa butuhku nang amalan le, kon saiki gak akan guyon, kon akan ngaji terus. Ini ya, Pak. Itu sebagian ulama mengatakan hadisnya kuat, maka mereka meyakini arwah itu datang ke rumah setiap malam Jumat. Tapi ternyata dari penelitian ilmu hadis, ternyata sanadnya munqati'. Sanadnya apa? Munqati'. Munqati' itu ada perawi yang gak nyambung.

dikatakan dari fulan kepada fulan. Loh, ya apa ceritanya lah, wong fulan mbek fulan itu namanya sanatnya apa? Terputus, maka hadisnya menjadi dhaifun jiddan. Lemahnya itu keterlaluan. Nah, maka sekarang dikembalikan kepada pemahamannya masing-masing. Kalau Anda lebih condong pada hadis ini kuat, monggo. Berarti kalau malam Jumat arwahnya datang dan enggak ada yang repot kan? Arwah datang ya mosok nyiapi dupa barang, gak no kopi. Kan ya ndak. Ya tinggal Anda zikir, Anda doa, Anda ngaji, selesai. Kalaupun Anda lebih condong pada pendapat yang ternyata hadisnya ini terputus sanadnya, maka artinya hadis ini tidak boleh digunakan berdalil, sementara kita yakin dalam perkara gaib tidak boleh pakai kecuali yang sahih. Berarti ya kita tidak perlu meyakini malam Jumat jenazah apa arwah itu, gak usah ruwet-ruwet. Buat apa antum? Termasuk Ustadz baca Quran buat jenazah yang sudah meninggal, pahalanya diniatkan hadiah sampai apa ndak? Kalau saya ndak ruwet, wocon. Niatkan untuk orang mati. Kalau sampai alhamdulillah ndak sampai, balik nang sampean sing moco. Ngono kok ruwet sampai 2 jam 3 jam pengajian ya? Loh, serius ini ndak guyon ini. Jadi permasalahan semacam itu, Pak, ini kita diberi keluasan. Sampai di masyarakat kita kesannya, maaf ya, kesannya itu koyo ikwali. Dalam mazhab al-imam al-syafi'i yang justru pengikut syafi'iyah itu menghadiahkan bacaan Quran, justru imam syafi'i ngomong tidak sampai, tapi pengikutnya moco diniati hadiah. Sementara yang hambali, maaf ya, kalau di tempat kita ini koyo gaya-gaya yang seperti Muhammadiyah dan kawan-kawan, itu malah gak moco dihadiahkan gak sing mayat, malah gak moco, padahal Imam Ahmad mengatakan sampai. Lu kok kuali? Nah, maka perkara-perkara yang semacam ini, Pak, ini perkara yang kita sama syariat diberi keluasan. Dan mesti untuk perkara-perkara yang kita diberi keluasan itu mesti eker-ekeran, malah gak rai sini-sini, malah menjadikan apa? Memalukan. Nah, maka yang pertama kita harus sepakat dulu dalam perga'anir ruh. Qul inna ruh min amri rabbi. Ruh itu urusannya siapa? Rabbi, urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan kamu tidak dikasih ilmu tentang itu kecuali cuma sedikit. Yang sedikit saja itu al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah nulis kitab itu kira-kira 300 halaman. Padahal kata Allah, kamu tidak dikasih ilmu tentang ruh kecuali cuma sedikit. Ada kitabnya Ar-Ruh judulnya. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dituliskan apakah ruh di alam kubur satu dengan yang lain saling ketemu apa tidak. Apakah ruh itu kalau ada orang masuk kuburan mengucapkan assalamu alaikum dar qaumil mu'minin atau assalamu alaikum ya ahlad diyar atau yang lain, itu ruh sekedar krungu apa jawab? Itu dijawab sama Ibnu Qayyim dengan dalil-dalil ucapan para sahabat dan dalil-dalil yang lain. Nah, maka artinya perkara ini hadirin harus didudukkan dengan sempurna, tidak boleh meyakini apapun tentang perkara gaib kecuali dalilnya harus jelas, paten. Perkara yang kedua, tidak tahunya kita masalah ruh, nanti setelah mati ruh ini mau terbang di pian, atau ruh itu gentayangan sampai 40 hari, atau kemudian ruh itu disimpan sama Allah di alam yang diberi nama alam barzakh, atau kemudian ruh itu mendapatkan nikmat ketika ada orang mendoakan, atau ruh itu mendapatkan azab ketika ada orang yang niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi. Orang yang apa? Meratapi mayit. Nah, itu kita tahu enggak tahu hadirin, sajane enggak ada masalah. Karena kalau kita dituntut untuk tahu, maka pasti Allah akan menjelaskannya secara terperinci. Betul apa enggak? Karena Allah anggap, loh, sibukkan dirimu ketika hidup. Ake-akeo amal, ake-akeo ngaji, ake-akeo solawatan, ake-akeo zikir, ake-akeo ndungo, ake-akeo sujud, manfaatkan poso, tahan.

Tahajud itu yang kalian pentingkan. Kenapa? Idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Karena kalau panjenengan meninggal dunia, Pak, jangan saya. Kalau panjenengan. Dan saya ikhlas, Pak. Kalau panjenengan duluan enggak apa-apa, atau saya terakhir juga enggak apa-apa. Di antara dua itulah ya. Mau panjenengan duluan atau saya terakhir, monggo panjenengan pilih mboten napa-napa. Nah, maka begitu. Kalau manusia itu meninggal dunia, kita kan termasuk manusia. Apa Allah bilang? Terputus amalannya. Terputus. Ini jelas dalilnya sahih. Artinya pahala panjenengan mandek. Kecuali berapa? 3. Nah, maka sekarang ayo sibukkan diri mikir sing telu iki. Jangan mikir malam Jumat balik gak yo? Lek balik engko lek kangen-kangenan ya apa ya? Apa tak celuk, Bu? Atau diceluk Surip. Tangi mana? Tahu Surip tambak yoso. Apa Surip apa Sarip? Sarip. Sarip ya, Sarip. Gak mati-mati anake celuk ibuke tangi mana? Repot ini ya. Kan ndak perlu juga repot seperti itu kan? Yang penting mumpung masih hidup, ayo cari bekal sebanyak-banyaknya yang 3 ini, yang nanti kalaupun kita meninggal kapan saja itu pahalanya gak mandek. Itu orang beruntung, kata Imam Ghazali. Orangnya sudah mati, pahalanya pancet urip. Itu yang sempat saya ceramahkan di Pare sana, ketika Syekh Ali Jaber rahmatullah ta'ala alaih meninggal dunia. Itu meninggal jam 8.20 pagi, percis jam 9 pagi itu rekaman murattal Al-Qur'annya beliau itu disetel 4 jam gak mati. Ini orang beruntung. Iya enggak? Orangnya sudah di kuburan tapi malaikat enggak berhenti nulis amal, bukan rebut kayak kita begini. Iku balik apa ora? Malam Jumat atau malam Sabtu? Jumat itu dino apa? Jame jam piro? Ruwet. Yang pertama, shadaqatin jariah, sedekah jariah. Kalau sekarang ya seperti wakaf. Wakaf itu termasuk apa? Sedekah jariah. Maka saya punya kenalan di Kediri, kira-kira 2 pekan yang lalu meninggal karena COVID, umurnya 80 tahun. Hidupnya, Pak, omah masjid, omah masjid, omah masjid. Subhanallah. Jadi kalau beliau yang meninggal, itu bukan beliau yang kena musibah, kita yang ditinggal yang kena musibah, kehilangan wong api. Karena nanti panjenengan buka dalam surah Ar-Ra'du ayat 41, itu kalau Allah mau ngirim bencana ke dunia, bencana besar-besaran, itu wong-wong api dintai di sini. Ulamanya, ahli fikihnya, orang solehnya, itu diceluki di sini. Apa ayatnya? Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Bukankah manusia memperhatikan, kata Allah, ketika kami sampai di suatu negeri kemudian kami kurangi negeri itu dari pinggirannya. Apa arti Allah mengurangi suatu negeri dari pinggirannya? Apa artinya? Apa maksudnya? Abdullah ibnu Abbas mengatakan biwafatil ulama wal fuqaha was salihin wa ahlul khair. Allah mengurangi negeri dari pinggirannya itu apa? Dipilihi wong sing api-api, ulama, fuqaha, salihin, ahlul khair, ahli sodako, ahli poso, ahli tahajud, seperti orang yang riwa-riwi masjid saya ceritain tadi, itu dijukui di sini. Kenapa? Itu makna nanti kalau mereka sudah beres, Allah kirim azabnya dan orang kesayangannya Allah selamat. Gambaran kecil, ini masjid mau dirobohkan. Maka yang kita selamatkan pertama kali apa? Barang-barangnya sih kan? Mimbare ditokno, mejone ditokno, kocone diringkesi. Nanti ketika masjidnya dirobohkan, aman. Tidak ada barang berharga yang bakal rusak, betul? Maka ketika Allah akan merobohkan dunia, dijukui sih, mejone jukuk, mimbari jukuk, kocone jukuk. Siapa member mimbar, koco, mejo itu siapa? Ya orang soleh dan para ulama. Maksimal 1/2 halaman. Ini pengajian, ini daurah ini. Perjalanan ruh setelah kematian itu tidak cukup 40 menit, 1 jam.
moco hadis itu saya coba tadi, saya baca perlahan itu 10 menit baca tanpa terjemah. Itu moco hadis itu, hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan jenazah di mana? Di Baqi'il Gharqad. Nah, sudah yang pertama sedekah jariah. Ini nanti kalau panjenengan meninggal dunia, itu sedekah jariah panjenengan itu akan terus ngalir. Nah, maka seperti yang saya ceritain tadi, usia 80, masjid oma, masjid oma, masjid oma, beliau itu dulunya tukang kalau ada lelang kayu. Zaman dulu kan ada lelang kayu dari perhutani itu ikut. Tapi subhanallahnya apa hadirin? Lepas oleh kayu api itu ditawarkan ke masjid-masjid dan ustad-ustad dikasih gratis. Ditelepon masjid, masjidmu duwe mimbar, duwe meja pengajian ustad. Iki pas aku oleh kayu api jati tuwek lawas garing. Jadi bukan dijual. Dan subhanallah banyak masjid di Kediri yang dapat kayu dari beliau. Termasuk saya dapat meja belajar dari beliau. Mantep. Top. Saya di atas itu ngangkat wong papat. Itu pun menggos-menggos. Itu beliaunya meninggal. Sekarang barangnya masih dimanfaatkan sama orang. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Maka jangan sia-siakan panjenengan punya tanah, panjenengan punya barang-barang yang tidak kepake di rumah itu boleh jadi untuk orang lain manfaat. Sedekahkan ke pondok pesantren tahfidz Al-Quran, sedekahkan untuk panti asuhan yatim piatu, manfaat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini tidak harus ceramah, tidak harus ceramah. Beli buku. Sekarang banyak buku murah-murah itu. Buku 4 ribuan, 5 ribuan, 7 ribuan. Sifat sholat Nabi. Hukum seputar darah haid dan nifas. Itu praktis, panjenengan dum. Gak akan rusak itu. Minimal kalau yang dapat gak baca. Deke omai, onok tamu kewocoh, panjenengan dapat pahalanya. Termasuk rekaman semacam ini. Bukan cuma saya yang ceramah, yang ngerekam dapat pahala. Misalkan yang ngerekam nanti mati duluan. Misalkan. Oh, itu beruntung dia. Rekamannya dibuka 2000 viewers, 3000 viewers, orang ngelihat, dipotong sama orang, dibagi, orang nge-share, itu pahalanya sama, Pak. Ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu yang manfaat itu apa? Nyontoi api. Nyontoi api. Saya ingat sekali. Saya di Pondok Ar-Rahmah dulu. Ini ada ustaz dari Ar-Rahmah. Di Pondok Ar-Rahmah masuk tahun 96, SMP kelas 1. Itu kita ndak bayang nolek pondok itu bakal tertib, ndak bayangkan di pikiran kita, Pak, pondok itu rusuh, kopros, gudiken. Sandal digosop, ngerti gosop, kita pakai sandal metu-metu ke masjid, hilang. Nah, gitu. Pikiran kita itu. Apalagi orang zaman dulu, Pak, masukkan anaknya ke pesantren itu kemungkinannya cuma 2, ndak mungkin 3. Lek gak goblok nemen, nakal nemen. Iya, saya ndak termasuk yang pertama, saya yang nakal nemen. Saya termasuk yang nakal nemen. Itu sampai orang tua ampun-ampun, wes timbang soron di oma, lebok no pondok. Sekarang beda, alhamdulillah, iya. Saya masuk pondok, Pak. Saya ingat betul, sholat pertama saya di pondok itu sholat zuhur. Datang ke pondok jam 10 pagi, segala macam, daftar, naruh tas, segala macam, buka lemari, nata baju, zuhur pertama sholat. Masuk ke masjid, dengan sendal yang gak tertata rapi, pondok, pikiran saya, pondok. Ya kayak tadi yang saya ceritain, kopros, gudiken, rusuh gitu loh ya. Subhanallah, Pak, keluar sholat zuhur, mau makan siang, itu sendal saya di tengah lapangan. Tahu yang lempar siapa? Ustadz Ali Imron. Mangkel, enggak. Ini kalau beliau dengar jadi gitu saya. Saya pikirnya apa sandalku di tengah kono? Karena saya masuknya terakhir, teman-teman saya sudah masuk semua, saya baru masuk. Saya enggak ngerti. Ternyata ada aturan masuk masjid sandal kudu diwalik. Ngadep luar dan harus ngadepe kualik di gua.
Gak di gua 6 kali wis apik itu, Pak.

Dan ternyata itu ketiru sama saya sampai saya sekarang ini. Di masjid saya di Kasembon, orang masuk tak walik sandali. Saya masuk masjid M Sabri, saya balik sudah jadi passion. Oh, ngerti passion orang. Orang Cemoro Kandang ngerti passion ya. Jadi passion, dan itu kalau saya amalkan, maka sing nyontoi pertama, yang ngasih tahu pertama, enak terus oleh pahala nih. Nah, makanya semacam ini yang kita kejar, Pak. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Maka kenapa panjenengan tahu rahasianya? Para salaf itu ibadai mempeng, nikah tambah mempeng, duwe anak tambah mempeng. Kenapa? Karena mereka mikir, sebelum saya nikah, saya tanggung jawab atas diri saya sendiri. Ibadah saya hanya minta kepada Allah untuk ibadah ini menjadikan saya baik. Setelah saya nikah, saya tambahi. Karena tanggung jawab saya sekarang dua, saya dan istri. Maka saya nambahi ibadah saya, supaya dengan tambahan ibadah itu Allah menjagakan istri saya. Tambah anak, ibadahnya ditambahi. Kenapa? Dengan ibadah tambahan ini, ya Allah, mudah-mudahan yang sebagian Allah menjaga saya, yang sebagian Allah menjaga istri, tambahannya supaya Allah menjagakan anak saya. Karena kesolihan orang tua berpengaruh besar pada kesolihan anak. Anda tahu dalam surah Al-Kahfi, yang Nabi Musa dan Khidir masuk suatu kampung minta dijamu, orang kampungnya tidak mau. Kemudian ketemu tembok, mau roboh. Sama Khidir temboknya diperbaiki. Nabi Musa protes, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kamu mau dapat bayaran. Iso ge tuku mangan. Khidir kan ndak sabar kan kamu sama saya. Khidir bilang, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tukhid bihi khubra?" Ndak mungkin kamu bisa sabar kalau kamu ndak punya ilmu. Maka orang sabar itu perlu apa? Ilmu. Rumah tangga perlu sabar, perlu. Maka rumah tangga harus ada ilmu. Tidak ada, sabar itu ujuk-ujuk. Tidak ada, sabar itu latihan. Kudu duwe ilmu. Sudah diceritakan sama Khidir, wa amal jidar, tembok yang saya bangun tadi, itu di bawahnya ada harta karun. Punya dua anak yatim di kampung ini. Yang Allah kepingin supaya harta itu diambil ketika mereka dewasa. Lek tembok erobo, konangan uang di Joko. Kenapa sampai Allah kirim Khidir untuk jaga hartanya anak yatim? Kuncinya satu, wa kana abuhuma saliha. Karena bapaknya dua anak yatim ini biyeni wong soleh. Bayangin, Pak, kesolihan bapak sampai dengan itu Allah jaga harta anak. Semakin kita ini punya anak, kita kepingin nanti kalau kita mati anak menjadi investasi. Hati-hati loh ya, anak Anda jadi insinyur gak tahu sholat, rugi, percuma Anda sekolah yang tinggi-tinggi. Anak Anda jadi dokter, gak ngerti, rugi sekolah yang jauh-jauh. Anak Anda jadi menteri, Menko Polhukam misalkan, jadi menteri gitu, ternyata kerjaannya ngerusui uang Islam, tok rugi. Lebih manfaat, nah, kan artinya begitu. Nah, maka kita ikhtiar, Pak, bagaimana kalau nanti kita mati, anak kita menjadi anak soleh yang mendoakan kita. Doa itu kalau yang mendoakan selain anak, yang mati dapat satu. Loh, Ustaz, sampai doanya? Sampai, karena Allah yang nyuruh kita. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa-dosa orang iman sebelum kami. Kalau sebelum kami berarti orangnya sudah kemana sekarang? Meninggal. Allah nyuruh kita doain. Artinya kalau doa kita diterima, mereka dapat doa kita. Itu kalau yang doain selain anak dan ke bawah. Anak, putu, cicit, cangga, cangkul, ke bawah semua. Kalau yang doain anaknya, cucunya, cicitnya, ke bawahnya, maka yang didoain dapat dua. Kalau doanya diterima dapat doanya plus pahala. Anda tahu orang mayit di alam kubur ditutupi malaikat, tiba-tiba malaikatnya berhenti, mayitnya

tanya, lu kesel tak sampean? Kalau bahasa cemoro kandang begitu. Kenapa berhenti? Dibilang sama malaikatnya, Allah nyuruh berhenti. Lu kenapa Allah nyuruh berhenti? Tumben-tumbenan mandek. Biasanya kenceng-kencengan itu ngepuk ya nah. Apa kata malaikat? Waladuka yad'ulak. Saiki anakmu sedang mendoakan kamu. Maka azabmu sama Allah suruh berhenti dulu. Subhanallah. Itulah sering saya sampaikan di mana-mana. Saya pernah tinggal di Jakarta dulu, ada tukang sayur, tukang kue, jualan kue, dipanggul di sirai. Itu sekali nyebut kue, sekali Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lama-lama penasaran, tanya, kena opo? Dibilang membahagiakan orang tua sudah tidak bisa. Orang tua saya meninggal, saya gak suki-suki. Maka saya kirim buat mereka bahagia dengan doa. Masya Allah, lihat. Karena dia tahu orang tuanya naik derajatnya dengan istighfar anaknya. Orang tuanya dihentikan azabnya dengan doa anaknya. Orang tuanya ditambahi pahalanya karena doa anaknya. Nah, ini yang patut kita kejar daripada kita ribut masalah ruh. Setuju? Nah, sekarang saya minta waktu 1/4 jam. Saya bacain hadisnya. Disebutkan dalam hadis ini, ini hadis yang sahih. Kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Suatu hari kata sahabat, kami di kuburan Baqi'. Pemakaman apa? Baqi'. Kalau bahasa kita ya, kalau kiblat itu barat, berarti Baqi' itu selatannya Nabawiyah. Kalau kiblat itu barat loh ya. Cuma saya kan enggak tahu Madinah kiblatnya ke mana. Ke Ka'bah sebetulnya. Ka'bah gitu. Itu kita lihat selatannya. Kalau kita anggap itu barat, berarti Baqi' itu di mana? Di selatannya gitu kan. Ketika kami duduk di sana, kata para sahabat, fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haula. Maka Rasulullah marah-marah lungguh di pinggir kuburan sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adna haulahu, maka kami duduk di sekelilingnya. Maka di kuburan itu boleh berdiri, boleh duduk. Berdiri boleh, boleh. Asalkan jangan berdiri atau duduk di atas makam. Kalau tidak terpaksa betul ojo ngidei. Cuma sayangnya makam kita sekarang tidak rapi ya. Jadi kadang-kadang masuk ke kuburan itu istighfar tok. Mau tidak mau itu mesti mencoloti. Maka paling bagus itu totoane taman makam pahlawan. Itu keren itu. Serius pak, bagus pak. Rapi, masya Allah, ada jalannya. Kalau pemakaman umum ini perlu dirapikan lah ya, perlu dirapikan. Bahkan di sebagian tempat itu campur antara pemakaman muslim dan pemakaman non-islam. Itu tidak boleh dalam fikih. Kan terganggu dengan siksaannya orang kafir. Berarti ini menunjukkan arwah itu bisa apa? Bisa ngerungokno. Nah ini satu. Kemudian, ka'anna 'ala ru'usina at-thayra. Maka sampai saking khusyuknya kita duduk, gak obah blas, sampai-sampai kita menganggap di atas kepala kita itu ono manuk sing menclok. Kuatir manuk ini bersampai saking khusyuknya. Dan itu sunnah di kuburan, Pak, bukan ngakak. Orang sekarang masuk kuburan cerita, ya apa pasari? I pesan. La haula wala quwata illa billah, ini kuburan. Masukkan orang mati. Yang tidak menutup kemungkinan mari iki dikubur meneh sampean. Lah kok pasari pesan? Lah ini kan tidak pantas gitu loh. Nah, sampai mereka saking khusyuknya itu ketika duduk seakan-akan di atas kepala mereka ada apa? Burung. Wa huwa yulhadu lahu. Dalam keadaan itu kuburan sedang digali. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "A'udzu billahi min adzabil qabri 3 marrat." Rasulullah bersabda, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Siapa yang doa ini? Rasulullah. Artinya azab kubur itu ada atau tidak? Dalilnya banyak. Rasulullah melewati kuburan, mendengar ashabul kubur disiksa. Dan dia disiksa bukan karena perkara besar. Nomor satu, kalau pipis tidak bersih, maka hati-hati. Saya sering lihat di masjid-masjid, melbu gak sampai 1 menit metu. Ya apa nyepot celana nih? Ya apa nyiprate? Ya apa cawi? Tak boleh hadirin.

0: Tak boleh sink bersih.
1: Ya, masuk ngelepas celana dorong.
0: Lu metu mana kasih tu pipis lah. Cemari lu. Astagfirullah, ini bikin orang diazab dalam kuburan. Serius ini. Dan jangan-jangan pelakunya salah satu di antara panjenengan ini. Saya pernah lihat kok kayaknya. Ah, itu yang bersih. Termasuk ibu-ibu. Nomor dua. Yamshi bainan nasi bin namimah. Kalau melaku senengane mindah omongan. Mbak, sampai dicerita numpik kono. Jari sampai lek tuku sayur mbak, bae kangkung bendino. Ini adu domba. Ini bikin orang diazab dalam kubur. Kemudian Rasulullah lewat, Rasulullah pecah pelepah kurma jadi dua, betul? Ditancep sini, tancep sini. Rasul bilang apa? Mudah-mudahan meringankan azabnya selama daunnya ini masih basah. Dan ingat, ini menurut kami kekhususan untuk Rasulullah. Nomor satu, kenapa? Karena siapa yang tahu kuburan orangnya sedang diazab? Panjenengan tahu? Maka Rasul tahu, dapat berita dari Allah. Maka Rasul diperintahkan meringankan dengan pelepah kurma. Nomor dua, kalau itu untuk semua orang, kenapa kuburan sahabat tidak ditancepi situ-situ di Kanjeng Nabi? Kenapa kok cuma dua ini toh? Yang ketiga, seakan wong Arab pak, gak kakean kembang. Wong Indonesia, wah enak atau diadab. Wong kuburan gak nandur kembang. Itulah teles terus itu. Nomor empat, ini bermanfaat untuk meringankan azab sahibul kubur, bukan karena pelepah kurmanya, tapi karena doanya Nabi. Celep, mudah-mudahan selama pelepah ini masih basah, akan meringankan kubur penghuninya. Betul ya? Nah maka yang selama ini ngasih tabur bunga, yuk monggo, haram yonda. Dibilang haram loh, haram apa? Tidak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dalil, karena hukum muamalah itu semuanya halal sampai ada dalil yang melarang. Kalau sekedar, loh saya seneng kuburan bapak saya ketoknya seger, ya monggo. Oh ibu saya dulu suka anggrek, ibu saya meninggal, oh tak sirami anggrek seake-ake, lu tafadhol, silahkan. Cuma kalau menganggap itu mengurangi azab, itu perlu hati-hati, betul gak? Nah sudah, maka ini azab kubur itu ada. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam terbangun dari tidur, Rasulullah ketakutan, langsung Rasulullah teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma qini azab qabrik, ya Allah selamatkan aku dari azab kuburmu. Ini hadisnya, Pak, bukan cuma sahih. Apa ndukure sahih? Mutawatir ma'nan. Lafadznya enggak mutawatir, tapi secara makna mutawatir. Dan tidak mengingkari azab kubur kecuali Mu'tazilah. Tidak mengingkari azab kubur kecuali apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya. Lah, tidak ada azab kubur katanya. Kalau azab kubur ada, Allah tidak adil. Belum ada hisab kok wis diazab. Belum dihitung kok sudah di azab. Jam berapa? Masih. Jam berapa? Setengah delapan. Duh, saya tahu setengah delapan kelihatan. Mari ini gue loh. Tahu. Allah. Boleh boleh. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Lala. Jazakallah khair. Sudah. Thumma qala. Kemudian An-Nabi mengatakan, innal abdal mu'min. Dalam satu riwayat, Rasul berlindung dari azab kubur. Di riwayat yang lain, Rasul nyuruh sahabatnya berlindung dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sampai berapa kali? Tiga kali. Iki sing ngomong manusia terbaik, sing bijak ngomong generasi terbaik. Sementara kita sekarang di zaman yang maksiat luar biasa, ya luwe nemen saja nih. Maka salah satu doa ketika kita mensolatkan jenazah, Allahumma qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Ya Allah selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Fitnah pertanyaan malaikat, yang kedua sempitnya kubur, yang ketiga gelapnya kubur, yang keempat azab kubur. Kalau panjenengan rutin baca Al-Mulk sedina sepisan, dibaca kapanpun boleh, bagusnya menjelang tidur, wirid sebelum tidur, diselamatkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah bersabda, innal abda

المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia menghadapi akhirat, meninggalkan dunia. Nazalat ilaihil malaikatu, satu orang malaikat turun kepadanya. Ini malaikat pembukaan. Nanti malaikatnya itu ada beberapa yang turun. Termasuk malaikat yang mengatakan

tu'adun. Nahnu, kata malaikat, awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, wa lakum fiha ma tadda'un, nuzulam min ghafurir rahim. Itu malaikat yang bacain. Dan panjenengan bayangin, Pak, kalau itu jenazah panjenengan, Allah. Lihat, malaikat turun dulu pembukaan, nun sewu. Lihat, Pak, kalau yang meninggal orang beriman, kalau yang meninggal jamaah Masjid M. Sobri, itu malaikat datang dulu, nun sewu mandan. Ini jenazah, apa, nyawa harus segera dikirim ke akhirat. Oh, siap, 86. Oh, ya, Pak. Ka'anna 'ala wujuhihim asy-syams. Yang malaikat itu, Pak, mukanya bersinar kayak matahari. Allah. Jadi orang itu kalau mau mati, Pak, kira-kira kalau bahasa kita mungkin di detik-detik sakaratul maut itu, dia ngerti bakal bahagia atau celaka, ngerti dia. Makanya kayak so dijak ngomong. Enggak bisa diajak ngomong. Kalau dia bahagia, dia sibuk dengan kebahagiaannya. Kalau dia bakal celaka, dia menyesali kecelakaannya. Kenapa? Pertama malaikat yang datang itu ngandani bakal selamat apa bakal celaka. Kalau malaikatnya menyenangkan, ahlan wa sahlan. Ini berita gembira, bisyarah. Tapi kalau malaikatnya sing teko pertama sireng, na'udzubillah min dzalik. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Yang satu bawa kain kafan syurga. Allah. Disiapno kain kafan dari syurga buat panjenengan. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan yang satu bawa minyak wangi dari syurga. Lihat, Pak. Masya Allah. Kalau baca ini, Pak, panjenengan bayangkan ini jenazahnya panjenengan. Malaikat datang, nun sewu, kula nuwun. Datang lagi malaikat bawa kafan syurga, datang lagi malaikat bawa minyak wangi syurga. Duduk di atas kepala, di sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi anak istri suruh pulang aja. Wes ini sudah bingung dengan kenikmatannya ini, tapi nguber ini, Pak, ndak cukup sedino, Pak. Istiqomah sak dawane umur. Iya ndak? Dan istiqomah itu berat. Kemudian fajalasu minhum maddal basar. Kemudian malaikat itu duduk menjauh dia sejauh pandangan mata, ngenteni malaikat maut datang. Jadi dia siap-siap ini. Golek malaikat maut selesai menjalankan tugasnya, kami cepat-cepat marani, tak bungkus, tak kei minyak wangi, tak gowo ngadep nang Gusti Allah. Masyaallah. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian yang datang malaikat maut duduk di atas kepalanya. Fayaqulu, malaikat maut ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Wah, kalimatnya coba lihat. Ini anugerah yang enggak semua orang sama Allah dikasih. Enggak semua orang. Dan ini anugerah ini dikasihnya ndak gratis. Kudu kesel. Kesel tahajud, kesel poso, kesel ngaji, ngempet medit. Iya, medite awak dilawan. Ibu-ibu ini. Bu, lek ngenyang melijo cok teman-teman. Bu, ya Allah. Mereka tuh badine melijo gak iso ge umroh, Bu. Sampai nang umroh ping 3 ping 4, bae kangkung saiket 350. Telu seket, jaluk sosok, jaluk embo, embo wortel saiket. La haula wala quwata illa billah. Kok tega? Di Cemoro Kandang ada? Kangkung saiket. Sudah, lanjut fokus. Astagfirullah. Saya tadi dari awal tuh niat, Pak. Saya enggak mau guyon, saya mau fokus, saya enggak mau ngerjain ibu-ibu. Tapi wis kebiasaan maliono. Malaikatnya ngomong, ya ayya Tuhan nafsul mutmainna, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ayo keluar, kata malaikat. Keluar kemana? Menuju ampunan dan ridhonya Allah. Saya, Pak, jujur. Kalau memang kematian saya seperti ini, saiki gelem.
Sekarang enggak apa-apa, nyekel mic berletek mau saya. Kalau jaminan begini loh. Ya. Dan saya yakin bukan cuma saya tok, panjenengan juga rela. Iya enggak? Bojoku si ayu babano, dipek uang PN, gitu loh. Yang penting matinya begini. Malaikatnya bilang, "Ayo keluar." Keluar kemana? Menuju ampunan dan ridhonya Allah. Coba apa yang panjenengan cari selain ridhonya Allah? Masya Allah. Faqalat, kemudian Rasulullah mengatakan, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu minal siqa. Kemudian ditariknya sama malaikat maut seperti air dituang dari teko. Sur. Da ono abote blas. Keluarnya tenang. Kemudian fayakhudhuha, diambil sama malaikat maut. Fa idza akhadhaha, ketika malaikat maut megang ruh tadi, lam yad'uha fi yadihi qatrata 'ain, tarfata 'ain. Itu malaikat yang dua tadi, sing lungguh adoh tadi, itu tidak membiarkan ruh ini lama-lama di tangannya malaikat maut. Ojo, malaikat maut iki medeni, tak cekeli aku. Langsung dikafani pakai kafan surga, dikasih minyak wangi syurga. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa dhalika al-hanut wa yakhruju minha ka'tiyab nafkh nafhati miskin wujidat 'ala wajhi al-ardi. Maka ketika dia diangkat ke langit itu seperti minyak wangi yang paling wangi di dunia. Dikawa naik ke mana? Ke langit. Subhanallah. Faqala fayas'aduna biha, naik ke atas bersama ruh tadi. Fala yamurruna biha, tidaklah dia melewati, yakni ala malakin minal malaikati, tidaklah nyuruh itu melewati satu malaikat, illa qalu, kecuali malaikat yang dilewati mengatakan, ma hadhihir ruh at-tayyibah, ini ruh kok api nemen iki sapa? Siapa ini? Malaikat sampai kaget, Pak, iki ruhe sapa iki kok api men? Fayaquluna, maka malaikat dua tadi ngomong, fulanun bin fulan. Dan ini menurut para ulama termasuk bakti kepada orang tua. Kenapa termasuk bakti kepada orang tua? Karena yang disebut bukan cuma nama panjenengan, plus nama siapa? Bapak panjenengan. Rifqi bin Ja'far. Amin ya Rabb. Dan panjenengan mudah-mudahan juga. Jadi termasuk nama abah saya disebut bi malaikat, iki Rifqi anae Ja'far. Nah, begitu. Kemudian bi ahzani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang disebut malaikat itu nama terbaik, kudu nama celukan Gareng, Petro, bukan. Tapi nama terbaik yang disebut. Hatta yantahu biha ila as-sama' fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta tunha biha ila as-sama'i as-sabi'ati fayaqulu Allahu 'azza wa jalla. Diangkat terus begitu malaikat langit pertama, langit kedua, terus sampai langit ketujuh. Ketika dia sampai di hadapan Allah, kemudian dia minta untuk langit ketujuh dibuka. Akhirnya dibuka oleh malaikat penjaganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ngomong sama ruh tadi, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Tulislah kitabnya dia di mana? 'Ill

gak iso diparani ngalih. Duh, gak kenaan, biasanya tersinggungan. Maka Allah mengatakan, tulis kitabnya dia di Illiyin. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari tanah itu aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan kepada tanah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti di hari kiamat aku keluarkan dari tanah lagi. Diciptakan dari tanah, mati dikembalikan ke tanah, nanti kiamat dikeluarkan dari tanah. Itulah kita lemah. Itulah kenapa Imam Nawawi menjelaskan hadis Nabi Muhammad menganjurkan kita sekali-sekali melakukan nyeker. Apa kata Imam Nawawi? Supaya ngerti tekoan dia saliaku iki, ya teko lemah itu. Dan hukum awal dan hukum akhir kita semuanya sama. Hukum awalnya apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Nabi Adam, Nabi Adam dari apa? Tanah. Hukum awalnya podo kabeh, gak usah gaya tok. Hukum akhirnya sama. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti di hari kiamat teko nang ngarepe Gusti Allah dewi-dewi, gak nggawa kanca, gak nggawa ajudan, gak nggawa asisten, gak nggawa pangkat. Hukum awal dan hukum akhir apa? Sama. Kemudian setelah dia kembali ke dunia di dalam kuburnya, qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Fata'tihi malakani, maka dia didatengin oleh dua orang malaikat. Malaikat apa? Loh kok Raqib Ahdid, Munkar dan Nakir. Datengin oleh malaikat dua tadi. Fayujlisanihi, maka sama malaikat tadi orangnya didudukkan. Panjenengan jangan bayangkan sekarang kuburan itu sing lemah ukuran 1x2, bukan itu. Itu kan tanah. Tapi mereka itu didudukkan malaikat, ditanya malaikat nikmat kubur, azab kubur, itu bukan di tanahnya, tapi di alamnya. Namanya apa? Barzakh. Maka enggak sama lagi aja mikir. Loh terus lek ana telisike nglunggono ya apa? Loh itu Anda bayangkan dunia disamakan dengan alam barzakh. Bukan itu. Maka ada orang yang makamnya diluaskan seluas pandangan mata. Loh lak mangan kuburane koncone? Enggak. Atau yang disempitkan luar biasa sampai tulang kanan pindah ke tulang na'udzubillah. Dan katanya Rasulullah, semua mendengarkan azabnya kecuali manusia dan jin. Binatang bisa dengar, Pak. Binatang bisa dengar. Jin dan manusia enggak bisa dengar. Kemudian kedua malaikat itu ngomong, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, enteng, rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani, kedua malaikat itu ngomong, madinuka, agamamu apa? Fayaqulu, dinial Islam, agamaku Islam. Fayaqulani, malaikat jadi ngomong, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian itu? Maka dia mengatakan, fayaqulu huwa rasulullah, maka dia mengatakan itu adalah utusan Allah. Fayaqulani, maka malaikat itu ngomong lahu kepadanya, ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Amantu bihi, aku beriman dengan Al-Qur'an. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan isinya. Fayunadi munadin minas sama, terus ketika dia jawabnya lancar, Pak. Itulah kenapa doa kubur itu salah satunya apa? Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, kuatkan dia untuk bisa jawab dengan jawaban yang tsabit. Tsabit itu jawabannya apa ya? Mantap. Itu tadi, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulku, Al-Qur'an ilmuku. Terus dengar suara dari langit, Pak. Itu omongannya Allah Subhanahu wa taala. Apa? An sadaqa 'abdi, hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah. Allah, lihat, Pak. Langsung Allah perintahkan kepada malaikat gelar karpet mulai surga sampai kuburan, Pak. Nah, itulah kalau panjenengan siap mati, ya mesti gak wedi. Kalau wedi, mesti orang yang salah. Coba angkat tangan yang siap mati.

0: Loh.
1: Coba, kenapa enggak siap?
2: Jujur, saya mau tanya satu. Antum Azizi,
1: kenapa kok belum siap jam 8 mati, kenapa? Amalnya belum, terus mau sampai kapan? Sampai kapan? Amalnya dianggap banyak kapan? Nah, kalau dianggap pantasnya jam 8, antum bilang belum banyak tadi. Nah, maka betul, Pak. Kita ini enggak siap mati karena dua. Nganggep engko lek mati kuburanku durung siap. Durung ono sofa, durung ono bed cover, durung ono spring bed, durung ono AC lho. Itu kalau bahasa kita, Pak. Serius, panjenengan ngirim apa ke kuburan? Jujur, akeh ndi sedekah mbek tabungan? Larang ndi nilai rumah panjenengan mbek sedekah sampean? Larang mana? Ya mesti agak gelem pindah kuburan. Loh, donyone luwe apik timbang kuburan. Iki kok kon pindah ya gak gelem. Coba sebaliknya, omah biasa saja tapi bangun kuburan, kepingin cepet-cepet pindah. Betul enggak? Saya pernah ceritakan kan di masjid M Ilyas. Itu M Ilyas, ini M Sabri. Kenapa M semua di sini ya? M-nya apa? Muhammad. Kenapa yang Muhammadnya kok malah disingkat? Padahal Muhammad itu sing apik. Besok ganti. Datang akte notaris ya. Muhammadnya itu yang bagus. Lah kok sing apik malah di tapi monggo lah wong takmirnya kan ya. Sudah? Maka kenapa kita ndak berani mati, Pak? Nomor satu, kita yakin lek mlebu kuburan remek. Remek. Maka kita ndak mau mati. Yang kedua, kita yakin dosa kita belum tobat. Nah, karena kita tahu kematian datangnya kapan pun, wal mautu ya'ti faj'atan wal qabru sunduqul amal, mati datang tiba-tiba kuburan kotae amal. Terus bagaimana? Yondang ibadah, yondang tobat. Sudah disebar satu, digelar satu karpet mulai surga sampai kuburannya. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian dibuka satu pintu surga tembus kuburannya dia. Dia ngelihat surganya dia. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, fayatihi min rauhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kemudian apa? Didatangkan kenikmatan-kenikmatan surga, didatangkan wangi-wangian surga, akhirnya diluaskan kuburnya sepanjang pandangan mata. Allahu Akbar. Nikmat surga dikasih sebagian, wangi surga dikasih sebagian, kuburan diluaskan seluas pandangan mata. Maka lek panjenengan ngerti hadis ini, Pak, ya gak wedi aduh lek di kuburan dhewean kok sempit diidek-idek telisi remek terus roboh kepenak. Ketoro gak tahu tahajud iki. Gak tahu tahajud karena tahajud itu nerangi kuburan. Orang yang kepengin kuburane padang, padang ngono mbek salat tahajud. Karena orang yang takut gelapnya kuburan tidak mungkin tidur malam. Bohong lek panjenengan wedi kuburan tapi bengi turu. Mosok tangi seprapat jam, 20 menit deket azan subuh salat. Dibandingkan apa yang akan Anda dapatkan di kuburan, Pak, itu enteng teman, Pak. Kemudian wa ya'tihi rajulun Hasanul wajhi, datang seorang laki-laki di kuburannya dia, kaget, lu kok ono koncone, wajahnya ganteng, berseri, mukanya menyenangkan, aromanya wangi, husnul thiyab, hasanul thiyab, bajunya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi, fayaqulu, maka laki-laki yang datang di kuburan itu ngomong, abshir billadhi yasurruka, aku bawa berita gembira yang akan bikin kamu senang di kuburan ini. Kemudian apa? Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang kamu sama Allah dijanjikan. Fayaqulu lahu, maka mayitnya tanya, "Man ant?" Sampean sopo? Siapa Anda ini? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Mukamu ini muka kebaikan. Fayaqulu, maka orang yang datang itu yang gawanteng tadi, ambune wangi, pakaiane apik, ngomong apa? Ana amaluka salih, aku amal solehmu. Berarti sing ngancani di kuburan siapa? Amal soleh. Maka Rasulullah bilang, kalau ada orang mati yang dampingi tiga, betul enggak? Nomor satu keluarganya, nomor dua hartanya, nomor tiga amalnya. Fayarji'uthnan wa yabqa wahid, sing luru mulih sing siji pancet ngenteni ngewangi ngancani. Yang pulang apa? Keluarga dan hartanya. Saya punya teman di Jakarta, bapaknya barusan beli Alphard, durung ana wong duwe Alphard. Baru dipakai beberapa waktu, bapaknya mati. Anda tahu, saking baktinya ini anak sama bapaknya. Bukan Alphard-e didol dirupakno masjid, bukan. Dilebokno showroom pas dimasuki peti mati. Cek bapakku seneng. Bapakmu seneng iku lek Alphard-e kok dol kok sumbangno pondok seneng. Lek mek melbu showroom nyepot kursi, melbu peti, peti mudun, montore mulih, kursi balik, nangis bapakmu. Lho, mek ditumpakno 30 menit. Iya benda, bukan begitu caranya. Hartanya pulang, keluarganya. Ibu-ibu, enggak usah gaya tok, Bu ya. Aku gak iso urip lek ana sampean Mas Pret. Suami dikubur di keduk. Mas, aku melok. Jarno, cek melbu. Jarno, jarno. Ojo dicekeli, jarno. Mulak nangis, tarik no. Atau yang lain pulang deh, aku gak gelap, aku tendek kene ngewangi bojoku, jarno. Nanti matahari mulai gelap, mulai dewe. Jadi gak usah lebay jadi orang. Teh melok, melok. Oh, ayo. Jaluk kuburan di sebelah di, ngarepe pikire burine kanan kiri, ceng tak tak keduk no. Gak gelap boleh, gak apa-apa. Payung nggak, perlu payung nggak, cegah kepanasan. Kayak ono payung. Tidak ada, tidak ada. Karena Rasul yang ngomong, hartanya pulang, keluarganya juga ikut. Yang menemani siapa? Amalnya. Maka ojo nemen-nemen be harta, ojo ditinggal sampean. Ojo nemen-nemen be keluarga, percuma ditinggal sampean. Maka yang nemen be apa? Amal. Yo iki konco sejati yo ini. Amal. Sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, Al-Quran yang anda baca, sedekah yang anda kasih ke orang yang kelaparan, itu sing ngancani sampean. Maka ada cerita kan, istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Ternyata istri pertama ini gak tahu direken bedae kuburan. Ternyata ceritanya istri pertamanya ini apa? Amalnya dia. Pernah baca cerita itu? Mau tak cerita nih? Jambol. Iya, jare. Sudah. Fa yaqulu, maka orang yang di kuburan ini ngomong apa? Rabb, lek ndek kuburan ae nikmate koyo ngene, ndah nek engko lek wis kiamat, akhirnya orang ini doanya apa? Ya Allah, mbok yo kiamate cepet. Karena dia yakin ndek kuburane wis koyo ngene enake, apa maneh nanti setelah kiamat. Maka dibilang Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah mudah-mudahan kiamatnya apa? Cepat. Kenapa? Dikatakan hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali kumpul bareng keluarga dan hartaku. Artinya apa Pak? Keluarga itu Pak, nikmatnya itu memorinya kebawa sampai kuburan. Sampai ketika dia sudah dapat nikmat kubur, dapat konco sing ganteng, wangi, menyenangkan, tetap sing dieling siapa? Keluarga. Padahal keluarga itu Pak, sekali-sekali yono eker-ekerane. Sekali-sekali yono mangkel-mangkelane. Sekali-sekali yono ngregetno. Tak perkes saya rasane. Tak parut lambemu, Pak. Bahasa-bahasa gitu-gitulah. Tapi ternyata ketika panjenengan sampai kubur, ketika panjenengan sampai kuburan, ternyata itu yang panjenengan, aku kepingin balik kumpul bareng keluargaku. Ada istri, ada anak, ada suami, mangan bareng, itu yang mereka inginkan. Maka sekarang penutup 1 menit. Apa amalan yang manfaat untuk orang yang sudah meninggal? Nomor 1, yang 3 tadi, sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Nomor dua, dari muslimin wa

0: muslimat. Nomor tiga, untuk yang meyakini bahwa bacaan Quran yang dihadiahkan itu pahalanya sampai, yo bacakan Al-Quran. Dan yang paling penting, yang manfaat untuk ahli kubur itu apa? Kita mengambil ibroh dari mereka, kita ikuti kebaikannya, dan kita mohonkan ampun atas kesalahannya. Itulah Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sudah meninggal, ojo disebut apa nih? Elehi. Sebutkan apa? Baiknya. Itulah kenapa sampai pencuci jenazah itu tidak boleh sembarang orang, tidak boleh. Syarat utama, selain dia ngerti ilmu, itu orangnya amanah, iso jogo rahasia. Tujuannya apa? Kalau di tubuh jenazah ada sesuatu yang kurang baik, dia tidak akan nyebar. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya, jam 8 ya. Saya pulangnya jauh. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin ya Rabbil Alamin. Insya Allah, mudah-mudahan kita lanjut di lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik. Coronanya sudah hilang. Amin ya Rabbil Alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang sakit, kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan. Amin. Dan siapapun di antara kita yang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, dan itu baik untuk agamanya, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah memudahkan dia mencapai cita-citanya. Amin. Dan siapapun di antara kita yang dalam keadaan punya hutang, punya masalah, mudah-mudahan Allah segera melunasi hutangnya dan menyelesaikan masalahnya. Dan mudah-mudahan kita sama Allah diberikan istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ilmu, sampai nanti kita meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

menghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Mendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita, seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

hati kita akan mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk. Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat.

maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjid Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa akan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya la taqumus sahata tuqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warai faqtulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqam. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Syekh Al-Qoyubi bilang, takdir bukan vonis, tapi undangan. Tapi bukan undangan ke pesta, melainkan ke meja perundingan. Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dunnun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qoyubi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu. Itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya. Bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101.4 RDS FM. RDS FM. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri, dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Tanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi.

0: men...
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, Ali bin Abi Thalib

radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang isinya, sesungguhnya seseorang merasa rugi dengan sesuatu yang hilang darinya, padahal itu tidak akan bisa ia dapatkan, dan merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang pasti ia dapatkan. Maka berbahagialah dengan apa-apa yang aku ucapkan dari urusan akhirat, dan menyesallah dari sesuatu yang hilang darimu akan urusan akhirat. Janganlah terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan dari urusan dunia, dan jadikanlah semua pikiranmu tertuju kepada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Aku melihat pencari dunia, walaupun umurnya panjang, dan mendapatkan kebahagiaan, juga kenikmatan darinya. Tetapi bagikan seorang tukang bangunan yang membangun, setelah bangunan yang ia buat berdiri tegak, maka bangunan itu roboh. Saudaraku tercinta, sebab kegalauan hidup itu ada 5 macam, dan seyogyanya seseorang merasakan kegalauan karena 5 macam tersebut. Kegalauan karena dosa pada masa lampau, karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan dosa, sedangkan dia tidak tahu apakah dosa tersebut diampuni atau tidak. Dalam keadaan tersebut dia harus selalu merasakan kegalauan dan sibuk karenanya. Kegalauan yang kedua, dia telah melakukan kebaikan, tetapi dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Kegalauan yang ketiga, dia mengetahui kehidupannya yang telah lalu dan apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang akan menimpanya pada masa mendatang. Kegalauan yang keempat, dia mengetahui bahwa Allah menyiapkan 2 tempat untuk manusia pada hari kiamat, tetapi dia tidak mengetahui kemanakah dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Kegalauan yang kelima, dia tidak tahu apakah Allah ridho kepadanya atau membencinya. Siapa yang merasa galau dengan 5 hal di atas dalam kehidupannya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tertawa. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, berapa jarak antara kalian dengan mereka orang-orang saleh? Dunia datang kepada mereka, tetapi mereka meninggalkannya, dan dunia meninggalkan kalian, tetapi kalian terus mengejarnya. Seakan-akan engkau tidak mendengar berita orang-orang terdahulu dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh zaman terhadap mereka yang ada. Jika engkau tidak tahu, maka itu semua adalah rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh angin dan hujan. Demikianlah mereka semua telah berlalu, dan orang-orang yang ada sekarang ini berlalu, sehingga mereka semua kelak dikumpulkan. Sampai kapan engkau tidak bangkit, sedangkan waktu yang ditentukan telah dekat, dan sampai kapan bendungan di dalam hatimu tidak terbelah? Sungguh, engkau akan bangkit ketika semua penutup telah terbuka, dan engkau akan mengingat kata-kataku ketika tidak bermanfaat lagi apa yang engkau ingat. Saudaraku, lihatlah orang yang mendapatkan dunia dan perhiasannya, apakah dia pergi dengan membawa selain amal dan kafan? Al-Hasan Al-Basri, kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan kita. Beliau rahimahullah berkata, aku mendapati suatu kaum, para sahabat Nabi, dan bersanding dengan beberapa orang dari mereka. Mereka sama sekali tidak merasa senang dengan dunia yang didapatkan, dan sama sekali tidak mengejar dunia yang lari dari mereka. Dunia di mata mereka lebih hina daripada tanah. Bahkan salah satu di antara mereka hidup selama 50 tahun atau 60 tahun

Akan tetapi ia tidak pernah memiliki pakaian yang cukup dan tidak pernah memiliki tungku yang baik. Ia sama sekali tidak membuat penghalang antara tanah dengan dirinya dan tidak pernah memerintahkan orang yang ada di rumahnya untuk membuat sebuah makanan baginya. Pendengar.

mensyukurinya dan memohon kepada Allah agar amal itu diterima. Dan jika mereka melakukan kejelekan, maka pun terus memohon kepada Allah agar diampuni. Demi Allah, mereka sama sekali tidak akan selamat dari dosa kecuali dengan ampunan Allah sebagai kasih sayang dan karunia bagi mereka. Pendengar, di manakah kita di antara mereka? Engkau menyambungkan dosa dengan dosa dan berharap mendapatkan surga dan kebahagiaan ahli ibadah dengannya. Dan engkau lupa, sesungguhnya Allah mengeluarkan Adam darinya menuju dunia hanya karena satu kesalahan, dosa. Pendengar, saudara-saudaraku, mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan menjauhi segala kekabut darda, sebagaimana yang digambarkan oleh beliau dalam ungkapannya, "Aku mencintai kefakiran karena kerendahan hatiku kepada Allah. Aku mencintai kematian karena kerinduanku padanya. Dan aku mencintai kondisiku dalam keadaan sakit sebagai penghapus atas dosa-dosaku." Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: 101.4 RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Wihdat Ummah dan kepada kehangatan keluarga para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu di dalam perjalanan kita dan menyibukkan kita dengan ilmu dan petunjuk. Tapi yang paling penting bukan ilmunya dan bukan hanya sekadar petunjuknya, tetapi yang penting pula adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita jumpai dan kita tuliskan pada saat kita duduk di taman-taman surga. Ilmu tanpa keberkahan sebagai mendung. Kalau mendung itu tidak menurunkan hujan yang memberikan kesegaran, menghidupkan yang mati pada tanah dan membasahi yang kering pada permukaan tanah. Itu pula yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya bukan ilmunya sekedar yang kita kejar, tapi yang kita kejar itu adalah keberkahan. Hari ini banyak bertebaran ilmu. Ilmu kita mudah akses dengan apa saja. Bahkan terkadang banyak penuntut ilmu terkadang mendapatkan ilmu dalam waktu yang sekejap. Scrolling handphone, membuka media sosial, dia sudah bisa mendapatkan ilmu. Tapi yang hilang dan menguap bukan ilmunya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Di balik mudahnya kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mengingat 30 tahun yang lalu, mungkin ilmu tidak semudah hari ini ketika kita mengaksesnya. Dan tidak semudah hari ini kita mendapatkannya. Tapi kita mendapati bahwasanya suasana keberkahan pada ilmu itu masih sangat terasa. Pun kakek nenek kita dulu mungkin tidak banyak mengkaji ilmu, tapi keluarganya itu hangat sekali. Walaupun kajiannya jarang mereka dapatkan, LC tidak banyak sebanyak hari ini, magister tidak banyak sebanyak hari ini, daurah mungkin juga menjadi kata yang masih sangat asing sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi masya Allah yang kita dapatkan itu kehangatan pada keluarga, kehangatan kita bermasyarakat, gotong royong, guyub, itu kita rasakan betul-betul. Kita rasakan bagaimana kehangatannya setiap waktunya. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Kejahatan demi kejahatan yang terjadi pada 30 tahun yang lalu memang ada kejahatan, tapi kejahatannya itu masih bisa diterima oleh akal. Tapi hari ini ilmunya bertebaran di mana

mana, LC-nya banyak di mana-mana, kajiannya bertebaran di mana-mana, tapi justru yang kita dapatkan bukan lagi kehangatan keluarga. Banyak suami istri mengikuti daurah tentang pernikahan, tapi ternyata terkadang tidak membawa kehangatan di dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu dan bapak mengikuti daurah parenting, tapi ternyata anaknya tidak merasakan kebaikan dari apa yang dipelajari oleh bapak dan ibunya. Karena disitulah kita paham, hari ini yang hilang itu bukan ilmunya, tetapi adalah keberkahannya. Banyak suami yang sering ngaji, tapi ternyata istrinya itu berpikir, ini suami saya ngaji atau enggak ngaji sama aja. Dan banyak istri yang suka ngaji, kadang-kadang jadwalnya 3 kali dalam sehari. Padahal ustadznya cuma 2 kali dalam 1 hari itu. Tapi suaminya itu enggak ngerasain gitu. Kok istri saya ngaji sama aja ya gitu. Bahkan anaknya pun sering berkomentar dengan lirih, tapi menusuk hati. Mama itu ngaji sama aja kok gitu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya sadar bahwasanya yang hilang hari ini adalah keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita cari. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di setiap ilmu yang kita jumpai. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari langit kecuali adalah keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar yang naik mendaki hingga ke arasnya Allah kecuali adalah keikhlasan. Keikhlasan itu mengundang keberkahan, dan keberkahan itu menurunkan keikhlasan di dalam perjalanan hidup kita hari ini. Teruslah berdoa, bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi teruslah berdoa semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham, Nabi tidak hanya fokus meminta ilmu, tapi Nabi fokus meminta keberkahan pada ilmu yang beliau minta. Makanya zikirnya Nabi kalau pagi sebelum matahari menghangatkan bumi, zikirnya Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya dirasakan sama orang terdekatku, manfaatnya dirasakan oleh keluargaku, manfaatnya dirasakan oleh diriku, menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan ridhonya dan rahmatnya Allah. Itulah yang kita harapkan, dan semoga kita tidak lupa. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana langit yang mendung tanpa meneteskan air hujan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Kesyukuran itu memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan. Orang yang kaya belum tentu tenang, orang yang terkenal belum tentu lapang. Karena ketenangan dan kelapangan itu 2 kondisi yang dipersyaratkan. Tidak bisa kita mendapatkannya sampai kita betul-betul bersyukur. Allah kalau mendapati kita telah betul-betul bersyukur kepadanya, Allah memberikan kepada kita sifat hatinya tenang dan kondisi jiwanya itu lapang. Kalau ibu sudah tenang, ibu tidak akan mudah depresi, ibu tidak akan mudah frustasi. Mungkin tetangga ibu membeli mobil listrik, tapi ibu membeli setrika listrik. Canda ya Allah, stop. Karena kita merasakan ketenangan. Karena kalau kita sudah tenang itu tidak ada satupun yang bisa membuat kita mudah untuk depresi dan mudah untuk frustasi. Makanya Allah ketika mencintai seorang mukmin, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi ketika Allah mencintai orang mukmin, satu janjinya Allah yang tidak pernah meleset. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada setiap hatinya orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita ketenangan itu memiliki prasyarat untuk bisa mendapatkannya. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa ditanam. Ketenangan itu hanya bisa diturunkan. Dan salah satu di antara perkara yang bisa menurunkan ketenangan yaitu ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua, kalau ibu betul-betul sudah khusyuk di dalam berdoa, di dalam bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita kelapangan. Masalahnya banyak, tapi hatinya lebih lapang daripada masalahnya. Ibaratnya,
air tidak akan membahayakan rumah kita selama rumah kita lebih luas dan lebih lapang daripada jumlah airnya.

airnya 1 meter, tapi tingginya rumah kita 1,5 meter, tidak akan membahayakan air itu masuk ke dalam rumah kita. Mobilnya 5, tapi garasinya 10. Untuk 10 mobil tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki kalau garasi yang kita miliki 10 mobil. Makanya Allah ketika memberikan kecintaan kepada kita, Allah akan memberikan kepada hati kita kelapangan. Musuhnya masih ada, yang tidak suka dengan kita masih ada, yang menghujat kita masih ada, tapi hati kita lapang melihat mereka satu persatu dan kita tidak gelisah ketika menjumpai mereka. Makanya ketika kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah, perhatikan bagaimana Allah memberikan love language-nya kepada Nabi Muhammad. Apa love language-nya Allah kepada Nabi Muhammad? Allah tidak mengatakan saya kayakan kamu, tidak. Saya terkenalkan kamu, tidak. Tapi Allah menyampaikan di dalam awal surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup, Abu Lahab tetap hidup, Walid bin Mughirah tetap hidup. Itu nama 3 tokoh gembong musyrik yang paling benci dengan Nabi. Tapi ketika mereka masih hidup tidak dimatikan langsung oleh Allah. Allah tidak langsung memberikan virus, Allah tidak memberikan bakteri yang membahayakan untuk 3 orang yang membenci Nabi, tidak. Tapi caranya Allah justru adalah melapangkan hati Nabi Muhammad sehingga hati Nabi Muhammad tetap bisa menikmati hidup dengan kelapangan hati yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Kalau sudah 2 perkara itu yang kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita mendapatkan pucuk dan puncak dari kualitas kita pada kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia pada kehidupan babak pertama dan kehidupan babak kedua kita, kelak kita di akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Ibu-ibu dan bapak, dan bersama kehangatan keluarga Masjid Wihdatul Ummah, kita tentunya paham bahwasanya perjalanan kehidupan kita terkadang menawarkan kepada kita kegetiran demi kegetiran hidup. Dan kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semua pelajarannya adalah supaya kita bersabar pada kehidupan dunia, karena sejatinya kehidupan dunia itu lembaran ujian yang datang darinya. Kenapa Allah jadikan kita harus mengeluarkan kotoran dari pipis dan kotoran air besar? Ya karena kita supaya bersabar dengan setiap najis yang kita keluarkan dari badan kita. Padahal ketika kita nanti di surga, Allah mampu menjadikan tubuh kita tidak mengeluarkan apapun dari kotoran ataupun dari air seni. Kenapa Allah jadikan kehidupan kita ketika ingin memiliki anak, kita harus mengandungnya selama 9 bulan? Padahal nanti ketika kita di surga, seorang wanita dan suaminya ketika ingin mendapatkan anak, seketika dia langsung hamil, seketika melahirkan, dan seketika pula anaknya bisa ditentukan pada umur berapa anaknya itu berhenti. Tetapi Allah tidak menjadikan itu di sini, tapi nanti di surga. Kenapa di sini? Supaya kita bersabar. Kenapa Allah jadikan setiap tanaman, minimal mangga ataupun durian, kita harus menunggu 6 tahun barulah kita bisa memetik manis dari durian yang kita tanam di pekarangan belakang rumah kita? Kenapa kita tidak dijadikan setiap kita menanam benih pagi hari, lalu sore harinya kita sudah bisa memetik durian yang kita inginkan? Itu pun memberikan kepada kita tentang pelajaran arti kesabaran. Karena kehidupan itu mengalami kegetiran dan kehidupan itu lembaran ujian yang datang dari Allah. Ketika kita paham bahwasanya ujian itu merupakan lembaran ujian yang datang dari Allah, tidak ada salah satu perkara yang menguatkan kita kecuali adalah ketika kita mengingat surga. Karena sesungguhnya mengingat surga itu memberikan energi tanpa putus pada kehidupan kita untuk menapak setiap ujian pada setiap lembaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Coba kalau kehidupan kita tidak ada surga, Bu. Pastinya kita akan berat melakukan sesuatu ketika tidak ada harapan yang bisa kita rangkai di balik setiap kesulitan yang kita

jumpai. Tapi ketika Allah menyebutkan kata surga, Allah menyampaikan kata surga di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali dalam segala macam bentuk turunannya, itu ternyata disebutkan nama surga, diulang-ulang kata surga semenjak kita membaca Al-Fatihah sampai surat An-Nas, karena pada dasarnya mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Ada seorang ibu-ibu, beliau bertanya kepada saya, "Ustadz, saya mendapatkan anak saya special need, dari anak berkebutuhan khusus. Saya kadang lelah, saya kadang letih ketika merawat anak saya. Boleh enggak saya mengetahui kira-kira perkara apa yang membuat ibunya Ustadz dulu mendapati kedua putranya berkebutuhan khusus dari cerebral palsy?" Maka saya menyampaikan kepada beliau apa yang pernah dan paling sering disampaikan ibu saya kepada saya. "Nak, kita punya dua anak atau dua kakak spesial ini karena hari ini mereka, kita menjadi tongkat bagi mereka dan akan ada tongkat bagi kita menuju kepada surga. Karena anak-anak berkebutuhan khusus, kalau mereka, maaf, dalam tanda petik, tidak sempurna akalnya, mereka tidak dihisap sebagaimana kita dihisap. Ibu dihisap atas sholatnya, ibu dihisap atas baktinya ibu kepada suami, ibu dihisap atas setiap hartanya ibu belanjakan, dan ibu dihisap atas puasa, sedekah, haji, dan umrah yang ibu kerjakan. Karena apa? Karena kita dilahirkan dan bertumbuh dewasa dengan otak yang sempurna. Tapi anak-anak yang mereka dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, Down syndrome, cerebral palsy, autis yang paling akut, maka sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam kondisi semacam itu karena mereka membawa lembaran ujian dari Allah. Kelak, kalau mereka balik pada kehidupan akhiratnya, mereka tidak dihisap kayak kita. Kalau kita kan dihisapnya detail, la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara yang kecil dan tidak ada perkara yang besar kecuali kita pasti akan ditanya detail oleh Allah. Tapi itu tidak berlaku kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka cuma ditanya tentang satu. Atta funi, kalian kenal saya enggak? Kenal ya Allah, engkaulah pencipta kami. Maka tidak ada balasan untuk mereka kecuali langsung mendapatkan surga sebagai ganti atas setiap keterbatasan yang mereka jumpai pada kehidupan di dunia. Ya, maka mereka nanti surganya nanti ketika di akhirat. Di dunianya, lihat ibu, anak-anak Down syndrome, mereka tidak nikah, mereka tidak bisa beli baju kayak ibu, mereka tidak bisa check out, ya. Mereka juga tidak bisa check in. Tapi semuanya itu hanyalah sebentar, dan mereka langsung digantikan dengan apa yang mereka peroleh pada kehidupan di akhirat. Ketika saya menyampaikan kepada beliau, "Bu, sabar menjadi tongkat untuk anak ibu, supaya anak ibu pun nanti akan menjadi tongkatnya bagi ibu, dan anak ibu nanti pasti akan berkata, 'Ini ibuku yang tidak malu ketika engkau menitipkan aku pada kehidupannya.'" Dan tidak mungkin ibu itu, dan tidak mungkin anak itu akan melupakan ibu. Beliau nangis, tapi beliau menyampaikan terima kasih. Surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Surga memberikan kepada kita harapan. Surga memberikan kepada kita kabar gembira. Itulah surga. Makanya ketika saya dulu mentalkin kakak saya, ibu yang cerebral palsy, pada saat ketika beliau akan meninggal dunia, maka saya mentalkinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja. La ilaha illallah. Selebihnya saya tidak mentalkin dengan kalimat itu, karena saya tahu kakak saya tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Kakak perempuan saya talkin la ilaha illallah, mbak. Terus saat itu saya berkata, "Mbak, kalau saatnya pulang, pulang. Pindah dari sempitnya dunia menuju kepada alam yang jauh lebih lapang dengan rahmatnya Allah pada kehidupan di alam barzah dan di akhirat. Nanti kalau sudah pulang ya, mbak,

Semoga nanti dapat jodoh, dapat anak yang tidak kamu dapatkan pada kehidupan di dunia. Kakak saya perempuan, cerebral palsi, tidak menikah, Bu. Kayak anak kecil di bawah 3 tahun. Dia tidak punya anak, walaupun fitrahnya masih disisakan untuk senang sama anak. Maka setelah saya mengucapkan itu, 5 menit setelahnya beliau meninggal dunia. Tapi disitulah kita akhirnya paham, sesungguhnya surga itu menghadirkan kepada kita kehangatan kita untuk terus melakukan kejujuran kita kepada Allah. Memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan, taat kepada Allah itu berat, tapi jauh dari Allah itu lebih berat. Dan kita terus memberikan ketaatan kita, dan tidak ada satupun yang kita ingat kecuali adalah surga. Karena siapapun yang dia mengingat surga, maka dia akan segera tersapih keletihannya. Maka akan terhapus segala kelelahannya ketika dia itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita paham, ketika Allah menghibur Ibunda Khadijah, maka hiburan yang Allah berikan kepada Ibunda Khadijah pada saat ketika beliau menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah istana. Allah ketika memberikan special treatment ketika menghibur Ibunda Khadijah, Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah itu kesehatan yang panjang sampai berusia 90 tahun lebih, bukan. Tapi ketika Allah itu ingin menghibur Ibunda Khadijah, perhatikan sebuah hadis yang sangat indah. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, dan Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikan salamnya Allah dan salamku kepada istrimu Khadijah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga, yang rumah itu tidak ada kelelahan dan rumah itu tidak ada kegaduhan sama sekali. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah tidak ada kelelahan? Karena wanita yang paling lelah menemani dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah Khadijah. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah di surga itu tidak ada kegaduhan dan tidak ada keramaian? Karena rumah yang paling gaduh dan paling ramai dengan datangnya para sahabat yang belajar Islam itu rumahnya Khadijah. Padahal ibu sebagai wanita pasti paham, wanita itu butuh privasi, dan wanita itu paling tidak suka kalau orang itu lalu lalang ke dalam rumahnya. Dan Ibunda Khadijah ikhlas ketika menemani dakwahnya Nabi. Maka Ibunda Khadijah dikutkan oleh Allah lewat pesan yang disampaikan Malaikat Jibril. Dan ketika Malaikat Jibril mendeliver message-nya, Malaikat Jibril tidak mengatakan kamu akan sehat 100 tahun, kamu akan terus mendapatkan kekayaan. Tapi sesungguhnya Malaikat Jibril berkata, rumahmu di surga sudah dibangun oleh Allah, tidak ada kelelahan lagi nanti di surga, dan tidak untuk rumahmu di surga. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya di antara hiburan orang beriman itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham satu teori, semakin kita mengingat surga, semakin ringan nilai dan ujian di dunia. Tapi semakin kita lupa dengan kenikmatan surga, semakin berat setiap ujian yang kita jumpai. Ditulis ibu, mau ditulis, tulis. Kalau mau di WhatsApp status, silahkan. Inilah yang menjadikan kita yang memahami betul. Maka sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan sebuah kehidupan yang antitesanya, kehidupan dunia itu antitesanya yaitu ketika kita mengingat surga. Wanita yang selalu mengingat surga, maka pasti pundi-pundi kesabaran yang dia hadapi ketika menjumpai suaminya jauh lebih banyak daripada pundi-pundi kesabaran seorang wanita yang tidak pernah mengingat surga. Pundi-pundi kesabaran seorang lelaki ketika dia menghadapi istrinya, kalau dia mengingat surga, pasti pundi-pundi kesabarannya jauh lebih banyak surga ketika dia menghadapi istrinya. Karena sumber kekuatan pada diri

kita terletak pada surga yang kita harapkan dan kita inginkan, supaya kita senantiasa bisa untuk mampu bertahan pada setiap lembaran yang kita hadapi pada kehidupan di dunia. Karena kita tahu pada babak kedua kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya dunia itu sebagaimana lautan. Kita berada di atas perahu, dan perahu itu adalah hati kita. Tidak akan membahayakan dunia selama perahu kita tidak bocor, tapi pastinya akan membahayakan kita ketika perahu itu adalah bocor. Lautan itu ibarat adalah dunia. Perahu kita adalah hati kita, dan sesungguhnya kita adalah orang yang ada di dalam perahu itu. Kalau ibu di atas perahunya, dalam kondisi perahunya tidak bocor, maka dunia tidak akan menenggelamkan kita. Tapi ketika perahunya bocor, maka pasti kita akan tenggelam dan hanyut pada pusaran dunia yang semakin kita masuk ke dalam, semakin kita terperosok. Intinya pada perahu kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, mempersiapkan hati kita supaya kita tidak terperosok kepada dunia itu penting. Dan satu kondisi hati, yaitu ketika hatinya selalu mengingat surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, ingatlah surga. Sehingga apapun yang kita jumpai selalu kita kaitkan dengan surga. Dan siapapun yang jujur mengkaitkan apapun yang dia jumpai dengan keinginannya untuk mendapatkan surga, dunia ini akan baik-baik saja. Ibu melihat mobil bagus banget. Kita belum punya mobil itu, maka kita berkata, innal aisha aishul akhirah, kata Nabi Muhammad. Kehidupanku adalah kehidupanku nanti di surga. Maka mobil itu walaupun tidak pernah kita miliki di dunia, kita baik-baik saja. Kita melihat villa bagus banget ketika kita sedang jalan-jalan ke puncak. Mending villa, rumah kita saja masih banyak yang perlu kita renov. Dan melihat villa itu, bagus banget ya villanya gitu. Langsung kita kaitkan dengan surga, kata Nabi. Kalau kamu melihat segala sesuatu yang membuatmu takjub, maka sesungguhnya katakanlah kepada apapun yang membuatmu takjub, kalau kamu belum memiliki benda itu, sesungguhnya kehidupanku adalah kehidupanku nanti di akhirat. Makanya semuanya kalau kita kembalikan kepada surga, kehidupan di dunia itu baik-baik saja. Suaminya belum baik, ya mungkin nanti baiknya di surga. Nah, baik-baik aja insyaallah. Ibu-ibu pada ketawa. Padahal sama, Bu. Istrinya, suaminya kalau ngelihat ibu-ibu, kapan nih baiknya gitu. Ya mungkin nanti di surga gitu. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya inilah dengan surga. Makanya Nabi ketika memberitahukan kepada para sahabat, kadang-kadang tidak muluk-muluk dan tidak perlu ribet. Kadang-kadang Nabi kalau memberitahukan kepada para sahabat itu adalah jawabannya adalah surga. Ada satu kisah dari seorang sahabat, Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu. Beliau pernah akan menghadapi perang yang begitu berkecamuk dan begitu menakutkan. Saat itu Umar ini agak ketakutan ketika akan masuk kepada gelanggang peperangan. Pada saat ketika dia merasa ketakutan ketika akan memasuki gelanggang peperangan, maka pada saat itu Umar itu langsung bertanya kepada Nabi di balik berkecamuknya perang yang luar biasa dahsyat. Beliau bertanya, "Aina ana in kutiltu ya Rasulullah?" Tempat saya di mana ya Nabi kalau saya berperang untuk membela kalimatnya Allah di gelanggang peperangan ini? Nabi tidak menjawab panjang kali lebar dengan daurah 3 hari 2 malam. Nabi menjawabnya dengan kata-kata yang singkat, in kutilta fi sabilillah fil jannah. Kalau kamu berperang membela kalimat Allah ini dan ikhlas karena Allah, tidak ada tempat bagimu kecuali adalah surga. Ketika disebutkan kata surga, bergejolak itu hati dan imannya seketika. Maka sesungguhnya Umar ini langsung bergerak dan ketika akan memasuki gelanggang peperangan dan seakan-akan

hilang itu rasa takut yang ada menggelayut pada dirinya sebelumnya, tiba-tiba dia ingat di kantongnya ini ada beberapa kurma yang belum dia makan. Maka dia melihat kepada kantongnya, lalu dia keluarkan kantong itu, kurma dari kantongnya itu, dan dia berdialog dengan kurmanya. Saat itu dia berkata, wa inilah aku luhadihit tamarotun lahayatun tawilah. Kalau saya akan memakan kurma ini, hidup saya terlalu lama. Falqa tamarotin kunna fiyatihi. Dia lemparkan kurma itu dan tidak mau dia makan, karena tidak mau memperlambat jalannya menuju surga. Akhirnya dia lemparkan kurmanya, dia berperang dan dia terbunuh. Dan disitulah kita memahami apa yang membuat Umar berani masuk pada gelanggang peperangan. Ingatan surganya membuat dia kuat. Ada seorang wanita budak datang kepada majelisnya Nabi. Ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, akan datang seorang wanita sebagai penghuni surga. Yang datang pada saat itu adalah seorang wanita mantan budak dengan kondisi kulitnya hitam legam, dan mengatakan, ini usra ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini terkena penyakit ayan ya Rasulullah, dan saya ingin sekali engkau mendoakan aku supaya aku disembuhkan. Yang menarik adalah Nabi pada saat itu mengatakan kepada wanita mantan budak ini, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan, maka kamu insya Allah sembuh dari penyakitmu. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau bersabar, bagimu surga. Maka perempuan itu ketika diberitahu oleh Nabi bahwasanya dia diberitakan dengan surga kalau dia bersabar, maka wanita itu langsung berkata kepada Nabi, kalau begitu saya memilih. Nabi mendiamkan pilihannya. Setelah itu dia jalan beberapa langkah, kemudian dia balik lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, aku milih sabar, tapi ada sesuatu yang membuatku terfikir. Apa yang membuatmu terfikir? Sering sekali ketika penyakit ayanku kambuh, dan aku pingin sekali setiap nanti penyakit ayanku kambuh ketika aku bersabar, Allah sudi menutupi auratku ketika aku tidak sadar. Ibu, kalau ada perempuan tersingkap auratnya ketika sedang tidak sadar, contohnya ketika ayan tersingkap, dosa atau tidak dosa? Dosa atau tidak? Enggak. Tidak sadar. Insya Allah ya, Bu. Dulu perempuan itu tidak sadar aja enggak mau ngeliatin aurat. Kalau sekarang, sadar-sadarnya. Maka Nabi saat itu langsung mengatakan, aku doakan semoga Allah menutupi rapat auratmu walaupun ayanmu kambuh. Pisah dengan Nabi. Ibu tahu kelanjutan dari wanita mantan budak berkulit hitam legam ini? Maka wanita ini sepanjang hidupnya penyakit ayannya selalu kambuh, tapi tidak satu pun pernah tersingkap kembali auratnya setelah didoakan Nabi. Dan yang paling mengagumkan dari hadis ini, wanita ini akhirnya menjadi salah satu wanita penghuni surga. Kenapa dia kuat menghadapi penyakit ayan? Penyakit ayan, Bu, kita tahun 2025 saja sebagian dari kita yang belum teredukasi masih memandang jijik sama orang yang kena penyakit ayan, apalagi 1400 tahun yang lalu yang edukasi tentang kesehatan tidak sepesat hari ini. Tapi wanita itu kenapa kuat walaupun dia terkena penyakit ayan dan sering sekali kambuh ayannya? Karena tawaran Nabi itu luar biasa. Kalau kamu sabar, bagimu surga. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Untuk supaya kita senantiasa kuat, itulah yang menjadikan kita mengingat surga. Mengingat surga itu bukan halu. Mengingat surga itu bukan fantasi. Mengingat surga itu merupakan proses keimanan yang tinggi. Dan siapapun yang mengingat surga, terasa ringan nilai ujian yang dihadapi. Dan siapapun yang tidak mengingat surga,

merasa berat setiap ujian yang dihadapi. Sekarang mari kita bahas. Ada 6 perkara yang harus kita berikan. Ada 6 perkara dalam kondisi terbaik menghadapi dunia. Ya. Ya. Karena kita sebelum bicara tentang surga, maka kita bicara tentang apa 6 kondisi yang terbaik yang harus selalu kita berikan di dalam perjalanan kita supaya kita tidak terjerembab kepada dunia. Karena dunia itu memiliki banyak jebakan demi jebakan yang bisa menjadikan kita terperosok kepada dunia itu sendiri. Dunia itu penipu paling ulung. Sehingga ketika kita mendapati dunia sebagaimana dikisahkan dalam riwayatnya Nabi Isa, maka dunia itu sebagaimana perempak banget 90 tahun tetapi memakai filter. Saya enggak nyinggung ibu. Tapi ketika memakai filter, maka akhirnya tidak kelihatan sebagaimana aslinya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya harus mempelajari apa yang harus kita berikan dalam kondisi terbaik ketika kita menyikapi dunia supaya kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari dunia. Karena sesungguhnya tidak ada di antara perkara yang paling besar yang menggagalkan manusia menuju kepada rahmatnya Allah kecuali adalah dunia. Makanya sampai Nabi bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khathiyatin." Cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan kalau kita tidak menyikapi dunia dengan cara yang benar. Tidaklah orang sampai rela mematikan kehidupan akhiratnya ya karena dunia. Tidak ada orang sampai dia mengorbankan kesucian dirinya dan membuka kancing bajunya, ya kecuali karena dunia. Dan tidak ada orang sampai mereka melakukan perkara yang memalukan sekali, itu juga karena dunia. Karena sesungguhnya dunia itu harus kita sikapi dengan benar. Dunia itu sebagian sisinya ada racunnya, dan sebagian sisinya itu ada madunya. Kalau kita tidak waspada, kamu akan mengambil racunnya dan meninggalkan madunya. Tapi kalau kamu waspada dan kamu tahu bagaimana menyikapi dunia, maka kamu mengambil madunya dan selamat dari racunnya. Karena sesungguhnya dunia itu memberikan kepada kita pilihan. Menjadi orang yang terkubur dengan dunia dan gagal mendapatkan akhirat, atau kita selamat dari dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Sekarang mari kita bedah. Yang pertama, ngapain Ustaz dalam kondisi kita menghadapi dunia? Para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya sikap terbaik di dalam menghadapi dunia itu adalah berikanlah sikap hati dan jiwamu dengan sikap zuhud. Tulis dulu. Berikanlah sikap hatimu dan jiwamu dengan bersifat zuhud. Ditulis dulu. Nah, kalau sudah selesai, diletakkan pulpennya. Sudah? Yang pertama, sikap terbaik bagi seseorang ketika kita menghadapi urusan duniawi, yaitu adalah ketika kita pada kehidupan di dunia, sikap terbaik kita itu adalah memoles, membangun fondasi pada hati kita dan jiwa kita dengan sikap zuhud. Sekarang mari kita bedah dulu, zuhud itu apa? Tidak usah ditulis, nanti gampang insyaallah. Karena banyak di antara kita yang mendefinisikan zuhud dengan pandangan yang kurang benar. Dikatakan oleh sebagian dari kita bahwasanya zuhud itu adalah ketika pakaian kita compang-camping, robek, berkibar-kibar separuhnya, dan ketika sepeda kita sepeda ontel dan rumah kita rumahnya adalah dinding bambu beralaskan tanah dan atapnya beratapkan langit dan bintang. Maka kalau kita sering menjumpai orang semacam itu, maka seketika kita berkata orang ini adalah orang yang zuhud. Padahal ini merupakan sebuah definisi yang kurang benar.

Karena yang kita harus pahami sebelum kita membedah sifatnya zuhud itu apa, karena zuhud itu kita perlukan dalam sikap terbaik kita menghadapi dunia, kita harus sepakati dulu dalam sebuah kesepakatan. Zuhud itu bukan penampilan fisik, tapi zuhud itu merupakan penampilan dan amalan hati. Dan zuhud itu bukan apa yang kita miliki pada urusan fisik dan duniawi, tapi bagaimana kondisi hati kita ketika hati kita memandang dunia. Bisa nulis ibu-ibu? Masya Allah, kayak bisa nulis aja. Maka sesungguhnya zuhud itu tidak ditampilkan oleh fisik. Bukan berarti mereka yang bertabur dengan kekayaan berarti pasti tidak zuhud. Dan bukan berarti ketika seseorang tinggal di ujung-ujung gunung lalu hanya beralaskan dengan tanah dan beratapkan dengan langit dan bintang berarti dia pasti zuhud. Bukan. Kalau kita menerjemahkan zuhud dengan konsep semacam itu, berarti Nabi Sulaiman tidaklah beliau berzuhud. Dan Nabi Sulaiman tidaklah dia zuhud. Kenapa? Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang kerajaannya tidak mampu ditandingi oleh manusia siapapun sampai hari kiamat. Padahal mungkin enggak ada seorang nabi dan seorang rasul yang dia tidak zuhud. Ya enggak mungkin. Kalau ada nabi dan seorang rasul yang dipilih oleh Allah dia tidak zuhud, gimana dia bisa menerangkan akhirat kalau hatinya saja tidak zuhud? Karena akhirat itu tidak akan dinikmati kecuali mereka yang zuhud. Berarti Nabi Sulaiman zuhud? Zuhud. Berarti Abdurrahman bin Auf zuhud? Zuhud. Utsman bin Affan zuhud? Zuhud. Karena zuhud itu tidak sesuai, karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Tetapi zuhud itu merupakan penampilan hati dan bagaimana hatinya memandang urusan duniawi. Ya. Jadi maaf ya Bu, yang kaya bukan berarti dia tidak zuhud. Yang miskin bukan berarti dia otomatis zuhud. Karena zuhud tidak ditentukan oleh harta yang berkurang dan gagalnya zuhud tidak ditentukan oleh harta yang bertambah. Setelah kita memahami bahwasanya zuhud itu adalah penampilan hati, amalan jiwa, dan ini kita perlukan di dalam memaknai kita supaya kita bisa memiliki sikap yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, maka sesungguhnya apa itu definisi zuhud? Definisi zuhud itu memiliki tiga komponen penting yang harus selalu kita mengerti ketika kita menafsirkan tentang zuhud. Dan kita nanti bisa mendiagnosa diri kita, apakah diri kita sudah zuhud ataukah belum. Maaf ya, nanti kalau kita menemukan orang, lalu kita sudah membaca tiga komponen dalam zuhud, jangan suka mengevaluasi orang. Mbak, iya. Kelihatannya Mbak itu enggak orang zuhud deh, insya Allah. Jangan gitu. Kalau ada yang suka kayak gitu, maaf ya, kalau ditanya siapa gurunya, jangan sebutkan nama saya. Sekarang mari kita artikan zuhud itu bagaimana, sekaligus pula nanti kita mendiagnosa diri kita, apakah diri kita betul-betul sudah zuhud ataukah belum. Maka sesungguhnya ada tiga komponen. Komponen yang pertama, zuhud itu apa? Orang yang zuhud itu adalah orang yang mereka yakin terhadap janjinya Allah dibandingkan apa yang dikatakan manusia. Orang yang yakin dengan apa yang Allah janjikan dibandingkan dengan perkataan-perkataan manis manusia, itulah zuhud. Tulis dulu. Sudah? Kalau sudah letakkan dulu. Jadi disitulah kita akhirnya memahami. Jadi zuhud itu nampak sangat nyata tercermin pada kondisi hati manusia. Yaitu ketika manusia itu dalam kondisi bagaimanapun hartanya, bagaimanapun rezekinya, bagaimanapun finansialnya, selama dia yakin kepada apa yang Allah janjikan lebih daripada apa yang dikatakan manusia, fix dan confirm, dia telah memiliki sepertiga dari sifat zuhud. Contohnya gimana Ustaz? Oke, kita ambilkan contoh.

mau pakai riba. Saya mau pakai riba. Orang-orang berkomentar di samping kanan kiri ibu dan mengatakan, hari gini kok enggak pakai pinjaman lunak. Wong ayam aja di presto kok malah bisnis kok enggak mau dapetin pinjaman lunak. Lalu akhirnya mereka tidak bisa untuk memahami jalan pikiran ibu dan mereka berkomentar. Mereka berceloteh menanggapi pilihannya ibu untuk tidak mau mengambil riba. Tetapi walaupun mereka berceloteh, mereka berkata, mereka mengatakan berbagai macam narasi yang mereka perlihatkan kepada kita, kita tetap tidak mau sama sekali untuk memakai riba karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang ditawarkan oleh mulut manis manusia. Berarti fix dan confirm ibu pada saat itu sudah zuhud. Ibu pengen punya rumah, rumahnya harganya, ibu memiliki tabungan 1 miliar, masih kurang 2 miliar. Ibu lalu melihat rumah itu bersama suami, dan ibu dan bapak atau suami ibu berkata, ma, ini rumahnya 3 miliar, tabungan kita 1 miliar. Tapi kalau rumah ini sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kita dengan cara dan ikhtiar yang Allah mudahkan untuk kita membeli rumah ini. Yuk kita nikmati proses datangnya pertolongan Allah. Lalu teman ibu ngomong, mbak, gak jadi ngambil rumah itu. Enggak. Dan terus nanti ikhtiar dulu nabung. Orang langsung berkata, hari gini kok beli rumah gak pakai tabungan, mbak? Kamu terkenal inflasi enggak sih? Nanti kamu nabung 2 miliar tahun depan, itu rumahnya sudah 4 miliar, Mbak. Nah, ini gara-gara dia menabungnya enggak pakai emas, jadi inflasinya turun. Tapi pada saat itu kita yakin dan tetap mengatakan, enggak, kalau rezeki itu memang milik saya, maka sesungguhnya rumah itu akan datang dengan sendirinya oleh Allah dan akan dibuat bersujud-sujud datang ke tempat kita kalau dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Janganlah lambatnya satu turunan rezeki yang datang dalam hidupmu membuatmu memotong kompas mengambilnya dengan cara yang haram. Maka ketika ibu pada saat itu mengatakan, enggak, saya enggak mau ngambil pakai riba, saya akan ikhtiar. Kalau memang milik saya, pasti akan datang milik saya. Dan ternyata ketika ibu yakin dengan apa yang ibu pilih bersama suami, orang-orang berceloteh ngomong macam-macam dan ngomong bahwasanya kita tidak waras hari gini beli rumah dengan nabung. Dan ibu tetap yakin saya akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ibu saya sampaikan dan bapak saya sampaikan. Bapak dan ibu memiliki, ada seseorang memiliki rumah ini. Rumah ini misalkan diambil dengan cara riba, misalnya untuk bilai mintali, dicicil 20 tahun. Setelah 20 tahun pasangan ini menikah dan mencicil selama 20 tahun, akhirnya rumah ini miliknya mereka. Ibu dan bapak, saya kasih tahu rahasia. Sebenarnya rumah ini sudah ditakdirkan milik kita. Tapi kalau kita mau beriman sama Allah, sabar nunggunya 20 tahun. Tapi kalau kita tidak mau sabar, tetap Allah berikan dunia itu kepada kita, rumah itu menjadi milik kita. Tapi kita mempertanggungjawabkan 20 tahun riba yang kita kelola setiap bulan ketika kita mencicil ribanya. Dan ingat lo, riba itu hitungannya dinar, hitungannya dirham. Kalau sudah sampai sekitar 1 dirham, sekitar 300 sampai 500 ribu hari ini, sudah masuk pada kategori riba yang lebih parah daripada dosa zina. Orang kalau zuhud tidak tertarik dia dengan riba. Kenapa? Karena dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih daripada apapun yang dikatakan manusia. Itu namanya zuhud. Ibu punya anak perempuan, umurnya 20 tahun, belum punya pacar. Ketika ada reuni keluarga pada waktu Syawal, keluarga kita ngomong, loh,
Iya. Itu anakmu belum punya pacar. Belum. Lu umurnya 20 tahun bukan? Iya. Terus gimana dapat jodoh kalau dia belum punya pacar? Yang pacaran aja belum tentu kawin, jeng-jeng. Nah ini 20 tahun gak malah belum punya pacar. Kamu gak takut, jeng? Kita dengan senyum selebar samudra berkata kepadanya, pacaran tidak mendekatkan jodoh dan tidak pacaran pun tidak menjauhkan jodoh. Kok bilang uwe? Siapa yang bilang uwe tadi? Biasanya. Maka sesungguhnya keyakinan kita kepada janjinya Allah dengan ta'aruf, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan engkau itu dikasih oleh Allah dengan kriteria zuhud. Ternyata anaknya sampai 25 tahun belum dapat jodoh juga. Orang yang tadi 5 tahun ngomong datang lagi. Tuh kanjeng, udah 5 tahun kan? Makanya kalau punya pacar udah nikah 3 tahun yang lalu. Lalu ibunya tetap tersenyum selebar samudra dan berkata, lambatnya jodoh untuk putriku bukan karena pacaran dan tidak pacaran, karena Allah mungkin tidak ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana kerikil di pinggir jalan, tapi ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana mutiara di dasar lautan yang butuh waktu yang lama sampai di permukaan. Itulah yang disebut dengan zuhud. Kalau yang tadi, yaitu bisa-bisanya saya aja. Itu yang disebut dengan sikap zuhud. Makanya maaf, kadang-kadang ada orang yang kaya ketika hatinya itu yakin kepada Allah, dia zuhud. Makanya maaf ibu, saya terkadang ketika di komplek perumahan saya, di Kemang Pratama, di kantor besarnya Syamila, yang ibu-ibu belum pernah datang ke kantor saya, dan betul-betul semoga diampuni dosa-dosanya. Semua majelis taklim sudah datang, ini doang yang belum datang. Beneran? Dari Jogja sudah, Solo sudah, Jakarta Selatan, Jakarta ini Cinere belum, Jakarta Selatan aja udah. Ini majelis taklim macam apa ini? Tapi saya sabar. Iya. Makanya saya ketika di komplek perumahan saya, maaf kadang-kadang ketika subuh jam 4, jam 4 kurang, ketika saya persiapkan mobil ke masjid, semoga Allah merahmati beliau dan kita semua, kadang-kadang kita melihat tukang sampah yang dia berpindah dari tukang lubang sampah ke lubang sampah berikutnya. Kadang-kadang saya refleks gitu, sembari bagian dari sosialisasi yang baik dan berinteraksi yang baik. Pak, sholat subuh dulu pak, nanti habis sholat subuh nerusin lagi nyari sampahnya. Bisa jadi habis sholat subuh banyak yang mendapatkan rezeki. Jawabannya selalu sama. Tukang-tukang sampah itu yang saya temui, saya tidak bermaksud lebih baik, saya hanya mengambil contoh supaya kita mengambil pelajaran. Tapi bapak-bapak itu biasanya ngomong, ya mas, nanti mas, gampang gitu. Tapi biasanya sampai muter-muter gitu, sampai subuh selesai mereka pun masih berpindah dari satu tempat sampah ke tempat sampah. Di sisi yang lainnya, terkadang di komplek banyak mobil-mobil bagus, ada BMW, ada Mercedes, yang terkadang sebelum jam 4 orangnya sudah berada di masjid dan orangnya sudah di shop yang pertama khusyuk berzikir kepada Allah. Apakah yang salah hartanya? Tidak. Terkadang yang kaya bisa jadi zuhud, tapi belum tentu yang miskin zuhud. Makanya saya dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu, saya mendapati ada salah satu orang punya perusahaan besar, Bu. Nilai valuasi perusahaannya mungkin ratusan miliar, mungkin 1 triliun kali. Tapi beliau dengan begitu rasa syukurnya mengatakan kepada kami, saya alhamdulillah sudah tidak pakai riba sama sekali, Ustaz. Dan ketika masuk ke perusahaannya, ditulisi kalimat pertama kali yang saya baca, utamakan sholat. Apa yang kita jumpai dalam perkara itu?
Terkadang kita menjumpai dan kita mendapati keyakinan orang kepada Allah, itulah yang disebut dengan sikap zuhud.

lebih besar keyakinan dia kepada apapun yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Ibu masukkan anaknya ke pondok, orang-orang berkomentar, alah mbak masukin anak ke pondok. Mungkin hari ini S1 aja cuma kasir Indomaret malah masukin anak ke pondok. Lalu ibunya dan bapaknya tetap berkata, rezeki tidak ditentukan oleh ijazah. Biarlah dia mengenal kepada pemberi rezeki sebelum nanti dimudahkan mendapatkan rezeki. Itu kan kalimat paling indah itu. Biarlah dia mengenal pemberi rezekinya sebelum dia mendapatkan kemudahan mendapatkan rezeki. Anaknya di pondok, orang komentar macam-macam, tapi tetap dia yakin kepada apa yang dia pilih untuk menyelamatkan anaknya dari berbagai macam lingkungan yang toksik dan bermasalah. Itu namanya zuhud. Inilah yang kemudian kita perlukan dalam sikap menghadapi dunia itu, yakin sama Allah dalam perkara apapun. Makanya pertama sikap zuhud itu ditampilkan dan ditunjukkan ketika seseorang itu yakin kepada apapun yang dikatakan oleh Allah lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia. Maka itulah yang disebut komponen pertama, disebutnya sikap zuhud itu. Yang kedua, komponen kedua, apa yang disebut dengan sikap zuhud itu? Komponen yang kedua itu adalah sikap zuhud itu adalah ketika seseorang itu mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi justru dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih dia inginkan. Saya ulang kembali ya, kurang lebihnya sama. Orang yang zuhud itu adalah orang yang mana apabila mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia mengharapkan balasannya bukan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih panjang dan lebih dia senangi. Ditulis dulu, nanti baru saya jelaskan. Sudah? Letakkan dulu. Jadi orang yang zuhud, untuk melengkapi karakteristik zuhud yang ada pada hatinya dan karakteristik zuhud yang ada pada jiwanya itu apa? Yang kedua, kalaupun dia mendapatkan kemalangan, takdir yang pahit, takdir yang getir, dan mendapatkan bala dan musibah yang menimpa pada hidupnya, maka dia seketika tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat. Karena kalau kita mendapatkan balasan duniawi, kita diperbolehkan kalau kita mendapatkan musibah. Contoh, ibu kehilangan handphone Xiaomi. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, Xiaomi, ya Allah. Tapi ganti iPhone ya. Boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Cuma itu tidak memperlihatkan sifat zuhudnya. Ya Allah, mobilnya tabrakan, ya Allah. Teman yang ngomong, teman mobil yang mana mbak? Yang Ayla. Tapi ganti ya Allah. Teman yang ngomong, ganti apa mbak? Alphard ya Allah. Maka sesungguhnya ketika engkau mendapatkan musibah lalu meminta balasan kepada Allah, itu boleh. Itu namanya kita mengharapkan balasan di sisi Allah, boleh. Makanya doanya kalau kita mendapatkan musibah apa? Allah sibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku peroleh, tapi berilah pengganti yang lebih baik. Cuma orang yang zuhud ketika dia mendapatkan bertubi-tubi ujian yang dia peroleh dan dia dapatkan ketika pada konteks kehidupan duniawi, maka yang diharapkan itu balasan akhirat. Ada di antara ibu diuji oleh Allah tidak mendapatkan keturunan. Sudah konsultasi ke dokter kandungan 5 tahun. Berbagai macam suntikan sudah dimasukkan, alat juga sudah sangat menyakitkan. Ketika proses 5 tahun dalam kondisi konseling mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya dokter memberikan sebuah resume. Maaf ya Bu, Bapak. Memang Bapak dan Ibu kelihatannya ditakdirkan tidak punya keturunan. Bapak Ibu itu ketika akhirnya mendapatkan medis memutuskan kalimat tanpa mendahului takdir. Dia mengatakan Ibu dan Bapak tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan keturunan duniawi di dunia. Seketika sang Bapak menggandeng tangan istrinya.

0: pergi ke masjid. Setelah mereka dari rumah sakit, mereka sholat dan mereka berkata, ya Allah, kami ridho tidak mendapatkan keturunan di dunia, tapi berikanlah pengganti untuk keturunan kami nanti di surga. Itu zuhud. Itu zuhud. Sehingga akhirnya kehidupan mereka itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia. Jadi dunia itu tidak pernah membuat, karena pusing itu bagi mereka yang tidak memikirkan tentang zuhud. Tapi kalau orang zuhud, itu mereka radarnya itu di atas dunia, sehingga dunia itu tidak bisa mereka sehingga dunia itu tidak menjajah mereka dengan konsep mereka. Hati mereka itu sudah berpikir jauh, sehingga mereka itu tidak pernah berpikir macam-macam. Ya dikasih ridho, enggak dikasih juga enggak ridho, enggak dikasih juga enggak marah. Terus dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak dipermasalahkan. Sehingga ketika orang semacam itu, yang kedua, mereka dalam kondisi yang betul-betul selesai. Karena kenapa mereka tidak mengharapkan balasan di dunia? Karena mereka tahu balasan di dunia itu hanyalah temporer. Balasan di dunia itu sifatnya sementara dan pasti ada kata akhirnya. Kalau mereka tahu bahwasanya setiap balasan di dunia itu ada temporernya dan pasti ada akhirnya ketika mereka meninggal dunia, mereka lebih memikirkan balasan di akhirat dan tidak sama sekali memikirkan balasan duniawi. Makanya ibu, mohon maaf bapak, kalau ibadah itu jangan niatan duniawi. Sholat tahajud supaya kaya, duha supaya kaya. Nanti kita khawatirnya kalau semua niatan ibadah kita itu supaya kita kaya, nanti ketika di akhirat kita tanya, tahajud saya mana ya Allah, duha saya mana ya Allah, sedekah saya mana ya Allah, dijawab sama Allah, lu sholat duhamu, tahajudmu, duhamu kan supaya kamu kaya. Dan sudahkah aku kayakan kamu di dunia? Dan akhirnya tidak ada balasan di akhirat. Tidak boleh. Buka surat Hud 15 dan 16. Surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. Ya Mas Ari, dibaca. Sekali-kali bacain Mas, Mas.
1: Bismillah.
0: Kita dengarkan bacaan Quran dan lantunannya Mas Ari. Baca Qurannya Mas. Suara kori.
2: Yang enggak usah coba.
0: Ada artinya aja. 15 16 ayatnya aja biar dapat paham.
3: Artinya aja apa ayat?
0: Artinya ayatnya dan artinya.
3: Ayat.
0: Artinya dan ayatnya. Ayatnya dan artinya.
3: Saya izin pulang dulu ya.
0: Ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa?
1: Pelan-pelan mas. Barang siapa? Inti semburu, mau enggak guru, ustadz, ustadz, awam, enggak awam. Suaminya? Barang siapa?
0: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan dia, perhiasannya?
1: Dia menghendaki dunia itu apa? Pengen kaya dan seluruh perhiasan.
0: Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka
1: kami
0: di dunia.
1: Kami akan berikan dunia itu kepadanya kalau Allah menghendaki. Orang itu mangkana yuridul hayatat dunya wa zinataha wa fi ilaihim amaluhum fiha wa hum fiha la yukhasun. Orang yang sholatnya pengen kaya, orang yang duhanya pengen kaya, orang yang sodakonya pengen kaya, ya dikasih kaya sesuai niatnya kalau Allah menghendaki. Tapi ayat 15 tidak berdiri sendiri.
0: Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
1: Terus kan 16, ulaikal ladzi laisa lahum.
0: Langsung artinya.
1: Enggak, ayatnya.
0: Tadi udah antum baca.
1: Hah? Bagus kok bacaannya insya Allah. Dibandingkan ibu-ibu bagus Mas Ari.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wilum ma kanu ya'malun.
1: Nah, ini ayat 15 dan 16 itu bacanya harus bergandengan ya Bu, enggak boleh mengambil 15 doang tanpa 16 karena itu satu paket. Artinya 16.
0: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ulaika allati laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi kalau kita tahu beribadah itu jangan cita rasa dunia. Saya tanya sama ibu, Mas Ari sholat di samping saya, khusyuk dia, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari Ustadz Umar, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Ibu sholat tahajud karena ingin dapat duniawi, bukan karena Allah yang menetapkan semua kehidupan, kira-kira diterima atau tidak? Ya enggak. Bekerjalah, berikhtiarlah yang terbaik, tapi biarkan urusan ibadah kita menjadi miliknya akhirat yang kita nanti temukan panennya, tanpa kita rusak ibadah akhirat itu untuk tujuan duniawi. Janganlah kita terkena sebuah sindrom ibadah cita rasa dunia. Ibu, kalau ibu tahajud, puasa, sedekah, duha, melakukan semuanya itu, maka ibu mendapatkan surga. Kalau orang sudah mendapatkan surga, ketika dia melakukan ketaatan itu ikhlas murni karena Allah, mungkin gak dunianya gak dapat? Ya gak mungkin. Ibarat kata, kalau ibu bisa membeli Ayla, kalau ibu bisa membeli Alphard, bisa gak membeli Ayla? Bisa. Tapi kalau ibu cuma bisa membeli Ayla, apakah pasti bisa membeli Alphard? Belum tentu. Alphard itu akhirat kita, surga kita. Ayla itu kayak perumpamaan dunia kita untuk memudahkan pemahaman kita. Dan maaf ibu, Allah tidak pernah membagi-bagikan dunia berdasarkan ibadah. Kalau Allah membagikan dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman itu gak ada yang dapat dunia. Ya, maka Steve Jobs, maka lagi siapa itu, orang-orang kaya dunia pun harusnya gak bisa dapat dunia. Mereka gak pernah zikir pagi, gak pernah sholat duha, dan tidak pernah sholat malam. Ada gak Steve Jobs ngomong, habis dari mana Steve? Habis sholat duha. Allah itu membagikan dunia itu berdasarkan takaran takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan itu ujian, ada yang dimiskin pun ujian. Kenapa sih Ustadz ada yang kaya, ada yang miskin? Supaya kehidupan harmonis. Kalau semuanya kaya, terus gimana kehidupan ini akan berjalan baik? Orang di sini pengen bangun masjid, semuanya nyumbang, tapi tidak ada yang mau bangun. Terus kapan bangun masjidnya? Mas, bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Terus siapa yang jualan cilok? Siapa nanti yang jualan? Siapa yang nanti jadi Grab? Miskin tidak hina, kaya pun tidak mulia. Mari kita hilangkan stereotype itu. Mari kita menghilangkan stereotype itu. Kaya itu mulia, miskin itu hina. Apakah yang jualan cilok menjadi hina? Tidak. Berapa banyak orang yang jualan cilok bisa jadi di tengah kesulitannya Allah mendengar suaranya. Kenapa? Di balik orang yang susah ada suara yang terdengar nyaring di sisi Allah. Ibu, saya tanya sama ibu, ibu kalau melihat ada tukang ojek jam 11 malam masih keliaran di kompleknya ibu, ibu kasihan gak? Kasihan. Ya Allah, bapak itu jam 11 malam masih muter-muter.

pesanan, harusnya di rumah, kelonan sama anak-anaknya. Hujan dia terbas. Kita saja manusia ngelihat ada laki-laki kayak gitu, kasihan kita itu turun. Mungkin enggak Allah enggak turun? Enggak mungkin, Bu. Kalau kamu sebagai orang biasa saja kasihan ngelihat orang mesti nganterkan pesanan jam 1 malam, Allah lebih kasihan, karena Allah itu memiliki sifat belas kasih jauh yang tidak bisa dibandingkan dengan belas kasihannya makhluk. Makanya akhirnya kita harus mengerti bahwasannya ketika kita zuhud, itu balasan yang kita harapkan itu akhirat. Jadikan sholat tahajudmu itu menunggu kita nanti di surga, Bu. Jadikan sholat duha kita itu menunggu kita di surga. Jadikan sedekah kita itu di surga. Tidak setiap orang yang sedekah itu pasti kaya. Kenapa sih harus dijamin semuanya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya? Kita ini agama bukan agama kapitalistik, dan kita bukan agama materialistik. Kita itu agama yang beriman kepada negeri akhirat. Kok semuanya harus dibawa kaya? Nah, semuanya harus kaya. Kasihan nanti kalau orang semuanya terbawa dan terseret dengan pemikiran ini, nanti akhirnya apa? Orang kalau tidak kaya stres. Padahal bisa jadi kemiskinan itu banyak memberikan kebaikan untuknya. Supaya struggling, supaya kuat, supaya nanti dia menikmati istirahatnya ketika meninggal dunia, karena lelah dia untuk menjaga kesabaran dalam hidup. Makanya yang salah itu bukan kaya atau miskinnya. Makanya kalau para ulama ditanya, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur? Mana jawabannya yang paling mana? Saya tahu jawaban ibu-ibu. Jawaban berdasarkan perasaan. Mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Siapa yang menjawab? Ah, angkat tangan. Angkat tangan. Kaya yang bersyukur. Siapa yang jawab B? Miskin yang bersabar. Masya Allah. Siapa yang menjawab C? Tidak tahu. Jawabannya bukan A. Jawabannya juga bukan B. Jawabannya bukan C. Jawabannya apa, Ustaz? Antara si kaya yang bersyukur dan miskin bersabar, manakah yang lebih utama di sisi Allah? Yang lebih bertakwa di antara keduanya. Itu jawaban para ulama. Ya atau tidak? Guru kok dilawan. Maka di situ akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya disitulah kita akhirnya mendapatkan. Jadikan ibadah akhirat itu yang untuk akhirat. Kita mendapatkan dunia setelah kita beribadah yang kita niatkan akhirat, berarti itu merupakan pemberian dari Allah. Fadlah, keutamaan yang Allah berikan, tambahan yang Allah berikan, bukan keutamaan, tambahan. Maka sesungguhnya orang yang zuhud, apapun yang dia dapatkan, maka yang paling diharapkan pertama kali balasan akhirat. Ya, diharapkan balasan akhirat. Dia berbuat baik kepada suaminya dan suaminya tidak membalas setiap kebaikan dan tidak menotis apa yang dia telah perbuat, maka dia mengharapkan balasan di akhirat. Itu orang yang zuhud, istri yang zuhud itu gitu. Makanya kalau suami sudah mendapatkan istrinya zuhud dan sebaliknya, pasti mengagumkan. Dia akan tersentuh dan berkata, "Hei, kamu ini jarang aku balas kebaikannya, tapi kenapa kamu tetap berbuat baik terus menerus kepadaku walaupun aku tidak membalas semua kebaikanmu?" Maka bisa jadi wanita dan laki-laki yang sudah selesai dengan zuhudnya nanti berkata, "Aku berbuat baik kepadamu karena semata-mata mengharapkan kebaikan akhirat yang aku ingin jumpai." Itu orang yang zuhud. Paham, Ibu? Itu nomor dua. Para ulama lalu mengingatkan, definisi zuhud yang ketiga merupakan bagian dari perkara untuk menyikapi kehidupan kita. Yaitu adalah yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika engkau dipuji dan ketika

0: Jika engkau dicela, sama untukmu dan tidak ada yang lebih membahagiakan dan tidak ada yang lebih melapangkan. Kamu dipuji, sama dicela juga, sama, tidak ada yang berbeda. Kamu tidak pernah sedih dengan perkataan orang, dan kamu juga tidak pernah terlalu gandrung dan gembira karena pujian orang. Semuanya orang yang memujimu dan semua orang yang menghujatmu dalam kondisi yang sama, dan tidak ada yang membedakan di antara keduanya. Makanya sesungguhnya orang-orang semacam ini sudah selesai dengan pusaran konflik. Orang zuhud itu sudah selesai dengan pusaran konflik, sehingga dia tidak pernah berpikir macam-macam kecuali dia tenang. Is dihujat, ya alhamdulillah, enggak dihujat pun tidak apa-apa. Dan dia tidak perlu ngeyel untuk menjelaskan sesuatu secara berlebihan, karena dia tahu bahwasanya hukum alami yang berjalan pada kehidupan itu, kita hidup di antara pujian dan celaan. Tidak ada manusia yang dicela habis-habisan, dan tidak ada manusia yang dipuji habis-habisan. Di balik setiap pujian ada celaan, dan di balik setiap hingga orang yang zuhud itu selesai dengan dunianya, sudah selesai dengan keyakinan dia kepada Allah, sudah selesai dengan bagaimana dia mengimani hari akhir, dan sudah selesai dengan pusaran konflik yang terjadi di antara banyak perkataan manusia. Sehingga pada setiap waktunya dia berjalan dalam terbaik, tidak akan pernah mengurangi sikapnya yang terbaik itu, walaupun terkadang dia mendapatkan celaan dan hujatan. Bisa berbuat baik ketika dipuji, itu lumrah. Ketika kita dihujat, itulah yang luar biasa, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang sudah zuhud pada hati dan jiwanya. Inilah tiga komponen zuhud yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, supaya menjelaskan kepada kita zuhud itu bukan amalan fisik. Zuhud itu bukanlah ketika kita dalam kondisi compang-camping. Zuhud itu bukanlah ketika sepedamu sepeda ontel, dan ketika alas kakimu itu alas kaki swallow yang sudah 30 tahun tidak ganti. Tapi sesungguhnya zuhud itu adalah sikap hatimu untuk bisa memberikan yang terbaik. Inilah sikap di antara 6 perkara memberikan penghargaan terbaik di dalam kehidupan. Penghargaan terbaik dalam kehidupan kita supaya kita tidak terkubur dengan duniawi. Yang pertama, berikan sikap hatimu dan jiwamu dengan sikap zuhud. Barakallahu fikum. Sudah 2:30 tidak terasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekapan-kapanlah kita bahas. Sampai ibu nanti sadar bahwasanya guru harus didatangi dan bukan mendatangi. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max, up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis

Fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet. Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir. Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku. Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam. Dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya dan rasa takutnya sudah hilang. Dia menulis di sebuah batu. Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku. Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita, agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.

Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Orang yang ingin dikenang dan ingin agar namanya ditinggi-tinggikan manusia, maka dia tidak akan dikenang. Sebaliknya, orang yang tidak suka untuk dikenang di hadapan manusia, justru dia akan dikenang sepanjang masa. Ungkapan ini memiliki kekuatan dan dibuktikan dalam kenyataan dan pengamatan dalam sejarah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tersohor namanya di antara umat ini, yang ilmunya masih ada hingga sekarang dan pujian manusia terhadap mereka terus terdengar, adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran. Orang-orang yang namanya dikenang pada umat ini adalah mereka yang memiliki sikap waro, kejujuran, dan keikhlasan, seperti para imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Demikian pula para ulama lainnya yang nama mereka tercatat dengan tinta emas sejarah. Sungguh, barang siapa yang mempelajari biografi mereka, maka dia akan mendapati nasihat-nasihat mereka untuk umat ini dan sikap zuhud mereka terhadap kekayaan dunia yang fana ini. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melakukan perbuatan, dia tidak menginginkan dengannya melainkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian manusia mencintainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian manusia memujinya. Maka beliau bersabda, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang mukmin tidak mengharapkan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Tetapi Allah Ta'ala akan meninggikan namanya dan menganugerahkan kasih sayang manusia terhadapnya. Karena Allah yang memiliki hati para hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangannya. Ketenaran dalam kondisi apapun tidak memberikan manfaat, cepat atau lambat, bahwa itu merupakan kesulitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan akhirat itu tempat bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran di bumi dan tidak pula kerusakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi.